Saya Wayan Bisma, pengamat sepak bola nasional, mengucapkan selamat buat RRI sebagai Radio Piala Dunia 2026. Semoga siarannya terlengkap, momennya paling berkesan, dan buat pecinta bola Solo Raya dan sekitarnya, jangan lewatkan Piala Dunia 2026 bersama RRI. Pokoknya pantau, dengar, dan pastikan channel RRI, Radio Piala Dunia 2026 untuk Anda semuanya.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia yang pertama kali digelar pada tahun 1930. Edisi perdana itu diselenggarakan di Uruguay yang sekaligus mencatatkan diri sebagai tim pertama peraih gelar juara Piala Dunia. Sejak saat itu, Piala Dunia terus berkembang dan menjadi ajang kompetisi global yang mempertemukan negara-negara terbaik dari berbagai benua. Sepanjang sejarahnya, sejumlah negara tampil dominan dan menorehkan prestasi besar seperti Brasil dengan 5 gelar juaranya. Tidak hanya itu, Jerman dan Italia yang juga menjadi kekuatan utama dalam sejarah turnamen ini. Piala Dunia tidak hanya mencatat daftar juara, tetapi juga menghadirkan momen-momen ikonik lahirnya pemain legendaris serta perubahan format dan penyelenggaraan yang menyesuaikan perkembangan zaman. Setiap edisi menjadi cerminan dinamika sepak bola dunia pada masanya. Piala Dunia bukan sekedar ajang pertandingan bergengsi, melainkan warisan olahraga global yang menyatukan bangsa-bangsa melalui semangat kompetisi, sportivitas, dan kebersamaan.
2: Kuatamu, kuat untuk kamu.
3: Cinta itu sederhana, aku untukmu dan engkau untukku. Jika tidak mampu untuk itu, jangan bicara cinta. Anonim.
2: Kuatamu.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: informasi cuaca pagi ini.
1: Teman Pro 2, pagi ini kita akan update informasi cuaca untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya langsung bersama forecaster Rani dari BMKG Ahmad Yani Semarang.
2: Selamat pagi para pendengar Pro 2 FM Solo. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Surakarta dan Jawa Tengah yang berlaku hari ini Jumat 17 Juli 2026 yang berlaku pukul 7 pagi hari ini hingga awal malam nanti pukul 7 malam. Untuk di wilayah Surakarta dan sekitarnya pada pagi hingga awal malam nanti diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk arah anginnya bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 30 km per jam. Kemudian suhu udaranya berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 80%. Kemudian untuk di wilayah Jawa Tengah lainnya di pagi hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian di siang atau sore hingga awal malam nanti, secara umum kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan ada potensi hujan ringan yang tidak merata terutama di sebagian wilayah pegunungan dan juga di wilayah dataran tinggi dan sekitarnya. Dengan kondisi cuaca yang cukup kering seperti saat ini, kami menghimbau agar masyarakat dapat selalu mewaspadai untuk adanya potensi kemudahan kebakaran lahan maupun hutan dengan selalu waspada dan juga berhati-hati saat membakar sampah dan tidak membuang puntung rokok secara sembarangan. Dan untuk informasi tambahan, kami juga menginformasikan untuk tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah, ini berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Kemudian di perairan selatan Jawa Tengah, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan.
0: Pro 2 FM, informasi cuaca pagi ini.

Kebaya Kutu Baru, salah satu jenis kebaya klasik Indonesia. Karakteristik kebaya yang muncul di akhir abad ke-18 ini adalah sejari kain yang menghubungkan lipatan kebaya sisi kiri dan kanan di bagian dada atau kutu baru. Dalam pemakaiannya, kebaya ini biasanya ditambahkan dengan kain yang dililit pada bagian perut atau stagen yang menguatkan siluet feminin dari tubuh perempuan. Meski penggunaannya terbilang rumit, di zamannya kebaya ini digunakan sebagai pakaian sehari-hari untuk bekerja dan beraktivitas yang umumnya dibuat dengan material tipis dan juga ringan. Di zaman kolonial, perbedaan kelas sosial biasa ditunjukkan dengan penggunaan pola motif dan bahan yang berbeda. Begitu populer saat digunakan oleh mantan ibu negara Tien Soeharto, kebaya kutu baru umumnya dikombinasikan dengan sebuah batik biron yang dilipat berlapis-lapis. Dan saat ini, kebaya kutu baru ini sudah menjadi pilihan untuk semua usia, baik untuk acara non-formal ataupun acara resmi.

0: give up.
1: Kuotamu, kuat untuk kamu.
2: Jika kamu berfokus pada masa lalumu, kamu tidak akan bisa melihat apa yang ada di depan. Dari Ratatouille The Movie.
1: Kuotamu, kuat untuk kamu.

0: mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saya Fariza Ajinugraha, juara Bintang Radio RRI Indonesia 2019, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI atas siarannya yang begitu lengkap, momennya juga banyak. Maka dari itu jangan sampai terlewatkan Piala Dunia 2026. Dengerinnya hanya di RRI Radio Piala Dunia.

0: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
1: Teman Pro 2, pagi ini kita akan update informasi lalu lintas di seputaran Surakarta dan sekitarnya pastinya ya. Langsung dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta bersama dengan Kak Davik. Halo, selamat pagi Kak Davik.
2: Selamat
1: pagi, salam sehat selalu sebelumnya ya.
2: Ya.
1: Oke, Kak Davik, monggo untuk informasi terkait dengan lalu lintas pagi ini.
2: Baik, terima kasih untuk pantauan arus lalu lintas sudah seluruh pagi ini. Yang dari Sium dan Bumbang Kota Surakarta, untuk pantauan pertama, kita mulai dari batas kota Kleco. Saat ini terpantau untuk batas kota Kleco untuk arus lalu lintas yang masuk di kota Solo maupun keluar dari kota Solo terpantau cukup ramai, namun masih lancar. Dari batas kota Kleco, kita beralih ke Simpang Gendengan atau kawasan Slamet Riyadi. Dari Gendengan sampai dengan Bundaran Gerakan untuk pagi hari ini terpantau cukup ramai, namun masih lancar, tidak jadi penumpukan di kaki simpang. Dari kawasan Slamet Riyadi kita bergeser ke kawasan Gemblak. Untuk Gemblak saat ini untuk arus lalu lintas dari arah barat, timur, utara maupun selatan terpantau cukup ramai, namun masih lancar. Dan kita beralih ke Simpang Panggung. Untuk Simpang Panggung, untuk nanti rencana setengah 9 pagi mau dilakukan penutupan di sisi bagian barat untuk perbaikan jalan. Dan untuk pengalihan arus nanti dimohon bagi pengendara yang mau melintasi Simpang Panggung harap memilih jalan alternatif lain. Karena kan nanti pasti ada kepadatan atau kemacetan. Dari Panggung kita bergeser ke Dawung. Untuk Dawung pagi hari ini terpantau cukup ramai, namun masih lancar dan masih didominasi untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 tiba. Demikian untuk pantauan arus lintas Kota Solo pagi hari ini, kembali ke rekan Pro 2.
1: Oke, baik, terima kasih Kak Davik atas informasinya. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Teman Pro 2, itulah tadi informasi langsung dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta.
0: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info lalu lintas Pro 2.

Komisi 7 dari fraksi PKB dengan ini menyampaikan selamat dan apresiasi kepada RRI yang telah resmi menjadi pemegang hak siar terestrial audio untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang akan menyiarkan pesta bola dunia 2026 ini melalui Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 dan siaran luar negeri. Terima kasih kepada RRI yang selama ini telah menyampaikan informasi, memberikan edukasi, menghadirkan hiburan untuk melayani kepentingan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melestarikan budaya nasional. Semoga RRI selalu mengudara dan semakin jaya. Terima kasih, salam sehat, dan selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo.
0: Teman.

0: Mas, tolongin ya, ini motor saya nggak mau nyala ya.
1: Wah ini, proyek besar ini, ada mbak-mbak yang motornya mogok. Siap, beres mbak.
0: Tolong ya mas, ini dicek ya.
1: Coba, sini saya cek dulu. Wah, ini loh mbak, bisa jadi ini CVT-nya.
0: Hah?
1: Terus ini olinya juga kayaknya udah jelek ini, jarang diganti mbaknya pasti.
0: Padahal baru sebulan yang lalu.
1: Loh, setangnya berat banget ini mbak, komstirnya juga kayaknya kena ini.
0: Mas!
1: Siap kaget mbak.
0: Dari tadi saya itu mau ngomong kok disela terus.
1: Mbak, maaf mbak.
0: Saya itu mau minta tolong cek businya aja. Kalau kotor ya dibersihin. Kalau emang harus diganti, ya baru diganti.
1: Mbak, ternyata mbaknya tahu busi toh.
0: Iya tahu, kenapa? Makanya jangan sok tahu. Masnya itu stereotip bahwa perempuan itu gak paham otomotif. Udah, buruan kerjain.
1: Siap, salah dan,

Taman Pro 2, kamu masih di sini tentunya ya di Spada. Selamat pagi Taman Pro 2, dan aku Sylvia Z masih nemenin kamu. Gak terasa sudah jam 8. Kayak terasa banget gak sih? Oke, artinya aku bakal ngajak kamu Taman Pro 2 buat kita berbattle-battle ria. Yes, kamu gak salah dengar, kita mau berbattle-battle ria. Jadi bukan battle dance ya. Tapi kita lebih ke battle song today. Ya, ada dua lagu pastinya yang bakal kita adu Taman Pro 2 di pagi ini. Yang pertama, nanti akan ada It Gets Tough dengan judulnya Yuk Pulang Yuk gitu ya. Dan juga satu lagi dari Yura Yunita dengan Jalan Pulang. Sama-sama pulang, tapi kamu mau ngajak pulang atau kamu mau jalan pulang ya? Kamu kasih tahu aja. Tinggal vote di 081327866966. Tapi pasti aku yakin kamu kayak ada lupa gimana ya lagunya Yura Yunita yang Jalan Pulang, atau gimana ya lagunya Yuk Pulangnya It Gets Tough. Aku bakal dengerin dulu Taman Pro 2 buat kamu. Jadi kayak kita tuh gak beli kucing dalam karung ya. Nah, untuk yang lagu pertama ada It Gets Tough, Yuk Pulang. Ini nih lagunya Taman Pro 2.

Ya, kamu udah dianggap rumah, jadi yuk pulang, kata Itgitaf gitu ya. Terus balik lagi, ada satu lagu dari Yura Yunita, teman Pro 2 ya, dengan Jalan Pulang, yang kayak gini lagu.

0: Jangan.
1: Nah, itu dia potongan lagu dari Yura Yunita dengan Jalan Pulang, teman Pro 2 ya. Jadi kamu tinggal vote aja, mau pilih Yuk Pulangnya Ikitalf or Jalan Pulangnya Yura Yunita. Ya, yang penting gak salah jalan aja, teman Pro 2 ya. Beda kalau salah jalan. Cara vote-nya gampang banget, kamu tinggal ketik aja via WhatsApp, kirim ya ke Pro 2 FM Solo gitu. Tinggal ketik aja misalnya jalan pulang atau jalan-jalan atau enggak pulang-pulang. Jangan, enggak boleh. Yuk Pulangnya It Gitaf atau Jalan Pulangnya Yura Yunita teman Pro 2. Terus tinggal dikirim ke 081327 866 966.

cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Prodo FM Solo, teman terbaik.

Saya Isna Sekjen Pasopati menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia khususnya RRI Surakarta yang kembali menghadirkan siaran berkualitas termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI. Jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk Radio Republik Indonesia sebagai radio

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Begah banget. Udah ah, kenyang.
1: Eh, itu nasi di piring masih banyak, Ki. Main udahan aja. Mubazir tahu.
0: Ya elah, Sil, santai kali. Cuma tinggal 3 suap doang. Gak bakal bikin dunia kiamat juga, kan?
1: Iya, dunia sih gak kiamat. Tapi air kita yang sekarat, Ki. Kamu tahu gak sih? Buang 3 suap nasi itu sama kayak ngebuang bergalon-galon air bersih.
0: Hah? Kok bisa?
1: Ya bisa lah. Produksi buat hasilin 1 kg beras aja, itu tuh butuh ribuan liter air.
0: Wah.
1: Makanya, pas kamu buang sisa nasi itu, kamu gak cuma buang makanan, tapi juga ngebuang ratusan liter air bersih yang dipakai petani kita buat irigasi.
0: Waduh.
1: Food waste itu otomatis jadi water waste. Nah, dampaknya itu tuh bisa kemana-mana, termasuk perubahan iklim.
0: Walah, gitu toh. Yowes, kalau gitu tak makan habis deh.
1: Gitu dong. Teman terbaik kamu, kita masih di Battle Song Today, teman Pro 2 yang bakal mengadu dua lagu yang sama-sama kece banget, punya makna yang luar biasa banget, yang keren-keren pokoknya ya. Nah, ada dua lagu bagus pagi ini yang bakal kita adu. Yang pertama dari It Get Tough, teman Pro 2. Dan satu lagi, Yura Yunita. Sama-sama pulang temanya ya, senada, seirama gitu, cilai, sama-sama pulang. Yang satu ngajakin pulang, yang satu lagi jalan pulang. Nah, gimana ceritanya? Karena dari It Get Tough itu judulnya Yuk Pulang, kan kayak ngajakin. Nah, kalau kata Mbak Yura Yunita itu jalan pulang, berarti lagi jalan pulang, lagi OTW gitu ya. Kan ada ya, kita punya teman, iya lagi otw, tau-taunya masih tidur-tiduran, masih gegoleran, ada gak punya teman kayak gitu? Nah, oke deh, nah lagunya kalau untuk It Get Tough, Yuk Pulang, yang ini nih teman Pro 2.

Nah itu dia potongan lagu dari Gitaf, yuk pulang teman pro 2 ya. Jadi kamu diajak pulang nih, karena kamu kayak dianggap rumah gitu. Cile. Yang satu lagi dari Yura Yunita, Jalan Pulang yang

Nah, itu dia ya, potongan lagu dari Yura Yunita, Jalan Pulang Teman Pro 2. Jadi kamu pilih mana nih? Yuk pulang, ngajakin pulang, atau lagi jalan pulang nih ya? Kamu langsung aja bisa ketik pilihan kamu apa, terus kirim via WhatsApp ke 081-327-866-966. Eits, jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo. Teman

0: Ya, besok-besok nek masnya beli, bawa wadah sendiri. Tak diskon wes.
1: Yo Mbak, mau ngono lho, ora usah nesu. Kita doakan semoga keadaan ekonomi segera membaik yo. Sekalian belajar bawa wadah sendiri waktu belanja.
0: Nah, setuju aku nek kui Mas.
1: Yo wes, ini yo Mbak.
0: Walah, gedimen duite, kok 1000-an? Masnya punya 1000.
1: Punya?
0: Sama ini Mas, 2000-annya. 2 lembar ada?
1: Ada juga dong, Mbak.
0: Jiangkrek tenan. Lah kuwi ono duit.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo.
0: Teman

mau kulik-kulik lagi dua lagu ya teman Pro 2. Kulik gak tuh bahasanya. Jadi ada dua lagu yang pagi ini bakal kita adu, yang bakal kita battle kan ya. Yang pertama itu lagunya It Gitaf dengan Yuk Pulang Yuk.

Kalian pulang dari Yura Yunita Taman Pro 2, makin galau kan kamu, mau pulang kemana? Mau yuk pulangnya It Gitaf atau jalan pulangnya Yura Yunita? Pilihan pulang aja bingung kan ya. Tapi tenang aja, Pro 2 masih jadi rumah kamu ke Taman Pro 2 ya. Jadi kamu kalau ngerasain apapun, gak enak, bete, sedih apa, coba ngadunya ke Pro 2 deh. Niscaya akan lebih berat lagi itu. Enggak. Kita bakal ajak kamu happy-happyan. Misalkan kamu lagi sedih, kita ajak happy. Misalkan kamu lagi happy, kita bikin tambah happy lagi. Cuma di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Dan cara vote-nya gampang banget, teman Pro 2 ya. Kamu tinggal ketik aja pilihan kamu, It Gitafi pulang atau Yura Yunita jalan pulang. Kirim WhatsApp ke 081-327-866-966. Aku tungguin. Jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: dengerin lagu yang kamu suka, kayak lagu yang satu ini.
1: Kulepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini. Bisa banget. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

0: Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu. Prodo,
1: teman terbaik kamu. Teman Prodo, kayaknya kita udah waktunya deh buat berhitung, hitung. Kita bakal berhitung, bentar aku ambil pulpen dulu teman Prodo. Nggak pulpen sih, pensil aja, yang ada aja lah pokoknya lah ya. Aku bakal hitung dulu ya hasil vote kita pagi ini. Semoga gak seri seperti kemarin. Seri gak tuh kan. Yang pertama ada lagunya It Gita View Pulang teman Prodo sama Yura Yunita ya, dengan Jalan Pulang. Gimana kalau langsung aja kita hitung yuk, biar cepet. Ya cepet. Yang pertama ada Kak Upi. Kak Upi vote untuk Jalan Pulang, artinya lagunya Yura Yunita. Lanjut ada Kak Elsa Royce ya, yang vote untuk Yura Yunita Jalan Pulang. Kak Dita Sari juga vote untuk Jalan Pulang teman Prodo. Terus Kak Diah Ristanti vote untuk Yura aja gitu. Ada Kak Lea Pisces katanya selamat pagi kakak, aku vote untuk Yura Yunita ya, terima kasih, kembali kasih. Ada Mr. Johnny Yes Papa yang vote untuk Yura Yunita Jalan Pulang. Terus ada Kak Tin juga Yura Yunita. Wah, Yura Yunita nih mendominasi ya. Kayaknya kalian lagi jalan pulang po, teman Prodo. Terus ada Kak Yoyo ya, vote untuk Jalan Pulang Yura Yunita. Ada Kak Ahmad Dwi yang vote juga sama, Jalan Pulangnya Yura Yunita, teman Prodo. Ada Kak Riki Dias ST yang vote untuk Jalan Pulangnya Yura Yunita, dan dia bilang katanya winner, the winner itu adalah Yura Yunita, katanya gitu teman Prodo. Lanjut lagi, ada Kak Unike Magang yang vote untuk Jalan Pulang. Ada siapa lagi ini? Oh, Kak April yang vote yuk pulang gitu. Terus ada Kak Ninda di Bandung, request Selina dong. Oke, Selina Grace ya. Siap, nanti aku bakal puterin. Terima kasih. Lanjut lagi ada Kak Endang Sri yang vote untuk Jalan Pulang. Kayaknya gak perlu berlama-lama lagi, kita udah tahu hasilnya karena bedanya jauh banget teman Pro 2 ya. Langsung aja, berarti pemenangnya adalah Yura Yunita dengan Jalan Pulang. Hai, Jalan Pulang menjuarai Battle Song Today kita hari ini teman Pro 2 ya. Dan tentunya selamat untuk Yura Yunita, kamu udah memenangkan Battle Song Today pagi ini. Dan terima kasih teman Pro 2 ya, yang selalu support Yura Yunita. Karena lagu-lagunya emang keren-keren. Dan It Gita juga keren-keren juga. Asik-asik banget gitu ya teman Pro 2 lagu-lagunya. Pokoknya lagu-lagu yang ada di Pro 2 FM Solo tuh asik-asik deh. Kalau gak asik itu, kalau kamu gak dengerin, baru gak asik teman Pro 2. Kalau kamu dengerin, pasti asik deh ya. Oke deh, kalau gitu teman Pro 2, makasih buat kamu yang udah vote tentunya ya. Ada lagi nih tambahan dari Kak Ariati Titi yang vote yuk pulang. Oke, terus ada juga Kak siapa ini? Oh, Kak ini tadi ya, Kak Ninda di Bandung. Oke deh, kalau gitu teman Pro 2, even itu ada Kak Ariati Titi yang menambahkan vote untuk yuk pulang, tapi sayang sekali yuk pulangnya nanti dulu ya teman Pro 2, karena kita mau puterin dulu yang menjadi juara kali ini, Jalan Pulang.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, ndak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo?

Saya Isna Sekjen Pasopati menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia khususnya RRI Surakarta yang kembali menghadirkan siaran berkualitas termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI. Jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk Radio Republik Indonesia sebagai radio PR.

0: Pro 2, 78 hari setelah Presiden Prabowo dilantik, yaitu tanggal 6 Januari 2025, pemerintah bersama dengan Badan Gizi Nasional BGN memulai sebuah program yang sangat besar, yaitu pemberian makan bergizi gratis secara bertahap. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG ini digelar di seluruh Indonesia. Dari situs indonesiabaik.id oleh Kominfo dan Perpres 83 tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, target utama penerima program Makan Bergizi Gratis adalah peserta didik atau pelajar dari PAUD hingga SMA, negeri dan swasta. Peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren. Balita atau anak usia di bawah 5 tahun, ibu hamil dan ibu menyusui.
1: Kita info-info dulu yuk teman Pro 2, ini ada seputar informasi BBM ya, bukan BGN, bukan BBM ya, yang aku kutip dari rri.co.id, di mana BPH Migas ini memastikan kalau penyaluran BBM subsidi dan juga kompensasi negara masih kok mencukupi untuk melayani seluruh kebutuhan masyarakat. Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menyebut, kalau misalnya ketersediaan biosolar, minyak tanah, dan juga pertalite itu masih aman kok untuk disalurkan. Dan Wahyudi juga menjelaskan kalau misalnya antrean panjang dipengaruhi perubahan pola pembelian dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi masyarakat. Jadi yang biasanya pakai Pertamax itu pindah tuh ke premium. Ke premium udah gak ada. Jadi gitu dong. Jangan gitu dong Pak. Saya habis panik nih, dibikin panik. Panik attack saya subuh-subuh. Ya itu. Ya, oke. Okay, nah balik lagi. Jadi yang kita kan udah nggak ada premium ya, Pertalite, dari Pertamax ke Pertalite. Nah jadi ini tuh sesuai regulasi ketentuan yang memang diizinkan dan dimungkinkan untuk masyarakat teman Pro 2 gitu. Bapak pasti mau ini saya hina-hina saya.
2: Apanya?
1: Bapak pasti mau hina-hina saya kan? Mau hina poni saya? Iya ngomong aja gitu. Iya.
2: Iya nih ada style baru teman Pro 2. Jadi kemarin-kemarin itu kan kita sering lihat ya si Cecil itu kan pakai roll ya.
1: Kalau pagi.
2: Iya, roll belakang, roll depan saya nggak tahu sih.
1: Koprol.
2: Iya. Yeah. Jadi ternyata hasil jadinya itu seperti itu ya. Jadi mana nutupin jerawat lagi ternyata.
1: Oke, seneng banget ini saya.
2: Siapa Bu?
1: Nggak tahu Pak. Tamu oh, Pak. Tamu sebelah Pak.
2: Tamu. Nonton apa sih Bu?
1: Nggak tahu Pak. Dari tadi subuh tadi begitu Pak.
2: Kok ada intro? Introvert since birth segala Bu. Ibu introvert since birth. Saya setahu saya Ibu extrovert since birth Bu.
1: Enggak Pak.
2: Jadi lahir lah saya extrovert.
1: Enggak Pak, saya mah internal Pak.
2: Wes. Asalkan gimana, jangan gimana? Bleeding aja.
1: Oh, enggak boleh.
2: Internal ya, bleeding kan serem Bu.
1: Ngeri banget. Pak gimana kalau
2: ngomongin apa?
1: Kita ngomongin masalah BBM.
2: Oke, baik.
1: Bapak ngerasa enggak kalau belakangan ini suka banyak antrian?
2: Iya jelas, pasti dong.
1: Tapi isu yang digoreng kan katanya habislah, inilah, itulah gitu Pak.
2: Nah, kenyataan.

0: Kalau dulu saya 16, masih bisa.
1: 16 ribu, ya kan, benar kan? Ya kan?
0: Jadi gini, logikanya gini. Hmm. Pertalite 10 ribu. Hmm. Dulu pertambak harganya 12.
1: Jadi selisih
0: 4 ribu. If I'm in hurry, kalau saya dalam kondisi terburu-buru, 2 ribu sepele, Bu.
1: Asik.
0: Easy. 2 ribu gitu seharga parkir. Enggak, ini real aja gitu kan. 2 ribu itu masih oke lah, masih bisa diterima lah ya.
1: Tapi,
0: nah, sekarang seterburu-buru apapun saya, no matter what, selama persediaan pertalite itu masih ada,
1: gas,
0: selama nggak ada tulisannya habis loh ya, mau antriannya sepanjang apapun, kalau pakai pola pikir zaman sekarang, terpaut 6.000 itu berat, Bu, karena setiap liternya itu ada 6.000-nya, ya kan? Setiap liternya ada 6.000-nya.
1: Iya, selisihnya 6.000 sih.
0: Iya, jauh, Bu.
1: Tapi kalau pernah nggak nemuin udah ngantri panjang-panjang, tentunya habis, Pak.
0: Belum sih, alhamdulillah belum.
1: Berarti belum. Alhamdulillah ya, jangan sampai ya. Emosi gak, Pak?
0: Iya, begitu saya ngantri panjang-panjang, ternyata ini antrian ini beras jatah, Bu.
1: Jadi berarti sesuai ya sama yang disampaikan sama BPH Migas kita.
0: Iya, otomatis karena banyak orang yang minat, terus antriannya panjang, persediaannya ya harusnya yang mengamankan stoknya itu pemerintah sih dari
1: Pak Bahlil sih. Lebih ke Pak Bahlil sih.
0: Kita sebut orangnya gak apa-apa kan, emang.
1: Kan tugasnya, tupoksinya.
0: Iya,
1: kecuali, ya udahlah.
0: Iya.
1: Kita jadi panjang, Pak. Udah gitu aja pokoknya.
0: Parah sih kalau pertalite itu habis, agak kurang ikhlas ya. Mendingan saya ke tomat sih. Toko Madura.
1: Tahu yang ini kan?
0: Nah, iya bener.
1: Yang per, itu berapa sih dijualnya? Oh, enggak.
0: Biasanya dulu 12. Kan kalo mendingan. Ya 12. Setahu saya kan dia beli 10 ribu pakai Thunder tuh. Pakai motor yang penguras SPBU tuh.
1: Iya.
0: Makanya di Kartasura itu hampir ada tulisannya. Kami tidak melayani sepeda motor dengan pembelian berulang-ulang, yaitu sepeda motor Thunder plus tangki modifikasi.
1: Oh, ada tulisannya?
0: Sampai disebutin di Kartasura, sampai saya wow. Ah, foto ah, takut nanti saya diserang sama toko Madura. Enggak jadi akhirnya. Takut saya foto.
1: Oh, jadi ada juga?
0: Iya, karena saya mendingan daripada saya harus beli 16 ribu pertama, saya lebih mending ke toko Madura. Satu, dia tidak antri. Dua, ya gak tahu hitungannya, harusnya per liternya sih dia pasti ngambil untung kan ya. 12 ribu sih, itu masih oke.
1: Kalau 12 ribu, iya masih oke
0: kan?
1: Sih.
0: Bener-bener. Hanya terpaut 2 ribu lagi kan.
1: Daripada 6 ribu terpautnya.
0: Iya, masih dalam mindset kita tuh masih easy gitu, masih enak gitu.
1: Easy-nya easy listening lagi.
0: Yeah.
1: Dari lagu dong
0: lagu-lagu
1: gitu ya.
0: Lagu-lagu kita dong.
1: Nah, emang sih benar, jadi Wahyudi juga ngomong nih, Bro. Kalau misalnya Wahyudi.
0: Enggak, kagetnya tiba-tiba ada muncul nama Wahyudi saya baru.
1: BPH Migas kan kita.
0: Iya, oke, baiklah.
1: Ini apa nir empati, nir empati.
0: Betul.
1: Aku nir empati. Stikernya.
0: Sukanya nyari empati nih. Sukanya nyari empati.
1: Aku yang nir empati gitu ya. Nah, jadi Wahyudi ini bilang kalau misalnya ada beberapa daerah tertentu yang ngalamin kenaikan permintaan BBM gitu.
0: Maksud gimana? Mengalami?
1: Jadi permintaan BBM subsidinya meningkat.
0: Oke.
1: Karena baiklah. Mungkin beralih kan dari tadinya.
0: Benar.
1: Top one jadi.
0: Iya. Parah sih.
1: Jadi pindah gitu kan. Tapi sejauh ini masih dikatakan aman sih. Ya semoga aman terus lah ya.
0: Ya.
1: Karena kan udah beberapa kapal udah lolos kan dari Selat Hormuz kan?
0: Apa iya?
1: Iya.
0: Saya gak tahu sih.
1: Sejauh ini sih ada 2 kapal katanya sih. Kalau belum teleponan lagi sih bahasanya.
0: Oh iya. Anda bisa bahasa Iran ya?
1: Enggak, kan India. Itu pegawainya India semua di kapal. Iya, bukan Indonesia, Pak.
0: Iya.
1: Kita pikir kan Indonesia ya. Ini kata dia, ini ngomong apa sih? Ini ngomong apa sih kita?
0: Iya. Enggak ada empati, enggak ada empati.
1: Gak ada empati. Ya udah deh, Bro, 2 informasi selengkapnya bisa cek di mana, Bro?
0: Di rni.co.id pastinya.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Informasi dalam Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, kita kembali update informasi kamu di Info Pro 2 bareng aku Sylvia Zee. Informasi pertama, teman Pro 2, Komisi 7 DPR RI mendorong Lembaga Penyiaran Publik atau LPP untuk memperkuat perannya dengan menghadirkan informasi yang membangun optimisme masyarakat. Hal tersebut di tengah maraknya hoax dan juga dominasi berita negatif di ruang digital. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Kusnunia Kalim, mengatakan tantangan penyiaran publik makin besar. Hal ini seiring berkembangnya media sosial yang dipenuhi informasi-informasi yang negatif. Salah satunya dengan penguatan peran Radio Republik Indonesia atau RRI untuk mempengaruhi cara pandang masyarakat, khususnya generasi muda terhadap Indonesia.
0: Info Pro 2.
1: Ada kabar terbaru dari Persija, teman Pro 2, di mana Persija Jakarta menggenjot kondisi fisik pemain pada latihan perdana. Tim membangun fondasi kuat untuk menyambut musim 2026-2027. Pelatih Persija, Shin Tae-yong, tentunya menilai latihan perdana menjadi awal adaptasi tim. Persiapan dilakukan bertahap karena skuad belum sepenuhnya lengkap. Tim pelatih memprioritaskan fisik dasar pemain pada fase awal. Program taktikal diberikan intensif setelah kondisi meningkat dan juga lengkap. Latihan tersebut berjalan sesuai dengan kondisi pemain dan beban latihan ditingkatkan bertahap untuk persiapan kompetisi musim 2026-2027. Untuk informasi selengkapnya, kamu bisa cek di rri.co.id.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Malaysia. Now on air, Shirley Anjali. Rodu Headlines.

0: 105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Hola teman Pro 2, gimana hari ini dari pagi sampai siang? Semoga semuanya aman-aman, perut kamu juga udah aman karena udah sarapan. Ditemenin sama aku mengudara di Santai Siang sampai nanti jam 15 waktu Indonesia Barat. Oke.
1: Izin ya share ya.
0: Izin.
1: Kan ini harusnya Anda belum waktunya. Hah? Siaran. Izin please. Tolong ya.
0: Bentar.
1: Tuh.
0: Oh iya juga ya. Kok tadi, baru sadar?
1: Nah, saya juga baru sadar waktu mau masuk pakai loh. Kok itu kok jam segitu? Saya kira sini pengen ngomong.
0: Oh iya. Berarti kira-kira kita masih di sepada ya hari ini. Oh
1: iya,
0: enggak dong.
1: Kita akan panggilkan lagi Silviazi karena ternyata dia waktunya masih ada gitu ya untuk ngobrol sama 15 menit.
0: Iya juga ya.
1: Jamnya kok ya mati tuh ya.
0: Iya loh. Ah, kemarin ya. Kayaknya belum deh.
1: Dan ini tadi belum. Tadi belum sampai 10 kurang 15 tadi belum.
0: Oh, berarti dia matinya
1: baru aja.
0: Makanya
1: tadi tuh masih akurat.
0: Oh gitu.
1: Masih akurat. Terus akhirnya saya mau beranjak ini mau lihat jam tuh. Loh, kok masih jam 10 kurang 15? Apa perasaan saya yang salah gitu ya.
0: Kayaknya kita juga harus berhenti deh karena waktunya juga berhenti.
1: Susah dong. Udah jangan gitu. Percuma. Yang di rumah malah bingung. Ngopet kok meneng gue.
0: Kita kan mesin waktu ini naik Doraemon ini kita.
1: Yeah.
0: Naik mesin waktunya Doraemon. Waktu.
1: Kasih lagunya. Kasih yang menghentak dari Budi Doremi.
0: Anu. Doremi.
1: Iya, Budi
0: Doremi. Doakan ku harus bergerak.
1: Oh, kiranya mesin waktu.
0: Lebih ke takkan hilang aja saya itu yang menghentak banget.
1: Sedih juga itu.
0: Oke, ya wes teman Pro 2, yuk kita mulai aja santai siangnya dengan segmen request lagu. Silakan kamu mau diputerin lagunya siapa, judulnya apa, bagi tahu aku di nomor WhatsApp Pro 2 di mana Rido?
1: Di 081327866966.
0: Yes, enjoy teman Pro 2 sampai nanti barengan sama aku, bahkan sampai jam 12 malam nanti ditemenin sama kawan-kawan aku juga dengan program-program seperti nanti ada sore ceria, ada jaga malam juga ya. Tapi kita di santai siang dulu aja. Ada lagu-lagu enak yang siap nemenin kamu sampai nanti, oke? Okay? Enjoy this time with me, Shirley Angelique, 'cause we are FRIENTS.

0: aja nyanyi lagu kuwi, aja kuwi anu we lagune tulus.
1: Tulus.
0: Be careful on the way.
1: Piye kuwi ya hati di jalan lagune piye ya?
0: Guys, gas.
1: Ora cetho iki lho.
2: Hati-hati wae karena masih berlaku.
0: Ji.
2: Anjay.
1: Woi, kacau kowe.
2: Nyanyi lagi.
0: Nah, enak iki lagune.
1: Jatuh tuh, Bre. Tolongin enggak nih?
2: Tolongin dong.
1: Ya.
3: Makanya, kenapa jangan berisik? Bikin hidup orang jadi terusik.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, musim kemarau panjang sering membawa ancaman kekeringan dan kebakaran hutan. Tapi, kita semua bisa ikut mencegahnya. Pastikan penggunaan air di rumah lebih bijak. Tutup kran saat tidak dipakai. Manfaatkan air hujan saat musim penghujan. Dan kurangi penyiraman yang tidak perlu. Langkah kecil ini bisa menjaga cadangan air untuk banyak orang. Untuk mencegah kebakaran hutan, hindari membakar sampah di area terbuka. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Dan segera laporkan titik api ke petugas jika melihat asap mencurigakan. Ingat, hutan yang kita jaga hari ini adalah kehidupan yang kita wariskan esok hari. Mari bersama cegah kekeringan dan kebakaran hutan.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: Lagunya dari Wijaya 80 terakhir kali. Lagu yang terakhir kali aku dengerin kapan udah lupa sih. Cuman jujur lagu ini masih enak banget dan maknanya emang bagus juga ya. Cuman ada part lirik yang menurut aku kayak oh tidak gitu. Tapi lagunya spesial buat kamu aja. Ketika Wijaya 80 rilis lagu ini tuh aku kayak oh wow, bagus ya. Aku kira emang lagu-lagu lama gitu. Jadi aku sempat cari tahu lagu Wijaya 80 terakhir kali. Aku kira rilisan tahun-tahun 90-an gitulah teman Pro 2. Tapi ternyata enggak ya. Terus habis itu dia rilis lagu juga yang berjudul Sudah Tahu. Itu beda banget sama terakhir kali. Dia upbeat banget dari awal masuk udah dung-dung-dung-dung-dung. Enak banget juga sih lagu itu ya. Dan punya warna suara tersendiri aja gitu Wijaya 80. Tapi kira-kira apakah dia usianya 80? Loh, bukan. Kelahirannya bisa jadi ya kan teman Pro 2. Cuman aku mau lanjut dulu sama lagu-lagu enak sambil nungguin kamu yang mau request lagu. Yuks, tambahin playlist aku dengan lagu-lagu requestan kamu. Bagi tahu aja nama musisi dan judul lagunya di nomor WhatsApp 081327866966. Seperti biasa ya, kayak teman Pro 2 kemarin juga waktu hari Jumat aku nemenin kamu. Syahr, ini berasa hari Jumatnya kok cepet banget ya. Baru kemarin hari Jumat, kok ini udah hari Jumat lagi. Iya lagi, yang bener-bener waktu hari Jumat sekarang nih 17 Juli aku ngerasanya juga gitu. Berasa baru kemarin gitu loh, ini hari Jumat. Ini aku mau puter lagu nih. Makanya aku mau kasih lagu spesial aja nih buat teman Pro 2 deh.
1: Pas momennya banget Shirley bilang gitu. Mm-mm. Karena kita akan memutarkan lagu dari Nadine Basalamah.
0: Betul.
1: Dengan semoga
0: kau
1: semoga
0: bisa.
1: Kau bisa.
0: Maafkanku sekali bisa saja.
1: Beribu dong.
0: Beribu ya.
1: Bahkan mungkin 2001 kali maafkannya.
0: Itu lagunya Adrian Khalif ya. Baik, yeah. Ini ada Absen baru aja banget masuk Rido. Ada Catur.
1: Sehu. Sehu, oh itu kalau misalnya lagi konser, sehu, seha gitu.
0: Gitu ya, gak pernah nonton konser, mohon maaf.
1: Gak ada nyaut lagi, apes banget sumpah.
0: Iya, itu pernah gak ya kayak gitu ya, itu sedih banget sih pasti sih. Iya kan, bayangin coba.
1: Kita juga, orang yang ngabah-ngabahin itu juga tahu diri gitu. Kalau dia tidak begitu populer, tidak keren gitu gak usah deh.
0: Kayak siapa?
1: Rifki misalnya.
0: Aku juga mau ke situ.
1: Sehu. Kok diem? Krik, krik, krik.
0: Itu bakal lucu banget sih.
1: Terus kalau misalnya modelnya kayak udah jadi, yang sering dijadiin sound tuh loh. Never mind, I'll find. Kasih ke...
0: Oh iya, ke arah penonton.
1: Arah penonton, pengunjung atau fansnya itu langsung... Assalamualaikum. Kan ada yang beliru, ada yang beliru.
0: Iya.
1: Pasti udah otomatis nyaut.
0: Betul.
1: Bahkan tanpa diaba-aba.
0: Bener, apalagi kalau yang nyanyi Nadif Basalamah ya. Tiba-tiba Jumat lagi. Lanjutannya apa? Gak tahu.
1: Tiba-tiba Jumatan lagi.

0: Pro 2 Hitlist.
1: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
2: RRI Pro 2 FM Solo.
1: Teman

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Di tengah padatnya agenda olahraga yang digelar setiap tahun, ada fakta unik yang membuat BMO Field atau Toronto Stadium berbeda dari banyak stadion besar lainnya untuk Piala Dunia 2026. Sejak resmi dibuka hampir 2 dekade lalu, stadion ini hanya pernah menggelar satu konser musik. Konser itu menghadirkan grup rock legendaris Genesis pada tanggal 7 September 2007, hanya beberapa bulan setelah stadion mulai beroperasi. Sampai sekarang, pertunjukan itu masih menjadi satu konser besar yang pernah berlangsung di BMO Field.

0: Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
1: Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini? Bisa banget. Di Produa Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

Tak Satu Cerita dari Rizwan Fadilah featuring Nabila Takia. Oke, sambil kasih info-info terupdate dari rri.co.id juga ya. Ada Wali Kota Respati Ardi yang mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat. Wih, ci, besti banget, bukan lagi. Iya, ini ada Wali Kota Surakarta yang mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat budaya literasi digital lewat peningkatan minat membaca ya, teman Pro 2. Bahkan juga menulis serta penguatan karakter anak di era digital. Hal ini disampaikan saat memberikan sambutan di acara penguatan gerakan literasi digital perpustakaan bersama dengan Bunda Literasi Jawa Tengah yang diadakan di Balai Kota hari Kamis kemarin. Nah, Respati Ardi juga mengatakan bahwa tantangan literasi di era digital saat ini itu tidak hanya berkaitan dengan pemanfaatan teknologi, tapi juga gimana membangun kebiasaan berpikir kritis dan budaya menulis ya sejak usia dini. Selain itu kebiasaan sederhana seperti menulis. Nggak boleh gitu. Kok gitu sih? Mengganggu orang lagi ini loh. Kukira siapa gitu loh. Sorry ya. Peran keluarga ini juga jadi penting ya. Tapi tentang kebiasaan sederhana seperti nulis buku harian ataupun bikin ucapan kepada guru atau keluarga di momen tertentu ini juga perlu untuk kembali dibudayakan sebagai bagian dari penguatan literasi. Gak cuman itu, Wali Kota Surakarta juga mengatakan bahwa peran keluarga dalam membentuk karakter anaknya menjadi sesuatu yang penting untuk dijalankan. Selain itu, di Kota Solo ada juga memang program gerakan Momong Anak setiap hari Minggu. Ini sebagai upaya untuk mendorong keterlibatan para ayah dalam pengasuhan. Info selengkapnya teman Pro 2 bisa baca melalui rri.co.id.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tak ada yang sebanding denganmu dari Dewa 19. Masih di Pro 2 Hitlist Santai Siang teman Pro 2. Masih ada yang mau request lagu apa enggak? Tadi udah aku putar juga lagu requestannya Catur ya, dari Hayley Williams. Spesial buat Catur aja. Terima kasih Kak Syar, siap. Sebenarnya tadi mau lagunya Tulus, tapi udah diputerin Maca tadi. Iya, tadi soalnya juga ada yang request, ada Rido yang request lagunya.
1: Kombucha.
0: Oke, makasih ya Catur ya, ada request lagu. Semangat buat hari ini, lagi on duty apa enggak? Kalau iya, hati-hati di jalan selalu ya. Jangan lupa air putih yang cukup. Siap-siap Jumatan dulu juga, ini udah jam 11.40. Semangat buat hari ini, semoga jadi Jumat berkah teman Pro 2. Jumat semangat dan Jumat sehat aja buat kamu. Aku lanjut sama lagunya Debat Layar yang enak banget versi aku sih. Badut Baru, Enjoy the Song.

Pro 2, 78 hari setelah Presiden Prabowo dilantik, yaitu tanggal 6 Januari 2025, pemerintah bersama dengan Badan Gizi Nasional BGN memulai sebuah program yang sangat besar, yaitu pemberian makan bergizi gratis secara bertahap. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG ini digelar di seluruh Indonesia. Dari situs indonesiabaik.id oleh Kominfo dan Perpres 83 tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional,

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

Salma Salsabil, rumah buat nemenin kamu masih di santai siang ya. Meskipun bentar lagi perlu waitlist kelar, kita lanjut aja dengan zonasi. Zona siang ada informasi seputar kuliner dan UMKM, informasi olahraga, dan juga informasi entertain nemenin kamu. Oke, ya mau kasih update-update juga boleh. Update cuaca, kejadian peristiwa yang ada di sekitaran kamu, ya kan, jalanan yang ada di sekitaran kamu juga boleh. WhatsApp-nya di 081327866966. Oke, itu Mampro 2 yang juga mau titip salam maupun request lagu atau kamu pengen cerita-cerita aja, boleh banget. WhatsApp-nya di save juga boleh ya, biar bisa dapat update dari Prodo FM Solo kalau lagi ada obrolan-obrolan ataupun event-event yang siap untuk menghibur kita. Ya, oke. Dan habis ini informasi seputar kuliner dan UMKM. Kalau teman Prodo mungkin juga punya rekomendasi kuliner, boleh banget. Atau siapa tahu kamu punya UMKM di bidang fashion, kuliner, ataupun yang lainnya, boleh juga kamu kasih tahu aku di nomor WhatsApp yang sama. Aku kulain deh, 081-327-866-966.

0: Asli ini makanan enak banget. Aku padahal baru sekali ini lo nyicipin. Apa namanya?
1: Iya, itu namanya cabu ramba. Ketupatnya diiris tipis-tipis. Nah, terus disiram sambal wijen tuh. Terus sama ada potongan karak. Nah, itu namanya karak. Dan makannya itu pakai daun pisang dipincuk kayak gini nih. Murah lagi harganya. Bikin ketagihan kan?
0: Yoi, enak. Kalau ke Solo lagi ku cari cabuk rambak.
1: Cabuk rambak menjadi makanan favorit di kota Solo. Terbuat dari gendar atau ketupat. Bumbu yang digunakan berasal dari wijen goreng yang dicampur dengan santan, cabai, bawang putih, dan gula jawa. Karak biasanya menjadi topping bersamaan dengan bumbu wijen. Yang menarik dari makanan ini adalah dimakan bukan menggunakan garpu atau sendok, melainkan stik lidi. Cabuk rambak biasanya dijual di perkampungan atau selama perayaan sekaten di sekitar Masjid Agung Surakarta.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Sang juara tidak diciptakan dalam gimnasium. Sang juara dihasilkan dari sesuatu yang mereka miliki di dalam diri mereka sendiri. Muhammad Ali. Kutamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Komisi 7 dari fraksi PKB dengan ini menyampaikan selamat dan apresiasi kepada RRI yang telah resmi menjadi pemegang hak siar terestrial audio untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang akan menyiarkan pesta bola dunia 2026 ini melalui Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 dan siaran luar negeri. Terima kasih kepada RRI yang selama ini telah menyampaikan informasi, memberikan edukasi, menghadirkan hiburan untuk melayani kepentingan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melestarikan budaya nasional. Semoga RRI selalu mengudara dan semakin jaya. Terima kasih, salam sehat, dan selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari planet lain, Sal Priyadi, teman Pro 2. Gimana? Sal Priyadi, masih kamu ikutin gak sih dengan karya-karyanya? Waktu dia nyanyi Negoro Angin itu juga enak banget sih. Gak tau, pokoknya suara dia tuh beda aja. Tapi aku sulit sih untuk apa ya? Dia waktu nyanyi tuh intonasinya dibikin beda, progresi nadanya tuh makin enak aja gitu ya. Coba Rido Wicaksono contohkan waktu Sal Priyadi nyanyi Negoro Angin. Kepisah gitu. Lupa, nggak tahu liriknya lagi.
1: Iya, saya browsing dulu, Bu.
0: Oh iya, oke. Kan kalau nadanya, kalau Denny Caknya kan ya udah kepisah penuana koro angin.
1: Iya, betul betul.
0: Kalau kalau Fariza gini.
1: Gimana gimana?
0: Kak Fariza, kepisah penuana koro angin.
1: Oh,
0: gitu.
1: Oh, pamer, pamer.
0: Kok Fariza yang pamer dong?
1: Iya, maksudnya gitu.
0: Apa kita lawan aja ya, disuruh nyanyi live gitu ya?
1: Iya, iya, iya. Oh iya, jadi liak-liaknya emang emang bukan pamer, itu just intermezzo aja. Jadi memang setiap penyanyi itu harus menghadirkan sesuatu yang lain supaya tidak terlihat seperti cover talk,
0: ya,
1: gitu.
0: Betul.
1: Jadi kayak penyanyi beneran biasanya gitu. Nah, kecuali kalau memang dia nyanyi di kafe, dia nyanyi di wedding apa gimana, yang dimana orang itu memang hanya butuh lagu cover aja. Biasanya kalau Sal Priyadi pun dia bisa membuat si Negoro Angin ini Sal Priyadi banget.
0: Bener gitu. Lah ya, astaga.
1: Lagian dia emang logatnya kebantu sebagai orang Malang kan,
0: iya,
1: Malang
0: betul,
1: kan
0: betul.
1: Jadi gak apa ya, gak lo gue banget gitu kan ya.
0: Iya.
1: Jadi gak sangat Jakarta banget ketika masuk nyanyiin sini Negoro Angin juga gak awkward.
0: Iya. Benarnya. Coba Rido.
1: Masa kok masih gitu lagi? Saya lagi bikin negara masuk nih. Negara masuk.
0: Masuk angin nanti ya jadinya ya. Ya ampun. Ya,
1: jadi kalau saya tuh punya sama. Ini sendiri, punya style sendiri kalau saya.
0: Gimana?
1: Kepisah penuana koro angin. Nah, itu tadi cewek
0: nih. Itu tadi.
1: Oh, itu berarti bukan style saya ya. Iya.
0: Style sendiri dong, style sendiri. Bagian itu doang. Bikin nyari aja nih si Charlie ya, bener-bener bikin orang. Tapi emang seenak itu sih.
1: Tapi saya tuh partnya itu malah bukan yang di bagian situ yang saya suka. Kan biasanya kan yang di situ ya.
0: Iya.
1: Jadi justru malah di bagian ternyata LDR Pythonan.
0: Oke, jadinya gimana?
1: Di part
0: gimana?
1: Itu. Maksudnya ini pemaknaan.
0: Oh, pemaknaan. Jadi, oh, tapi iya sih.
1: Iya, jadi kalau kepisah benua Negoro Angin itu kan kayak tidak semua orang mengalami.
0: Mengalami, bener.
1: Tapi ketika ternyata LDR Pythonan itu, yes. There's so much people in out
0: betul.
1: There, di luar sana.
0: Yeah.
1: Yang ngerasain LDR itu tidak hanya jarak.
0: Betul.
1: Tapi di situ ada restu orang tua.
0: Mm-mm.
1: Di situ ada perbedaan keyakinan.
0: Yeah.
1: Ya kan? Di situ ada perbedaan status pekerjaan.
0: Mm-mm.
1: Ya kan? Karena satunya apa, yang ditaksir ternyata CEO yang menyamar misalnya, sedangkan dia ada seorang pedagang ketoprak Intel.
0: Karena Intel lagi ya.
1: Kan jomplang, kalau di FTV enak-enak aja.
0: Iya.
1: Suka sama kamu. Entah kenapa mereka bisa bersama, tapi gak tahu kan tidak pernah disebutkan happily ever after.
0: Ya.
1: Tidak ada jaminan 2-3 bulan mereka masih tetap bersama.
0: Bener.
1: Filmnya udah keburu
0: habis.
1: Setelah itu 2 bulan 3 bulan putus ya kita gak
0: tahu.
1: Tahu. Gitu. Iya. Jadi partnya yang saya suka tuh justru malah di ternyata LDR Python. Coba Shirley nyanyikan di bagian part yang ternyata LDR Pythonan.
0: Sama kayak kepisah kedua kan.
1: Ya kan sama, tapi di part itu biar relate, biar relate.
0: Enggak ah, malu.
1: Ayo cepetan.
0: Ternyata LDR
1: Wow, itu di kamar mandi aja masih lebih bagus itu.
0: Iya sih.
1: Ternyata LDR Pythonan. Itu giant. Itu giant.
2: Ternyata LDR Pythonan.
1: Mana semuanya?
0: Ternyata gimana itu sih suara Doraemon?
1: Ternyata LDR Pythonan. Wak wak wak.
0: Aduh, ya. Ternyata LDR Pythonan.
1: Kok jadi semuanya jadi Fariza-ism gini sih. Farizaisme.
0: Iya, iya. Cuman karena ini orang Jawa Timuran ya, Ridho ya. Jadi biasanya ada lirik-lirik yang memang tuh bagi orang Solo gitu ya. Itu kasar gitu ya.
1: Oh iya, ada pas bagian saya tuh. Lagu. Waktu itu emang agak-agak serem ketika kok pemilihannya ada kata-kata itu GBLG tadi loh. Kan sebenarnya anak-anak aja itu pasti sering kan kita tahu mereka nyanyiin lagu dari idola-idola mereka di lagu campur sari macam ini gitu loh. Ya kan ini agak-agak serem sih kalau anak-anak pas nyanyiin pas bagian itu.
0: Iya, aku biasanya makanya kalau misalnya nyanyi gitu tak ganti
1: diganti,
0: sih.
1: Diganti, ganti
0: PDH.
1: Apa? TLL. TLL. Jadi TOLOL ya. TOLOL. Apa? Blow on. Yeah. Blow onku.
0: Yeah. Oh, onku gitu ya Isa ya.
1: Atau mungkin lebih ke western jadi stupidku gitu ya.
0: Stupidku. Stupidku. Isi sayang awakmu.
1: Yeah, baby.
0: Tapi enggak tahu ya Denny Chan ini kalau bikin lagu tuh menurut saya emang selalu bagus sih dari pemenggalan katanya, terus pemilihan intonasinya tuh bagus sih, kayak tak tempuh 11.000 kilometer nyusul awakmu ya kan, itu bagus sih 11.000 kilometer. Tapi kita harus cek di Google Maps sekarang. Kira-kira Solo ke 11.000. Belanda tuh berapa ribu kilo
1: coba,
0: ya?
1: Coba 11.000 kayaknya enggak deh.
0: Lebih enggak?
1: Ini 11.000 itu sampai bulan kali.
0: Oh iya juga sih.
1: Iya 11.000 loh. Orang yo, orang Asia yo, 11.000 itu satu kali putaran bumi kali. Melewati masa separuh putaran bumi.
0: Aduh lagu siapa ya?
1: Itu Ari Bakso.
0: Ari Lasso. Jarak dari Solo ke Belanda adalah sekitar 11.752 km jika ditarik garis lurus.
1: Oh iya, gitu. 11.000.
0: Iya, berarti salah dia, kan cuma 11.000 dok.
1: Kudune.
0: Kan 11.000, pitung atau seket
1: loro
0: kilometer.
1: Coba nyanyikan secara detail. Tak tempuh
0: 11.000, pitung atau seket rong ewu.
1: Malah pas toh, rasa 2 kilometer toh.
0: Tapi lah, setelahnya itu lirik setelahnya.
1: Iya.
0: Jadi gak kepake dong.
1: Ya gak apa-apa, gak masalah, penting kan akurat. Penting lah akurat.
0: Tapi bener sih.
1: Iya toh.
0: Tak tempuh 11.752 seket loro kok dia mau gak gini.
1: Kok rangun.
0: Dia mau gak gini deh gitu.
1: Oh
0: gitu.
1: Gitu
0: ya.
1: Iya iya. Pokoknya intinya gitu lah.
0: Iya tadinya gitu lah. Terus kan disusul dengan lirik nyusul awakmu. Sing nate janjimu leneng aku. Enak sih.
1: Iya iya.
0: Terus ini. Tak tekat-tekat ke Masya ora tahu ngalami adem ya, terus ya. Pemenggalannya
1: ini Rusia udah mulai ke Rusia sih. Ya kan Masya tadi. Masya ora tahu. Kan Masya and the Bear kan? Masya and the Bear kan Rusia. Jadi dia dari Rusia.
0: Marsya.
1: Masya ora tahu ngalami adem minus siji.
0: Iya, minus siji.
1: Minus siji itu artinya memang itu tadi di sana itu suhunya tuh
0: dingin sampai -1.
1: Makanya di sini juga ada semacam kayak apa ya, kayak satu senjata juga. Mm-mm. Jadi mboten seindah kembang tulup ning taman. Jadi kan
0: ditulup sakit itu mah. Mana
1: kembang tulup.
0: Mana kena mata lagi. Itu sakit banget tau Subila Minjali.
1: Kicer-kicer dan matanya.
0: Aduh, tulip dong. Iya. Yeah.
1: Tapi semoga adik-adik yang mau menyanyikan lagu ini sama seperti Shirley tadi ya diganti kata-katanya tadi Sherry dengan kata
0: yang
1: pinterku ya.
0: Oh bukan.
1: Cerdasku. Cerdas kok malah.
0: Cerdasku.
1: Oh mau diganti apa tadi?
0: Diganti bodoh sih ya kali ya.
1: Tapi sekarang emang banyak
0: bodoh
1: sih.
0: Bodoh itu kan bahasa Indonesia.
1: Lagi bodoh itu juga banyak. Maksudnya sudah ada yang sering pakai itu kan.
0: Iya manusia bodoh.
1: Manusia bodoh. Terus ada lagi bodoh. Apa sih? Ada lagi tuh bodoh.
0: Mahal ini kayaknya ada sih.
1: Oh, iya. Pokoknya
0: mati
1: bodoh.
0: Aku membelamu di depan mereka. Nah sakit ku percaya. Nyari banget.
1: Bodoh.
0: Belinya.
1: Aduh. Aduh. Bodoh pasti bertemu.
0: Jodoh. Ya.
1: Manusia jodoh.
0: Enggak dong. Apa bodohnya itu? Aku Liodra juga ada.
1: Oh iya, bodohnya aku.
0: Iya, dan masih banyak lagi ya.
1: Iya, iya, iya. Terus kayak sialan gitu kan, Marini iya. Sial. Mm-mm. Terus
0: sial. Adrian Khalif.
1: Itu judulnya kan sialan kan?
0: Benar, sialan.
1: Ya, jadi kalau diganti bodoh, ya mungkin udah normal kali ya.
0: Iya, kalau Rifki lebih ke siulan sih dia.
1: Apa sih maksudnya?
0: Godain orang sukanya.
1: Oh, catcalling. Diganti dengan siulan ya dia.
0: Iya,
1: jadi
0: iya. Tapi lagunya tetap ngegerangin ya.
1: Iya.
0: Ampun. Oke, seneng banget teman Pro 2 bisa nemenin kamu. Kita masih lanjut aja. Kalau tadi ada kulineran, tapi aku kebayang ada satu makanan yang zaman SD kita nih, Rido. Apa ya? Itu kayak telur. Okay. Adonannya telur, terus dikasih baik. Apa? Loncang alias daun bawang.
1: Okay, baik,
0: terus dia cetakannya di yang kecil-kecil yang kayak bakso apa? Apa namanya, bukan bakso?
1: Takoyaki.
0: Apa? Takoyaki gitu. Tapi kan kecil-kecil gitu ya. Terus habis itu nanti ditaruh di kertas minyak, habis itu dikasih saus. Ada enggak dulu?
1: Oh, iya, dia kayak telur dadar tapi bentuknya bundar-bundar itu
0: bunder-bunder,
1: ya.
0: Bundar-bundar, iya. Betul. Ini jajanan yang cukup legend sih dari saya masih kecil, sama yang udah lama enggak kelihatan itu adalah es yang itu loh.
1: Gosro.
0: Yang
1: atau
0: bukan
1: potong, yang di
0: yang potek.
1: Ya, ya itu pernah saya potek dalam keadaan cair, ternyata tidak berakhir dengan baik ya.
0: Ya iyalah, ya kali. Enggak sih, tadi maaf nih gimana, jadi Mimi.
1: Iya, itu kalau gak salah namanya es koki itu.
0: Mama
1: punya simpenan gitu.
0: Iya itu, iya. Tapi
1: punya
0: bukan. Mama
1: namanya es koki.
0: Iya, kalau itu tuh kerasa banget ininya ya, kayak apa ya, yang gak sakarin juga sih, cuman...
1: Ya, kalau yang sintetis mungkin ya pakai gula yang bikin serak gitu. Bikin
0: tapi kalau yang di SD itu zaman SD ada kan dulu?
1: Ada.
0: Itu kan dia ada campuran susunya gitu kan. Jadi warnanya tuh enggak yang bening kayak si es
1: koki
0: itu. Ada rasa durian, vanila, stroberi, coklat dan lain sebagainya. Itu di mana ya sekarang? Udah enggak pernah kelihatan, kangen sih.
1: Jangan-jangan sekarang anak-anak juga udah bergeser kan. Nah, jadi yang dijual di pinggir jalan tuh di depan SD tuh gelato sih.
0: Wow. Wow, belum ada sih. Apa kita bikin gelato usaha itu aja ya?
1: Benar. Satu scoop 15.000 gitu.
0: Wow,
1: ya.
0: Itu sangunnya berapa ya? Oh, kalau
1: iya sih, nongkrong aja di kafe loh.
0: Tapi saya sih mikirnya sih jajanan SD. Kalau SMA mungkin masih okay lah ya yang jajan. Saya dulu SD uang saku 2.000 kalau enggak salah.
1: Kalau saya
0: berapa?
1: Gak dikasih sangu, dikasih bekal.
0: Oh iya.
1: Belum dikasih sangu. Paling dikasih sangu tuh saya dikasih sangu ilmu sama guru.
0: Iya dong, bener. Betul. Ya wes, kalau gitu kita lanjut aja kebersamaan habis ini dengan informasi.
1: Kok enggak mau dibahas? Kayak malas gitu.
0: Iya, langsung dipatahkan gitu ya.
1: Mata. Kayak Raden aja.
0: Raden patah. Bentar deh, keinget ini tadi ada bekasnya enggak? Mana di cap sama Rido ganti
1: saya
0: lagi.
1: Saya besok-besok enggak mau tidur pose gitu ah. Saya kalau tiduran mau di pose gitu tuh, aku tiba-tiba ada yang nyosor.
0: Iya.
1: Gitu. Kan saya jadi bingung.
0: Tapi maksudnya tadi apa sih sebenarnya?
1: Saya juga bingung. Maksud kamu apa? Aku bilang gitu kan. Apa sih? Kenapa enggak yang di gitu kan enggak si Zoro aja?
0: Enggak.
1: Ya kan? Kenapa enggak sih?
0: Karena kecil banget kepala Zoro kalau Doraemon. Kenapa enggak ini aja? Yeah. Ini juga cowok, Ding. Neza juga cowok. Iya, benar.
1: Benar.
0: Aduh, ini jangan sampai nanti kamu bawa pulang ya.
1: Kenapa emangnya?
0: Enggak ya.
1: Coba lihat, coba.
0: Enggak ada.
1: Senyumnya lebih lebar dari biasanya loh.
0: Enggak.
1: Biasanya cuma mentok di sini kok mulutnya kok.
0: Enggak lah, emang di mana sekarang?
1: Ini. Blushing.
0: Enggak.
1: Dia tersipu
0: iya,
1: coba, merah
0: iya,
1: coba memerah.
0: Tersipu malu.
1: Loh, blushing dia.
0: Enggak. Ya ampun, ini teman Prodo bingung sih apa sih?
1: Maksudnya ngomong-ngomong
0: aku. Iya. Oke, ada yang mau dibahas lagi?
1: Cemburu. Ceritanya cemburu. Mau ngapain tadi sama dia? Aduh, jangan.
0: Dia yang blushing jadinya nih. Beneran pakai blush nih loh.
1: Akhirnya ditusuk. Akhirnya ditusuk sama Zoro. Rasain nih.
0: Rasain itu milikku.
1: Akhirnya dipotong.
0: Iya, mana pedangnya banyak banget lagi. Gini-gini, padahal yang siap suruh-suruh udah kebuka. Itu berdua bingung.
1: Makanya diterusin lagi.
0: Ya ampun, parah banget. Oke deh, ya wes teman pro 2. Masih dilanjut.
1: Udah cukup. Kita ke lagu dulu aja.
0: Iya, kita ke lagu dulu, lanjut sama aku nanti masih nemenin kamu. Loh, sampai
1: kok
0: jam.
1: Jadi ada ekornya?
0: 3. Iya, enggak tahu ini. Enggak tahu. Udahlah biarin aja lah ya. Kita lanjut dulu sama lagunya dari
1: tadi yang ada bodoh-bodohnya tuh asik tuh.
0: Oh iya, mau yang apa? Ya. Manusia bodoh kayaknya seru ya. Ih, gimana sih manusia bodoh? Karena bukan itu karena wanita.
1: Karena aku manusia ingin dimengerti.
0: Bukan dong.
1: Karena manusia bodoh ingin dimengerti.
0: Bukan dong. Manusia biasa gak sih? Itu bukan manusia bodoh, gimana sih, lupa.
1: Maksudnya gimana sih?
0: Ada ya manusia bodoh?
1: Ada band.
0: Itu yang manusia biasa itu Yovie and
1: Yovie.
0: Nuno.
1: Aku memang manusia bodoh biasa.
0: Nggak, kita harus cari dulu ya. Adanya Disa Penantian Bodoh.
1: Ada, tapi manusia bodoh di sini. Di sini nih.
0: Oh gitu.
1: Di bang yang satu.
0: Wait.
1: Ada band manusia
0: tapi
1: bodoh.
0: Tapi Malini tuh ada kok bodoh-bodohnya ada. Gitu. Kayaknya yang mati-matian gitu deh.
1: Bodohnya.
0: Bodohnya diriku itu juga ada.
1: Itu
0: di music ya?
1: Bang tut apa ya?
0: Aku mau gitu tapi gak berani. Boleh pun. Oke, bentar ya. Mahalini manusia bodoh.
1: Sambil aku lihat Bahal ini bodoh.
0: Mana yang keluar rapotnya? Ya Allah.
1: Oh iya, di endingnya. Ini, jadi.
0: Aduh,
1: Tuhan kok. Ini cinta atau bodoh?
0: Oh iya, gitu, bodoh. Mati-matian kan? Yeah. Oke, baiklah. Mati-matian. Siap. Baiklah, jadi kita mau putar yang lagu apa nih?
1: Mati-matian.
0: Mati-matian aja, boleh nih. Gampang ini mana nih?
1: Manusia bodoh tadi.
0: Iya, oke nih, siap. Oke, siap. Kita dengerin dulu lagu salah satu band favorit saya juga sih.
1: Iya, ini juga.
0: Ini yang nyanyi siapa? Lila atau?
1: Si Doni.
0: Udah si Doni. Masih si Doni.
1: Si Doni sekarang kurusan ya.
0: Enggak. Kan si Don, maksudnya Don itu jumbo, Don jumbo. Iya kan?
1: Oh iya.
0: Don. Don let me down, Don let me down. Itu 17 menit loh.
1: Chainsmoker.
0: Yaudah ini ya lagunya dari ada band Manusia Bodoh. Enjoy.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman

0: Mas, tolongin ya, ini motor saya nggak mau nyala ya.
1: Wah ini, proyek besar ini, ada mbak-mbak yang motornya mogok. Siap, beres mbak.
0: Tolong ya mas, ini dicek ya.
1: Coba, sini saya cek dulu. Wah, ini loh mbak, bisa jadi ini CVT-nya.
0: Hah?
1: Terus ini olinya juga kayaknya udah jelek ini, jarang diganti mbaknya pasti.
0: Padahal baru sebulan yang lalu.
1: Loh, setangnya berat banget ini mbak, komstirnya juga kayaknya kena ini.
0: Mas!
1: Siap kaget mbak.
0: Dari tadi saya itu mau ngomong kok disela terus.
1: Mbak, maaf mbak.
0: Saya itu mau minta tolong cek businya aja. Kalau kotor ya dibersihin. Kalau emang harus diganti ya baru diganti.
1: Mbak, ternyata mbaknya tahu busi toh.
0: Iya tahu, kenapa? Makanya jangan sok tahu. Masnya itu stereotip bahwa perempuan itu gak paham otomotif. Udah, buruan kerjain.
1: Siap, salah dan...

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 2FM Solo masih mengudara dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, nemenin kamu yang juga sekarang masih station di Pro 2FM Solo ya. Hai Catur, masih station, terima kasih banyak. Tolong Pak Rido bersuara sampai jam 3, baru aja Rido Wicaksono balik ya. Besok Senin ditemenin sama Rido Wicaksono, oke? Tunggu aja lah pokoknya. Terima kasih, terima kasih. Ada juga, oke, kulanjut ya. Dengan informasi olahraga, aku udah low energy jujur. baru ini ya, baru bisa cooling down sekarang. It's okay ya, santai siang, cuacanya emang panas banget teman Pro 2, pastiin minum air putih yang cukup, oke? Okay? Sehat-sehat buat kamu. Info terupdate-nya ini dari cabang olahraga bulu tangkis, ada ganda putra Indonesia Fajar Alfian dengan Muhammad Soebul Fikri yang melangkah ke perempat final Japan Open 2026 ya. Fajar dengan Fikri mengalahkan pasangan China Taipei, yaitu Fang Chihli dengan Fang Jianli dengan skor 21-14 dan 21-14, sama ya. Pertandingannya berlangsung selama 32 menit di Tokyo Metropolitan Gymnasium hari Kamis kemarin. Dan ini ternyata jadi pertemuan keempat dari kedua ganda yang bertanding ya, antara Indonesia dengan Taipei, teman Pro 2. Memang Fajar dengan Fikri ini tampil impresif untuk mempertahankan rekor 100% kemenangan mereka saat menghadapi pasangan yang kemarin jadi lawannya Fajar dengan Fikri ya. Bahkan sejak game pertama dimulai, pasangan Indonesia ini mampu mencatatkan 5 poin secara beruntun dan merebut interval game. Untuk info selengkapnya, teman Pro 2 bisa baca melalui rri.co.id.

Indahnya Dunia dari Andin, lagunya buat nemenin kamu ya. Oke, yuk masih ada informasi seputar olahraga nemenin kamu. Oke, teman pro 2. Seputar Piala Dunia 2026. Wow. Skuad tim ya nantinya akan juara, ini enggak cuma mendapatkan trofi dan medali emas tradisional aja teman pro 2. Jadi kemarin FIFA hari Kamis mengumumkan bahwa nanti timnas yang juara akan menerima cincin juara. Wow, nambah dong ya. Selain dapat trofi sama medali, dapat juga cincin ya. Nah, abis ini kita putar lagu cincin aja deh ya. Tapi aku lagi gak jedak-jeduk dulu nih santai siang ya. Gimana dong? Tapi yang jelas cincin itu akan diserahkan kepada tim yang memenangkan laga final Piala Dunia nanti yang diadakan di New York New Jersey Stadium ya, Amerika Serikat, tempat di mana pertandingan antara Spanyol versus Argentina memperebutkan gelar juara. Nah, cincin juara itu ternyata bagian dari koleksi edisi terbatas yang terdiri dari 2026 buah ya, sesuai ya 2026. Dan nanti masing-masing akan dikasih nomor seri sebagai penanda untuk memperingati penyelenggaraan Piala Dunia 2026. Nanti tuh ya, ada 30 cincin dikasih tuh ke para anggota tim juara. Nah, sementara sisanya atau 1996, tuh kelahiran siapa tuh? 1996. Nah, sebanyak itu sisanya akan dipasarkan secara global sebagai souvenir resmi berlisensi Piala Dunia 2026. Mau gak? Dan setiap cincinnya menampilkan trofi Piala Dunia FIFA gitu ya di salah satu sisinya. Kemudian sisi lainnya itu disesuaikan untuk mencerminkan identitas tim juara turnamen itu. Begitu deh teman pro 2. Dan pengenalan cincin tersebut menambahkan sentuhan khas Amerika Utara ya. Dalam seremoni penghargaan FIFA sekaligus ini mencerminkan tradisi panjang dalam olahraga profesional Amerika Serikat di mana tim-tim juara menerima cincin peringatan selain trofi kemenangan mereka. Oke, baiklah. Jadi gimana? Mau gak dapat teman pro 2? Cuman kalau gede gimana? Kan kita jarinya beda-beda ya. Mana ternyata jarinya gede lagi. Gak juga gitu ya. Cuman gak tahu sih. Warnanya emas juga ya. Warnanya emas ada sedikit warna biru juga di bagian tengah ya. Ya menggambarkan Piala Dunia deh pokoknya. Begitu. So, menurut kamu Spanyol apa Argentina nih yang bakal menang? Saya dukung siapa ya? Dukung mana aja lah, pokoknya ngikut teman pro 2 aja. Mana beda-beda lagi. Saya sih kalau di perebutan juara ketiga agak sulit ya. Mau Perancis apa Inggris gitu. Cuman kalau finalnya aku dukung Spanyol. Gitu aja. Gimana kalau dengan kamu? Oke, aku lanjut ya. Kok gitu sih? Sebel banget. Ya emang kenapa? Nggak gitu dong catur, please deh. Oke, okay. Karena ngomongin cincin, boleh deh aku kasih lagu cincin ya. Biar teman pro 2 juga semangat menjalani hari ini. Mana aku nggak semangat lagi. Nggak apa-apa ya, atau nggak usah ya. Loh, piye toh jane. Ya udah langsung aja deh lagunya India. Cincin abis ini aku puter ya. Sudah kuduga pasti dukung Spanyol. Iya, soalnya saya suka bahasa Spanyol aja sih gitu ya. Ya udah, yuk kita dengerin bareng-bareng lagunya Hindia berjudul Cincin. Enjoy.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Banyak ya bencana yang datang secara tiba-tiba, makanya kita harus waspada. Salah satu yang menghantui adalah bencana gempa bumi. Gak hanya mengetahui hal-hal yang harus dilakukan saat bencana terjadi, tapi kita juga harus tahu langkah antisipasi yang bisa dilakukan baik sebelum, saat, dan pasca bencana gempa bumi terjadi. Pra-bencana. Menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. Kemudian melakukan latihan yang bisa bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi terjadi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, maupun latihan lainnya. Lalu menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan. Gak cuma itu, tapi juga membangun konstruksi rumah tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan pondasi yang kuat. Saat bencana, berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Tetap lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan terbuka. Hindari menggunakan lift dan eskalator. Gunakan saja tangga darurat ya. Jangan berdiri dekat tiang, pohon, sumber listrik, ataupun gedung yang mungkin bisa roboh. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat, seperti pada sudut bangunan. Pasca bencana, tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik serta air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekelilingnya, hindari daerah yang rawan longsor. Itu dia yang bisa kita lakukan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana gempa bumi terjadi, agar kita bisa menyelamatkan diri dan orang-orang di sekitar kita dengan edukasi langkah antisipasi yang bisa kita lakukan sebelum bencana terjadi.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan. Teman Pro 2, pernah kebayang nggak sih kalau bumi itu kayak rumah besar? Kita tinggal, makan, tidur, healing, semuanya dari bumi. Tapi coba lihat sekitar. Sampah makin numpuk, sungai makin kotor, cuaca makin gak jelas. Kalau rumah kita udah kotor, betah nggak sih tinggal di situ? Sekarang banyak banget bencana yang datang tiba-tiba. Banjir, tanah longsor, bahkan gunung meletus. Tapi ingat, banyak dari itu bukan cuma faktor alam. Kita juga punya andil besar di dalamnya. Buang sampah sembarangan, nebang pohon tanpa mikir, cuek sama lingkungan, kecil sih, tapi efeknya gede banget. Nah, mulai dari kita dulu yuk. Gak perlu yang ribet. Kayak misalnya nih, kurangi sampah plastik, jangan buang sampah ke sungai, tanam pohon atau rawat tanaman di rumah, laporkan kalau ada titik rawan bencana di sekitar kamu, dan yang paling penting, tetap peka sama kondisi cuaca dan lingkungan. Jadi ingat ya teman Pro 2, save nature, save future. Mulai dari langkah kecilmu hari ini, karena masa depan bumi ada di tangan kamu. Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: Dengarkan terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, selamat Hari Keadilan Internasional ya. Tepat hari ini 17 Juli. Ya, emang setiap tanggal 17 Juli dunia memperingati Hari Keadilan Internasional ya, atau World Day for International Justice, sebagai momentum untuk memperkuat komitmen terhadap penegakan hukum, penghormatan hak asasi manusia, dan terciptanya perdamaian yang berkelanjutan. Bahkan peringatan ini juga menjadi pengingat bahwa keadilan itu bukan hanya menjadi tanggung jawab lembaga hukum internasional, tapi juga merupakan nilai yang harus ditanamkan lewat pendidikan sejak dini. Begitu deh teman Pro 2. Dan Hari Keadilan Internasional ini punya makna yang sangat strategis. Bahkan sejarah tidak hanya berbicara tentang rangkaian peristiwa masa lalu, tapi juga menjadi ruang refleksi ya untuk memahami berbagai dinamika perjuangan manusia dalam menegakkan keadilan, bahkan juga melawan penindasan sama membangun kehidupan yang lebih damai dan juga bermartabat gitu ya. Karena kan peristiwa sejarah di dunia ini juga sangatlah luas sekali ya kalau dibicarakan gitu. Bahkan mulai dari konflik bersenjata, pelanggaran hak asasi manusia, sampai proses rekonsiliasi dan perdamaian ini kan juga selalu ada gitu ya dalam prosesnya gitu ya. Bahkan memberikan pelajaran penting bahwa keadilan itu pondasi utamalah bagi keberlangsungan peradaban. Lewat pembelajaran sejarah yang juga kritis, mahasiswa ini dan para siswa ya sejak dini juga dari kita SD lah ya, SMP, SMA juga, diajaklah untuk menganalisis penyebab konflik, terus juga memahami dampaknya terhadap masyarakat, sama mengembangkan perspektif yang menghargai nilai kemanusiaan yang secara universal juga gitu. Kita bahas lebih lanjut, jadi stay tune di sini aja.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman.

0: Bagi dunia, mungkin kamu bukan siapa-siapa, tapi bagi seseorang, bisa jadi kamu adalah dunianya. Dari film Sebarkan Bunga Lili.
1: Kutamu.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, penetapan tanggal 17 Juli sebagai Hari Keadilan Internasional ini melihat pada peristiwa bersejarah yang terjadi di tahun 1998. Pada hari itu, komunitas internasional resmi mengadopsi Statuta Roma atau Rome Statute dalam sebuah konferensi diplomatik utusan penuh PBB yang diselenggarakan di Roma, Italia. Nah, dokumen hukum monumental ini merupakan perjanjian internasional, yang mendasari lahirnya Mahkamah Pidana Internasional yang memang berkedudukan di Den Haag, Belanda gitu. Sebelum adanya Statuta Roma, dunia itu nggak punya ternyata pengadilan pidana internasional yang bersifat permanen dan mandiri untuk mengadili individu yang melakukan kejahatan yang paling serius di tingkat global. Nah, lewat traktat yang disepakati tanggal 17 Juli itu,

0: impunitas gitu teman Pro 2. Nah, jadi selamat Hari Keadilan Internasional, tepat hari ini 17 Juli 2026. Oke, sekaligus ini juga jadi informasi terakhir dari aku yang nemenin kamu di santai siang hari ini. Terima kasih banyak yang udah nemenin aku dari tadi pagi. Dan mohon maaf kalau selama menemani kamu ada salah maupun kurangnya. Aduh, bener-bener deh. Selamat siang, Kak Lia. Mat siang, Desva. Mat siang, Tika. Iya, ketemu. Iya. Something different. Kenapa semuanya different ya di Pro 2 ini ciwi-ciwinya ya? Aku mana aku juga ikut beda lagi. Apa ya? Alah. Enggak ada. Oh, enggak, Pak. Tapi enggak sesuai sama hati sih. Ya, udah capek. Lu energi banget dari tadi tuh ada orang aja. Apa?
1: Heeh. Sempat lihat story WhatsApp gitu kan. Kayak ngiler ya, sempat lihatnya ya. Gitu loh, Des, kamu lihat enggak sih? Ngiler jujur ada ujang kedu gitu.
0: So, nomorku enggak di-save, Des, Pak. Nomorku udah di-save, Des.
1: Di-blokir.
0: Iya, di-blokir. Gemes banget. Ya udah, ini udah ada suaranya Desva dan Tika yang siap mengudara nemenin kamu sampai nanti malam di sore ceria. Jadi Shirley Angeli harus turun mengudara. Maaf ya teman Pro 2 kalau ada kurang-kurangnya. I'm sorry, please forgive me. I thank you and have a good day. See ya.

0: Eh Beb, jadinya kita makan apa nih?
1: Itu kok ada rame-rame antri panjang ya Beb? Apaan ya? Jujur kepo sih Beb, ikutan yuk.
0: Ah males ah Beb, kelamaan. Belum karuan cocok juga kan sama selera kamu.
1: Dih, kamu kok gitu sih Beb?
0: Udah, kamu ngantri aja di sana. Aku mau makan mie ayam. Nanti kalau udah dapet Beb, samperin aja aku di situ ya. Eh Beb, gimana? Udah dapat belum?
1: Aku kecewa, males banget ah Beb. Lagi lapar gini, pas giliran aku malah abis.
0: Ya, kamu FOMO sih. Lihat waiting list aja langsung nemplok. Lapar itu yang dikasih makan perut, bukan sosmed.

saya Astrid Derni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: kena macet sore-sore? Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
1: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
0: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
1: Only on Pro2 FM Solo, teman terbaik kamu.
0: Awas, ketagihan dengerinnya. Pro2 FM Solo.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yeay teman Pro2, selamat menuju weekend ya buat kamu yang udah libur dari Jumat ini atau WFA atau
1: WFA.
0: Iya, atau SFH.
1: SFH.
0: Pokoknya yang serba-serba di rumah. Selamat ya.
1: Selamat
0: deh.
1: Congrats.
0: Cuman bisa mengucapkan selamat ya. Selamat dan semangat.
1: Selamat dan semangat ya.
0: Ya, congrats sajalah buat kamu
1: kan,
0: yang WFH.
1: Kan walaupun di rumah tetap kerja.
0: Oh pastilah.
1: Iyalah.
0: Kalau nggak kerja ya
1: cuma
0: namanya bukan WFH.
1: Aja.
0: Iya benar. Kalau nggak kerja namanya bukan WFH dong Des.
1: Iya. Apa
0: namanya
1: tuh? Libur.
0: Libur. Oh. Gitu. Jadi tetap kerja kan
1: kerja,
0: teman-teman.
1: Kerja pastinya dong.
0: Iya ya, kalau sebagai penyiar sih nggak ada WFH ya teman Pro 2, karena nggak mungkin kan studionya
1: dari
0: pindah ke rumah.
1: Dari rumah lagi ya?
0: Ya kan. Jadi ya udah kita tetap nemenin kamu di Jumat ini teman Pro 2.
1: Yes.
0: Gimana kabar kamu di hari Jumat yang sangat terik hari ini teman Pro 2? Cerah banget sih hari ini.
1: Terlalu tapi cerah sih kayaknya ya.
0: Iya banget kayak aku.
1: Oh kamu, wow. Wow, ada yang beda sepertinya.
0: Gimana Des menurut kamu?
1: Luar biasa, luar biasa.
0: Beda gak sih?
1: Luar biasa, oke. Ini ya, ngolah si Coki Tohang, si Tohang.
0: Kenapa?
1: Ngolah-ngolah, kan gitu. Biasanya kan viral waktu itu, lagi boom.
0: Gak tahu jujur.
1: Ya udahlah.
0: Tapi gimana menurut kamu? Kan kemarin aku masih merah kan, sekarang tiba-tiba, loh.
1: Loh, kok tiba-tiba dark, hitam gitu ya. Dark. Dark ya.
0: Sebenarnya sih aku warnanya tuh coklat gelap. Tapi kok hitam ya? Rambutku jadi kayak hitam gitu.
1: Mungkin.
0: Tapi nanti katanya nanti, sih lunturannya coklat.
1: Iya mungkin gitu.
0: Iya. Tapi gimana menurut kamu dengan rambut
1: ini
0: gelapku
1: jadi,
0: ini?
1: Jadi terlihat.
0: Acai wonge wonge li gitu kan?
1: Itu artinya apa?
0: Ni hao ma.
1: Apa tuh?
0: Xie
1: xie. Xie.
0: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Kata kamu gitu kayak orang Cina, kayak Cindo.
1: Iya.
0: Cina nangan deh kayaknya aku.
1: Aduh, apalagi Cina nangan lupa. Kemarin itu bahasa
0: Cina
1: kamu ya.
0: Cina nangan tuh iya ya, aduh enggak tahu ya.
1: Gak ngerti.
0: Ya pokoknya itu, tapi gimana penilaian kamu?
1: Terlihat.
0: Aneh enggak sih?
1: Dari tadi aku belum ngomong ya.
0: Oke.
1: Okay. Ada sih. Enggak. Bagus. Kayak lebih bersinar aja sih. Lebih bersinar, lebih rapi.
0: Oh iya, itu aku juga ngerasa
1: rapi
0: sih. Karena sebelumnya, jadi teman produk buat yang gak tahu ya, tapi gak penting juga sih sebenarnya. Tapi tadi banyak yang kaget.
1: Iya,
0: Mbak
1: karena
0: Sherry,
1: beda banget.
0: Iya, terus tiba-tiba buri ya nih kalau gak salah.
1: Baria ya?
0: Enggak deh, tadi.
1: Ada kok.
0: Enggak deh, aku pede banget. Enggak, tadi Alah. Mbak Sherly sama Mbak Lia.
1: Oh Mbak Lia.
0: Iya, Mbak Sherly sama Mbak Lia tuh kayak, hah? Kok tiba-tiba hitam? Gitu. Soalnya kelihatan kusem menurut aku kalau terang.
1: Iya.
0: Jadi di muka tuh kurang oke.
1: Ya lebih sekarang oke sih.
0: Iya.
1: Oke.
0: Nah kan aku udah ngelapin rambut nih ya sesuai
1: terus
0: sama challenge kamu kan.
1: Enggak.
0: Loh,
1: sorry ya.
0: Kok tiba-tiba ngasih challenge.
1: Ya.
0: Tapi sekarang aku udah gelap. Aku pengen kamu yang terang.
1: Gimana ceritanya? Enggak sih. Aku botak aja gimana? Ah kan terang tuh. Kempling ya, gimana?
0: Nggak setuju.
1: Makanya ya udah gini aja.
0: Ya udahlah teman-teman.
1: Ya kan?
0: Tapi gimana kamu teman Pro 2, ada yang barukah dari diri kamu? Boleh kali kasih tahu. Mungkin model rambutnya baru, warna rambut baru, atau mungkin hijabnya baru.
1: Bisa sepatu baru.
0: Sepatu baru, baju baru, kasih tahu dong teman
1: baru,
0: Pro 2. Iya, karena kan
1: baju
0: ini
1: baru.
0: Karena
1: rok
0: ini kan
1: baru.
0: Udah dong.
1: Okay.
0: Jangan semua baru dong. Jangan impulsif gitu loh. Kan ini masih tanggal tengah-tengah, berarti masih kaya lah ya istilahnya.
1: Amin.
0: Dompet masih tebel ya.
1: Amin.
0: Jadi pasti teman produ masih, apalagi kemarin habis 77 kan paket pada datang nih ya kan.
1: Oke.
0: Kasih tahu lah teman produ hal baru apa yang baru kamu, sesuatu yang, apa yang baru kamu capai atau beli teman produk
1: di
0: boleh
1: bulan
0: ya?
1: Ini misalkan ya teman produk ya,
0: betul,
1: boleh dong.
0: Oke, habis ini bakalan ada plat AD yang nemenin kamu sampai jam 4 sore teman produk.
1: Yes.
0: Jadi kita bakalan WhatsApp solo di plat AD
1: adanya Atika Deswa.
0: Ya informasi solo gitu.
1: Oh gitu ya.
0: Aduh,
1: salah ya,
0: kurang briefing nih.
1: Oke, plat AD teman produk sampai jam 4 ya, informasi Solo dan sekitarnya.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye ora ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: Kita bakalan kasih info teman Pro 2 di WhatsApp Solo.
1: WhatsApp Solo. Apa sih lupa?
0: Ah, males ah, kurang briefing.
1: Apa sih ya ampun?
0: WhatsApp Solo. Des. Ulang ya, stop, okay, stop. Okay. Karena kita belum bikin OBB teman Pro 2, jadi kita manual dulu ya.

0: What's up Solo?
1: Informasi Solo dan sekitarnya.
0: Yeay.
1: Wow. Oke, teman Pro 2, kita
0: ternyata,
1: bakalan Kita tuh sebenarnya udah bikin sih teman Pro 2, tapi belum final gitu.
0: Iya, it's okay lah.
1: Belum finishing ya kita ya. Pokoknya tungguin aja lah.
0: Proses.
1: Trust the process, teman Pro 2. Enggak ada yang instan di hidup ini ya.
0: Step by step dulu lah.
1: Yoi,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi kelamaan kali.
1: Iya, karena enggak diedit-edit.
0: Iya, makanya. Iya.
1: Oke deh.
0: Oke, iya. Teman Pro 2, kita bakal kasih info
1: Gunung Kawi. Kok Gunung Kawi sih?
0: Iya, tahu. Gunung Kawi baru ini ya, boom
1: dia
0: ya.
1: Lagi
0: karena
1: jadi
0: ada
1: artis loh, Gunung Kawi.
0: Jadi highlight ya,
1: iya.
0: Karena ada harga-harganya.
1: Udah ada stratanya.
0: Ada stratanya. Ih, itu beneran enggak sih?
1: Enggak tahu.
0: Tapi kepo enggak?
1: Kepo.
0: Kalau kepo sih, tapi
1: iya, tapi
0: untuk...
1: enggak ya, bukan mau ritual. Cuman kepo aja. Itu beneran ada enggak sih?
0: Iya.
1: Soalnya kan kalau dulu ya Gunung Kawi mah cuman buat mendaki.
0: Emang iya tuh.
1: Ya, ya pokoknya dulu kan dia tempat wisata juga kan Gunung Kawi. Terus kayak okay. Tempat buat syuting, sering gitu loh. Karena dia tempat buat syuting jadi rame gitu. Tapi akhir-akhir ini lagi banyak desas-desus yang kurang baik terhadap teman kita Gunung Kawi gitu. Jadi penasaran sih.
0: Tapi
1: sebenernya
0: itu beneran nggak sih kayak ada harga-harganya di papan gitu?
1: Nggak tahu ya.
0: Coba main sana. Tahu ya.
1: Gunung Kawi di mana sih, Des?
0: Kita coba cek
1: di
0: ya.
1: Jawa Barat ya.
0: Kita coba cek ya. Ini Gunung Kawi. Gunung Kawi yang lagi viral ya teman Pro 2 ya. Iya. Ini berada
1: Jatim. Oh, di Blitar.
0: Oh, Malang.
1: Malang
0: Blitar Jatim, Jawa Timur ya.
1: Iya.
0: Oke, terkenal sebagai destinasi wisata religi dan budaya. Dan kawasan ini memadukan pesona alam pegunungan yang sejuk dengan daya tarik ziarah bersejarah.
1: Oh, berarti aslinya mah sebagai destinasi wisata religi. Berarti kan kalau aslinya dia berfungsi sebagai tempat yang positif ya teman Pro 2 ya.
0: Aslinya, tapi nggak tahu tuh yang.
1: Iya, kepercayaan orang masing-masing
0: FYP
1: aja. FYP
0: di kita ya, karena akhir-akhir ini Gunung Kawi
1: lagi
0: terkenal
1: boom.
0: Dengan
1: lagi boom.
0: Ada harga-harga. Aku kira itu harga ini.
1: Harga tiket masuk.
0: Kira ada ayam gitu kan. Ayam apa. Oh, kira makan.
1: Oh, makanan. Oh iya benar, resto kali ya di sana. Aduh.
0: Ternyata bukan ya.
1: Bukan
0: ya.
1: Iya.
0: Oke, tapi kita bukan deh. Membahas Gunung Kawi teman
1: bukan,
0: Pro 2
1: tadi aku
0: ya.
1: Salfok aja karena kita bakalan bahas gunung juga kan, Des.
0: Iya.
1: Tapi bukan Gunung Kawi teman Pro 2.
0: Jadi ini Gunung Lawu.
1: Wow.
0: Katanya nih, ini dari rri.co.id ya teman Pro 2 ya. Di bulan Agustus pendakian Gunung Lawu siap terapkan registrasi online. Karena sebelumnya mungkin manual ya, nulis gitu ya. Kalau Agustus nanti uji coba, trial gitu ya. Dan coba kita bahas ya. Jadi dari PUD atau Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha selaku pengelola tengah mematangkan sistem registrasi online satu pintu untuk pendakian Gunung Lawu. Langkah transisi dari sistem manual ke digital ini ditargetkan mulai memasuki tahap uji coba atau trial di awal bulan Agustus 2026 dengan target operasional penuh pada akhir tahun ini teman Pro 2. Jadi proses identifikasi kebutuhan lapangan untuk menyusun dashboard sistem baru ini telah berjalan selama 4 bulan terakhir dan digitalisasi ini dirancang untuk menutup celah kebocoran pendapatan daerah, menjamin transparansi keuangan sekaligus memberikan kemudahan akses bagi para pendaki dari luar kota.
1: Oke. Kabid Operasional PUD teman Pro 2 Aneka Usaha Titin Riadining sih katanya bilang nih kalau sistem baru yang berbasis website ini nantinya bakal menerapkan mekanisme wajib atau mandatory yang ketat teman Pro 2. Bahkan para pendaki diharuskan mengisi checklist kesehatan secara berkala, memantau logistik bawaan untuk menekan sampah di gunung, serta menerapkan sistem check-in dan check-out digital yang terintegrasi dengan sanksi denda otomatis jika kamu melanggar durasi waktu.
0: Okay.
1: Tapi
0: ternyata
1: keren loh.
0: Iya, bagus sih.
1: Iya. Dan ini kan hal-hal kayak gini ini bisa meminimalisir adanya hal-hal yang tidak terduga.
0: Kebocoran tadi.
1: Betul, terus mungkin kondisi fisik yang mungkin ternyata gak oke gitu ya bagi para pendaki ya Desya. Makanya ada track record buat kesehatan itu teman pro 2 gitu.
0: Dan keren sih ada sistem check in check out digital ya.
1: Jadi dan yang naik sama turun harusnya jumlahnya sama ya.
0: Itu pasti ke record gitu ya. Dan ada sanksi denda otomatis jika melanggar durasi waktu. Jadi ternyata ada durasi waktunya ya.
1: Iya betul. Kalau lebih gimana sanksi? Oh ya denda otomatis ya tadi ya.
0: Bener, tapi jujur aja sebelumnya aku belum pernah mendaki ya. Belum pernah muncak apalagi di Gunung Lawu. Bahkan sebelum adanya sistem digital ini berarti manual kan ya. Itu apakah sistemnya memang sudah dikasih waktu atau enggak? Kurang tahu teman Prodo. Mungkin sama bagi sih pendaki-pendaki di sini mungkin bisa menjelaskan ya.
1: Iya, karena kita noob. Kita lebih ke belum pernah
0: belum
1: sih
0: pernah teman Prodo. Sebenarnya pengen ya. Coba nanti ya. Kita cobain kali ya.
1: Iya, nah, nanti aku semangatin aja deh.
0: Iya, emang susah ya. Lanjut lagi, teman Pro 2. Jadi Titin ini juga menegaskan ke depan seluruh proses pembayaran tiket masuk sebesar Rp25.000 wajib dilakukan secara non-tunai atau cashless. Oke, jadi lebih simple ya. Lalu pengelola juga sengaja mendesain sistem ini secara mandiri agar menampung menu-menu khusus yang tidak dimiliki oleh platform tiket pendakian komersial pada umumnya. Dan lewat sistem digital ini, dari kata Titin ya, petugas di pos registrasi Basecamp ini gak perlu lagi melayani pengisian formulir kertas yang memicu antrian panjang. Oke, berarti sebelumnya pakai kertas gitu ya. Pakai formulir gitu ya ternyata ya. Karena mungkin sebelum-sebelumnya dengan adanya formulir, oh antrinya panjang nih, kita buat aja digital gitu kali ya.
1: Betul.
0: Lalu petugas lapangan hanya bertugas melakukan verifikasi akhir atau mencocokkan validitas data yang telah diunggah oleh calon pendaki dari rumah. Oh bisa.
1: Keren sih. Kayak dari semakin canggih ya. Ya
0: keren,
1: kan.
0: Keren teman berdua ya. Selain urusan tiket dan logistik, PUD Aneka Usaha ini juga berencana memasukkan fitur pemerataan jasa porter lokal dan ojek.

0: Kita masih tanya-tanya seputar lomba kemarin di Jepang ya. Kira-kira proyeknya itu kayak gimana gitu? Mungkin boleh cerita nih ke teman Pro 2.
1: Jadi tuh Mipami itu kayak alat pasteurisasi susu. Kita membuat itu karena kita melihat dari Solo ini kan banyak penjual susu segar gitu kan. Kita melihat memasak susunya itu pakai kompor.
0: Oke,
1: jadinya gizinya itu kayak hilang gitu. Soalnya apinya terlalu panas. Makanya kita membuat Mipami ini. Soalnya ada pestabil suhunya, sensor suhunya agar gizinya itu tidak hilang saat dimasak gitu.
2: Minat pakai barang bekas, pemanas suprika.
3: Cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 bareng aku, Atika Raharja.
1: Dan aku, Deswa Fitra.
0: Film Para Perasuk Teman Pro 2 terpilih sebagai official selection di Asian American International Film Festival atau AAIFF 2026 dan dipercaya membuka festival lewat opening night screening di New York, Amerika Serikat pada 30 Juli 2026, Teman Pro 2. Nah, sebelumnya film ini menjalani pemutaran perdana dunia di Sundance Film Festival 2026 dalam programnya World Cinema Dramatic Competition dan juga mendapat sambutan hangat Teman Pro 2 termasuk standing ovation. Disutradarai Vregas Banu Teja, Para Perasuk mengisahkan Bayu, pemuda dari Desa Latas yang berjuang menyelamatkan mata air keramat dengan menjadi perasuk utama dalam pesta kerasukan tradisional Teman Pro 2. Film ini dibintangi Angga Yunanda, Maudy Ayunda, Brian Domani, Chico Kurniawan, Indra Birawo, dan juga Ganindra Bimo.
2: Info Pro 2.
1: Beralih ke informasi selanjutnya, Teman Pro 2. Aktor Hollywood Tom Cruise tampil berbeda dalam film terbarunya, Digger, dengan memerankan Digger Rockwell, seorang konglomerat minyak berusia lanjut yang memiliki peran penting dalam bencana ekologis berskala global. Film ini Teman Pro 2 dijadwalkan tayang pada 2 Oktober 2026. Sutradara Alejandro mengungkapkan bahwa karakter Digger memang sejak awal dibayangkan untuk diperankan oleh Tom Cruise dan memuji totalitas sang aktor dalam membangun karakter tersebut. Tom sendiri Teman Pro 2 mengaku langsung tertarik setelah melihat konsep karakter yang ditawarkan dan menyebut setiap peran membutuhkan pendekatan yang berbeda. Dan film Digger Teman Pro 2 juga menandai kolaborasi antara Alejandro dengan sinematografer peraih Oscar Emmanuel Lubezki yang sebelumnya bekerja sama dalam film The Revenant.
2: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
1: Balik lagi teman Pro 2, kali ini di info lalu lintas ya, sebelum nanti kita mulai sore ceria. Dan sudah ada rekan kita bareng Dinas Perhubungan Kota Surakarta, silakan informasinya.
2: Selamat sore Kak Andika.
1: Sore Kak Bagus.
2: Iya sama-sama, selamat sore untuk pendengar Pro 2 FM baik dimanapun. Pendengar setia, mohon maaf pendengar setia Pro 2 ya. Baik dimanapun kita sampaikan untuk pantauan lalu lintas di seputaran Kota Surakarta di ruangan sisi room di pintu masuk Lodran terpantau untuk lalin ramai lancar baik dari Colomadu yang masuk Kota Solo maupun yang mau keluar dari timur dari Kota Solo yang mau keluar ke barat maupun di selatan Jalan Pakel maupun Sawahan juga terpantau lancar. Saya belajar di Mujahidin terpantau untuk antrian dari barat rame maupun dari sisi timur daerah Kumpang juga terpantau rame lancar. Saya belajar di sisi timur Kumpang terpantau juga rame baik dari Jalan Togda maupun Adi Sumarmo maupun Mangku Sarkoro terpantau rame. Dan kita belajar di bundaran Palang Joglo juga terpantau baik dari Pasar Nusuan, Jalan Pere Tendean maupun Kolonel Sugiono maupun Mangkusarkoro juga ramai lancar. Ke timur di Jalan Pemuda juga Sumpah Pemuda, mohon maaf, Jalan Sumpah Pemuda juga ramai. Maupun di Gendengan, Jalan Sutoyo, dari sisi selatan, dari arah Ngemplak juga rame. Maupun kita, bergeser di Kelurahan Mojosongo. Baik Takuban Prau, maupun Jalan Katanso, maupun Sumpah Pemuda juga terpantau untuk lalin. Pertama dari Katanso ini ya, rame, namun masih lancar. Dan diimbau untuk pengguna jalan terutama di seputaran panggung sisi barat ada pengecoran jadi ada pengalihan arus untuk nanti saya otomatis untuk jalan DI Panjaitan Banjarsari maupun Tentara Pelajar Dr. Un nanti dampak dari pengecoran pasti akan ramai. Silakan untuk pengguna jalan bisa pilih alternatif jalan yang sering dilewati karena di sekitaran, saya ulang lagi, di panggung sisi barat ada pengecoran. Dan taatilah rambu-rambu lalu lintas, utamakan keselamatan dari kecepatan. Tertib lalu lintas, cermin budayanya Wong Solo. Selamat sore.
1: Baik, terima kasih Kak Bagus atas informasinya dan selamat bertugas kembali.
0: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info lalu lintas Pro 2.

Astriti Derni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia.

0: kena macet sore-sore? Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
1: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
0: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
1: Only on Pro2 FM Solo, teman terbaik kamu.
0: Awas, ketagihan dengerinnya.
2: Detiknya jalan terus, tapi kamu jangan ketinggalan ya.
1: Yes, Zona Detik, Zona Deswatika.
0: Pro 2 Pro 2 FM Solo, teman Pro 2.
1: Yes, teman terbaik kamu, teman Pro 2.
0: Iya dong, pastinya. Di sore ceria ini ya, teman Pro 2, hari Jumat, kita tetap kedatangan tamu yang luar biasa.
1: Betul
0: ya,
1: sekali.
0: Des. Dan hari ini kita kedatangan ada, wow, ada Fatimah Chania.
3: Iya.
0: Halo.
3: Halo. Kakak-kakak.
0: Panggilannya siapa sih?
3: Fatimah boleh, Hania juga boleh.
0: Oh, Hania ya?
1: Hania. Hania.
0: Oh, Hania. Oke.
1: Fatimah. Tapi biasanya lebih suka dipanggil yang mana nih? Fatimah.
3: Oh. Sebenarnya kalau lebih gampang sih Fatimah ya. Soalnya Fatimah. Hania tuh kadang-kadang orang salah juga. Jadi bebas juga, enggak apa-apa.
1: Oke. Okay. Aku panggil Nia. Mana Nia lagi?
0: Nia.
1: Fatimah.
0: Wow. Oke, dan Fatimah ini teman Pro 2 sebagai exchange partisipan Global Volunteer.
1: Wih.
0: Wow, luar biasa.
1: Luar biasa ya. Nah, kita bakal bahas tema di sore hari ini terkait KKN Rasa Internasional. Cerita Hania atau Fatimah volunteer di Vietnam katanya.
3: Iya.
1: Wih, jauh banget.
0: Iya loh.
1: Ini Fatimah.
3: Saya kalau volunteer itu kan kayak ya udah di lokal-lokal aja di sana.
0: Benar.
3: Jadi orang-orang tuh juga kaget kok pernah volunteernya di Vietnam.
1: Iya.
0: Jauh ya. Jauh,
1: kenapa? Kenapa bosen di isi?
0: Di Solo bosen ya.
1: Tapi ini asli Solo kah atau gimana?
3: Iya, asli Solo.
1: Asli Solo. Sekarang semester berapa?
3: Semester 4.
1: Semester 4. Jurusan?
3: Ilmu Komunikasi.
1: Ilkom.
3: Iya.
1: Oke, baiklah ya. Dan ini kalau boleh tahu nih Fatimah ya. Ini waktu itu ke Vietnamnya kapan?
3: Akhir 2025, dari Desember sampai Februari 2026.
0: Lebih lama ya?
3: Iya, berapa bulan?
1: 2 bulan? Oh, 3 bulan atau 2 bulan ya?
0: 2 bulan.
3: Volunteernya, kalau durasinya 1,5 bulan.
0: Oh.
1: Terus sisanya?
3: Sebenarnya aku berangkatnya tuh akhir tahun banget.
1: Oke.
3: 28 Desember, terus pulangnya pertengahan Februari. Jadi kayak hitungannya masih 1,5 bulan sih.
1: Oh, 1,5 bulan ya.
0: Wow. Tapi Fatimah, kamu boleh dong ceritain awalnya gimana sih kok kamu bisa tiba-tiba ikut volunteer? Apakah ini program dari dari kampus atau emang ya udah keinginan kamu tadi ya karena volunteer tadi? Gimana, ceritain dong.
3: Jadi aku sebagai mahasiswa UNS itu ikut organisasi yang namanya ISEC, di mana ISEC itu adalah organisasi internasional yang memang dijalankan sama anak-anak muda guna ya ingin memperkaya budaya dan lain-lain gitulah. Nah, ISEC ini punya program namanya Global Volunteer, biar kita bisa bertukar budaya, kayak benar-benar kerasa gitu bertukar budayanya. Jadi Global Volunteer itu yaitu volunteer luar negeri, dan aku sendiri sebagai member ISEC juga pasti mendengar dan mengenali dong produk itu kayak gimana. Nah, aku tertarik aja sih sama program itu, dan akhirnya aku ingin berpartisipasi juga.
0: Oke. Tapi spesifik tertariknya tuh kenapa sih, Fatimah?
3: Karena aku tuh penasaran aja sih. Aku tuh kan sebelum itu gak pernah keluar negeri. Dan aku tuh pengen banget nih keluar negeri, tapi aku gak mau kalau keluar negeri tuh travel aja. Jadi aku tuh pengen pulang ke sini, oh, bawa pengalaman yang lebih sekedar, lebih dari sekedar explore-explore negara itu aja gitu loh. Jadi ada pelajarannya gitu lah.
0: Iya, benar-benar. Belajar sambil
1: main.
0: Ya, travel-travel dikit
1: jalan,
0: ya.
1: Sambil
0: jalan-jalan. Benar-benar.
1: Oke. Dan kalau untuk dari ISEC sendiri ada berapa nih? Fatimah yang ke Vietnam atau
3: Sebenarnya memang paling banyak yang ke Vietnam sih, karena Vietnam tuh ya selain dekat juga ISEC itu kan ada partner ya. Jadi partnernya tuh juga yang paling terpercaya, yang paling sering ke sana tuh ke Vietnam. Jadi kayak aku ambil Vietnam juga gitu.
1: Oh, tapi selain Vietnam ada pilihan kemana aja?
3: Ada sih, ada sampai Eropa juga ada.
0: Wow.
1: Oke, seru banget.
3: Tergantung keinginan yang di sini sih sebenarnya.
1: Oh, jadi gitu. Bebas ya? Itu bebas.
3: Bebas. kecuali kalau misal di sana tuh emang nggak ISEC di sana tuh tidak beroperasi ya, jadi kita tidak bisa ke sana. Cuman kebanyakan ada sih, kebanyakan bisa.
1: Bisa ya.
0: Itu setiap tahun ada terus berarti programnya?
3: Ada terus.
0: Ada
3: ini
0: terus.
3: Sekarang juga ada beberapa yang lagi di Vietnam, ada yang berangkat ke Sri Lanka, banyak yang lagi berangkat.
0: Seru ya.
1: Terus setiap tahunnya kuotanya ada nggak tuh kuota segini-segini gitu?
3: Gak ada sih.
1: Oh gitu?
3: Iya. Malah ada targetnya, kayak targetnya harus segini gitu. Jadi yang berangkat juga banyak dan gak cuma dari mahasiswa UNS aja, dan dari pokoknya seluruh Solo Raya bisa lah.
0: Oh gitu, wow, kirain UNS doang, enggak ya ternyata
1: UNS
0: ya
1: doang.
0: Wow, ini menarik ya Fatima ya, karena programnya kamu juga bisa explore di luar negeri teman pro 2 gitu kan. Tapi pasti nggak cuman berangkat gitu aja kan ya Fatimah ya? Kamu melewati proses apa aja sih sebelum
1: seleksi
0: itu?
1: Seleksi atau apa mungkin?
3: Kalau iya, seleksi, aku ada seleksi, itu ada di interview dari sesama ISEC-nya. Terus di sana kan, itu kan kalau volunteer ada host family ya, jadi ada keluarga yang nampung aku di sana. Nah itu aku juga interview sama host family-nya, kita ngobrol-ngobrol. Terus aku ada kayak video introduction gitulah, dan aku juga ngasih CV. Nah dari seleksi-seleksi itu, kalau sudah jelas diterima, udah ACC, aku tanda tangan kontrak dan persiapan berangkat. Gitu.
1: Oh, wow. Oke. Tapi dari sekian seleksi, syarat terpenting yang harus dimiliki apa?
3: Karena kita di luar negeri ya, jadi syarat terpenting sebenarnya bisa bahasa Inggris. Itu yang paling penting, karena ya kita komunikasi sama pakai bahasa Inggris. Ya, selain itu, karena kita juga volunteer di negara orang, bertemu orang lain, kita nggak bisa jangan yang antisosial banget gitulah. Jadi kita harus mengekstrovertkan diri.
0: Harus explore, berani juga di sana ya.
3: Ya harus berani.
1: Nah tadi kan dikatakan juga dari Fatimah harus bisa bahasa Inggris, itu syarat terpenting juga ya, salah satunya gitu ya. Dan untuk mengetahui bisa bahasa Inggris itu dites lagi atau harus ada sertifnya, sertif TOEFL or conversation or something like that ya?
3: Enggak sih, karena kita tuh ada interviewnya itu tadi kan, dan interview itu kan kita menggunakan bahasa Inggris, jadi nilai dari situ. Jadi nggak yang profesional banget sebenarnya ya.
0: Yang penting bisa aja ya sebenarnya ya. Iya sih, benar-benar. Tapi gimana sih sejauh ini, seru nggak?
3: Seru banget.
0: Seru ya.
3: Seru banget. Kalau disuruh ngulang juga pengen ngulang gitu.
1: Wah. Tapi bisa nggak sih ngulang gitu bisa? Atau gimana?
3: Daftar lagi bisa.
0: Oh bisa.
1: Auto bisa langsung gitu atau gimana nih?
3: Kita habis pulang nih, mau daftar lagi, mau ke negara lain lagi atau mau ke negara yang sama, itu bisa-bisa aja.
0: Batasnya sampai semester berapa tuh ikut volunteer itu?
3: Sampai lulus juga bisa, sampai 25 tahun kalau enggak salah.
0: Menarik ya.
1: Dan itu untuk fasilitasnya maksudnya kita free atau gimana?
3: Kalau apa ini, program volunteernya free atau tidak gitu ya? Sebenarnya ada biaya administrasi sih, biaya kayak biaya admin gitulah. Terus di sana itu ada pilihan dikasih makan atau tidak, di provide atau tidak. Nah jika makanan itu di provide juga lebih mahal. Cuman kalau misal tidak di provide ya harganya standar-standar aja. Terus sesuai negara juga sih, setiap negara beda-beda gitu.
1: Ternyata ini ya banyak yang kita dapat ya dari Fatimah ya.
0: Betul,
1: kita baru tahu juga ternyata gak hanya mahasiswa UNS aja, Solo Raya bisa?
3: Solo Raya, iya.
1: Baiklah. Nanti kita bahas lagi ya. Fatimah, kita lanjut ke sesi kedua nanti. Dan buat kamu teman Pro 2 yang pengen tanya-tanya, kepoin sama Fatimah ya, pengalamannya gimana kemarin di Vietnam dan lain sebagainya, bisa ke WhatsApp di 081-327-866-966. Atau kemana Tika?
0: Langsung aja kamu bisa join di RRI Pro 2 Surakarta on TikTok teman Pro 2 ataupun YouTube kita RRI Surakarta Live.

0: Mas, tolongin ya, ini motor saya nggak mau nyala ya.
1: Wah ini, proyek besar ini, ada mbak-mbak yang motornya mogok. Siap, beres mbak.
0: Tolong ya mas, ini dicek ya.
1: Coba sini saya cek dulu. Wah, ini loh mbak, bisa jadi ini CVT-nya.
0: Hah?
1: Terus ini olinya juga kayaknya udah jelek ini, jarang diganti mbaknya pasti.
0: Padahal baru sebulan yang lalu.
1: Loh, setangnya berat banget ini mbak, komstirnya juga kayaknya kena ini.
0: Mas!
1: Siap kaget mbak.
0: Dari tadi saya itu mau ngomong kok disela terus.
1: Mbak, maaf mbak.
0: Saya itu mau minta tolong cek businya aja. Kalau kotor ya dibersihin, kalau emang harus diganti ya baru diganti.
1: Mbak, ternyata mbaknya tahu busi toh.
0: Iya tahu, kenapa? Makanya jangan sok tahu. Masnya itu stereotip bahwa perempuan itu gak paham otomotif. Udah, buruan kerjain.
1: Siap, salah dan, mbak.
2: Kena macet sore-sore, gak usah khawatir. Sore Ceria solusinya.
3: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
2: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
3: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
2: Awas, ketagihan dengerinnya.
4: Cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
2: Masih lanjut ngobrol lagi teman Pro 2 seputar volunteer ke Vietnam nih ya.
1: Betul
2: bareng
1: banget.
2: Fatimah. Oke. Okay. Nah, 4 ya Des ya.
1: Oh berarti. Sorry, sudah pindah ternyata.
2: Iya
1: okay.
2: Aku juga, okay. Kok semakin jauh
1: sudah
2: ya.
1: Sudah pindah, saya lupa ya.
2: Iya.
1: Sudah pindah ke tengah
2: okay.
1: Ya.
2: Oke, okay. Lanjut mau tanya-tanya boleh ya Fatimah ya. Nah kamu, apakah ini pertama kali kamu ke Vietnam?
5: Iya.
2: Oh iya pertama
5: aku
2: kali.
5: Pertama kali ke luar negeri aja
2: sih. Oke, wow. Nah kira-kira kita penasaran nih ya, ekspektasi kamu Vietnam tuh seperti apa sih dan realitanya kayak gimana?
5: Oke, kalau ekspektasiku, aku udah tahu sebenarnya. Oke, Vietnam ini masih deket banget kan sama kita. Jadi aku juga expectnya ini masih mirip banget sama Indonesia nih, kayak cara bersosialnya atau kayak cara sesimpel lalu lintasnya aja lah gitu. Tapi ternyata pas aku kesana beda banget ya, beda banget kayak cara orang menyapa, cara bahkan di sana itu ini fun fact aja sih.
2: Okay.
5: Itu kalau kita nyebrang itu mereka nggak ada yang berhenti.
2: Wah.
5: Jadi kayak kita nyebrang itu langsung jalan aja. Pokoknya kita harus percaya mau nggak mau percaya sama mereka, nanti mereka minggir sendiri gitu. Nah dari hal sekecil itu aja udah beda banget ya. Jadi apalagi cara kita jual beli, cara kita melakukan kegiatan sosial lainnya gitu, itu juga sangat berbeda. Tapi bukan berbeda yang membuat aku nyesel gitu ya kesana. Jadi kayak tetap kaget tapi impress juga.
2: Wow.
1: Oke. Jadi masalah kepercayaan ya.
2: Benar, nggak ada yang mau ngalah ya.
1: Mana trust issue lagi? Enggak ya. Mana ya? Oke. Nah, kalau untuk di Vietnam tadi kan selama 1,5 bulan kurang lebih ya.
5: Iya.
1: Itu kegiatannya apa aja kalau boleh diceritain Fatimah?
5: Oke, kalau aku sebenarnya ada banyak pilihan kegiatan. Kalau kegiatannya itu bisa berdasarkan SDGs yang dari PBB itu.
2: Okay.
5: Nah, SDGs itu kan ada beberapa. Jadi yang ada yang bisa ngajar anak kecil, ada yang bisa menjadi konten kreator, ada yang bisa menjadi sukarelawan di pantai. Jadi banyak sekali kegiatannya. Tapi aku spesifiknya memilih untuk menjadi konten kreator.
2: Wow.
5: Dan juga aku karena tempat volunteerku itu tempat ini ya, pertanian gitu ya, kayak pertanian hidroponik gitulah. Jadi selain aku menjadi content creator di tempat itu, aku juga membantu keseharian mereka bekerja, kayak ya aku bercocok tanam di sana, dan juga menanam, kayak membuat pupuk-pupuk gitu. Jadi bervariasi lah kegiatannya gitu.
2: Gitu. Tapi kalau untuk rundown keseharian tuh kayak gimana sih Fatimah waktu di sana?
5: Oke, aku di sana itu langsung kayak sebenarnya aku nggak dikasih nih rutinitasmu kayak gini, itu enggak. Tapi aku kayak buat-buat sendiri gitulah.
2: Okay.
5: Jadi aku jam kerja itu dari jam 7 sampai jam 11, terus kita istirahat lanjut jam 1 sampai jam 5. Jadi di jam 7 sampai jam 11 itu aku bantu di bagian bercocok tanamnya itu.
1: Okay.
5: Bantu pekerja-pekerja di sana. Terus setelah istirahat aku menjadi konten kreatornya. Jadi aku langsung ngetik video, ngedit-ngedit dan juga nyetor konten gitu.
2: Oh iya. Oh, setiap hari.
5: Dari Senin sampai Sabtu. Jadi minggunya libur.
1: Hanya minggu
2: free day gitu ya. Iya.
1: Wow. Okay. Sempat bosan enggak sih, Fatimah?
5: Sebenarnya bukan bosen ya, tapi kayak karena udah ada rutinitas itu tadi. Tapi aku di sana juga ada teman kan. Jadi aku temennya tuh ada orang lokalnya, terus ada anak dari Australia juga. Jadi kita kalau ada free time atau bahkan kalau ada hari libur, itu kita explore ini kotanya bareng-bareng gitu.
2: Wah, okay. Seru sih. Berarti temennya dari manapun itu ya berarti ya.
1: Wow. Oke. Okay. Nah. Ini mungkin ke kulinernya gimana untuk Vietnam?
2: Oh iya ya, benar sih.
1: Apa sih sebenarnya?
5: Sebenarnya kulinernya itu kebanyakan sayur-sayuran ya. Mereka tuh apa ya, makanan nasional itu kebanyakan dari sayuran. Jadi aman-aman aja. Cuman di sana itu daging utamanya itu daging babi. Dan aku sebagai orang Islam kan tidak makan babi. Jadi aku selalu makan ayam dan sapi aja gitu. Dan juga seafood-seafood lah gitu. Tapi dari makanan yang aku makan dan juga makanan lokal ataupun yang aku buat sendiri itu dari bahan-bahannya tetap enak semua sih. Cocok.
2: Tapi susah nggak cari yang kan di sana mostly nggak halal berarti ya? Susah nggak sih cari yang halalnya?
5: Sebenarnya kalau cari daging yang halal itu nggak susah-susah banget karena kalau ada restoran yang menyediakan babi, mereka juga menyediakan ayam dan juga seafood itu tadi. Tapi kayak yang aku bilang sebelumnya, itu kan makanan nasional kebanyakan dari sayuran. Jadi aman-aman aja.
2: Berarti transparan ya di sana ya?
5: Iya.
2: Keren-keren.
1: Gitu. Makanan khasnya apa?
5: Makanan khasnya tuh sebenarnya yang paling ini ya, yang paling populer tuh ada pho.
2: Yang kuah itu ya.
5: Nah, itu aku juga enggak pernah nyobain pho sebelumnya di Solo kayak gimana. Aku pertama nyobain pho itu langsung di sana. Jadi kayak aku sebenarnya kayak rasa aslinya harusnya kayak gimana tuh enggak tahu karena aku langsung nyoba di sana kan. Tapi itu seger banget sih. Seger, enak banget.
1: Oke, tapi malah otentiknya langsung ke sana dong.
2: Iya.
5: Iya ya. Benar-benar sih. Wah,
1: seru banget. Benar-benar.
2: Jadi cocok ya sama lidah Indonesia.
5: Cocok.
2: Lidah lokal cocok ya. Tapi tetap enggak makan junk food dan anything lah itu.
5: Tetap sih.
2: Tetap ya.
5: Tetap ada rasa kangen dirty eating-nya.
2: Iya, setuju sih.
1: Oke, nah mungkin back to topic ya. Tadi melanjutkan kegiatannya di sana Fatimah. Mungkin ada tantangan apa selama kegiatan di sana?
5: Oke. Kalau kegiatan di sana itu sebenarnya tantangannya dari segi bahasa sih. Walaupun kita tetap harus bisa bahasa Inggris, tapi kan kita tidak bisa menjamin kalau orang di sana itu bisa bahasa Inggris juga. Jadi kadang-kadang komunikasinya emang agak susah. Apalagi pekerja di tempat itu tuh ada yang tua, ada yang ya udah menengah ke atas gitu umurnya. Jadi kalau aku berkomunikasi sama mereka itu kalau nggak pakai Google Translate kayak pakai bahasa tubuh aja gitu.
2: Oh gitu.
1: Syarat gitu ya.
2: Oke.
5: Nah.
1: Tapi masih aman ya.
5: Masih aman
1: bisa
5: kok.
1: Ya. Oke. Terus kalau untuk lainnya itu
5: ada nggak? Mungkin selain itu apa ya? Soalnya kalau dari akomodasi, dari segala kayak tempat tinggal dan lain-lain tuh jujur aman-aman aja. Karena sebelum kita daftar kan kita bisa lihat tempatnya. Kita bisa milih kayak kita mau di mana, mau tempat yang kayak gimana tuh kita bisa milih. Jadi kayak sudah tersolve aja gitu sebelumnya.
2: Oke. Nah kalau untuk harga nih di Vietnam gimana sih Fatimah?
5: Kalau harga
2: mungkin dari makanan gitu kali gitu ya.
5: Oke. Kalau harga kan sebenarnya mata uang Vietnam tuh lebih kecil dari kita kan. Jadi di sana itu rupiah tuh jadi lebih murah. Di sana tuh murah-murah hitungannya kalau dirupiahin gitu. Tapi makanannya tetap standar sih. Kayak misal pho itu tadi itu 30 ribuan gitu.
2: Oke.
5: Tapi biasanya kesehariannya aku masak.
2: Wah, seru banget.
5: Iya, dikasih dapur juga kan. Jadi tinggal beli bahan-bahannya aja. Kayak bahan-bahan tuh paling karena aku berdua sama temanku juga. Jadi kita habis kayak ya mungkin 300 ribuan gitu. Masih dibagi dua dan itu bisa buat seminggu makannya.
2: Wah, lumayan gitu.
1: Oke dong.
2: Dan seru sih, tapi kan apalagi ada partnernya ya. Bisa masak, eksplor makanan gitu ya. Berarti kalau untuk tempat tinggal tuh kan ada family house tadi ya. Itu berarti tinggal bareng orang sana juga dan temanmu
1: berdua aja.
2: Wow, seru, okay, seru, seru, ya. Seru. Okay. Okay deh, nanti kita bahas lagi ya Fatimah, okay, ya. Yes. Okay. Buat kamu teman Pro 2 masih dibuka ya sesi pertanyaannya, langsung aja WhatsApp di 081-327-866-966 ataupun bisa juga langsung komen aja deh.
1: Ya, di TikTok ya, di RRI Pro 2 Surakarta dan di YouTube RRI Surakarta Live.

Saya Isna Sekjen Pasopati menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia khususnya RRI Surakarta yang kembali menghadirkan siaran berkualitas termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI. Jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk Radio Republik Indonesia sebagai radio piala.

0: cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika, membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika, hanya di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi masih bareng sama Fatimah ya di sore hari ini. Dan kita mungkin ke WhatsApp dulu, Fatimah. Ada yang WhatsApp ya. Di sini ada dari Rido Wicaksono. Oke, katanya takut banget tapinya bahasa Vietnam susah. Baru sehuruf aja nyerah. Wah, iya juga ya.
2: Emang tapi, benar Fatimah, susah.
1: Sempat belajar enggak nih Fatimah bahasa Vietnam?
3: Sebenarnya kalau belajarnya dikasih tahu kayak bahasa keseharian aja sih, kayak halo, terima kasih dan lain-lain. Karena emang benar kalau satu hurufnya tuh bisa jadi 6 dialek kalau enggak salah.
2: Oh, iya.
3: Kayak nadanya kalau ada yang naik, ada yang turun gitu-gitu udah beda arti semua. Juga agak nyerah waktu itu, kayak aduh kayaknya aku pusing deh. Gitu. Tapi kalau misal dari kayak apakah jadi susah beradaptasi di sana atau tidak? Sebenarnya enggak sih, tergantung kitanya kayak kita open atau enggak gitunya sih.
1: Oke. Tapi masih ingat enggak bahasa yang tadi diajarin halo, terima kasih dan lain sebagainya?
3: Mungkin. Masih sih, masih ingat sedikit.
1: Gimana gitu. Bahasanya? Temanya gimana masih?
3: Jujur aku waktu itu pernah praktekin ini ke saudaraku tapi aku diketawain. Padahal ini kebenaran ya. Okay. Kalau misalnya ngomong halo itu namanya ngomongnya xin chào gitu.
2: Xin chào. Oke.
3: Okay. Beda sama bahasa Cina kan ni hao ya kalau enggak
2: salah. Iya, benar-benar.
3: Beda. Terus kalau terima kasih itu ngomongnya kamen.
2: Kamen
3: gitu. Tapi kayak nadanya tuh harus ada yang kamen gitu, harus naik gitu. Kalau enggak beda arti.
1: Oh gitu, beda nada beda arti.
2: Wow.
1: Susah banget dong.
3: Susah sih. Aku juga agak pusing masih diceritain.
1: Berarti kalau orang Vietnam ngomong tuh bernada ya?
3: Iya, kayak gitu.
2: Oh iya.
3: Agak aneh kalau enggak paham tuh agak aneh emang dengernya.
1: Oh, susah itu ternyata.
2: Lucu ya, tau yang lucu loh.
3: Iya sih.
1: Dan itu diajarin sama siapa waktu itu? Atau belajar sendiri atau gimana?
3: Aku kan dengerin mereka ngomong bahasa Vietnam ya setiap hari ya. Karena aku ya hidup sama mereka juga kan. Jadi kalau misal aku mau ngomong terima kasih tuh aku dibilangin ngomongnya kayak gini. Terus ya udah jadi kebiasaan aja gitu.
1: Gitu.
2: Kamu pernah gak sih Fatimah waktu keluarga itu lagi conversation gitu kan? Terus kamu ngomong apa sih? Terus kamu mencoba gitu untuk mengartikan gitu.
3: Sebenarnya ada ya kayak kata-kata tertentu sih. Aku nggak bisa paham yang sepenuhnya paham. Tapi aku waktu itu pernah tahu kalau mereka lagi ngomongin aku.
2: Emang iya.
3: Ngomongnya Hania Indonesia gitu. Lagi ngomongin aku asal Indonesia pasti. Jadi cuma berspekulasi aja sih.
2: Kan lucu banget ya ya ya.
1: Karena ada nama.
3: Iya, ada Hania Indonesia ya pasti ngomongin aku.
2: Iya benar. Takutnya kan nanti tiba-tiba Fatima ngerekam pakai translate gitu kan, ngomongnya apa nih? Tapi benar. Seru ya, dan keluarga di sana baik ya?
1: Baik ya,
3: baik
1: ramah.
2: Oke.
1: Nah, setelah kemarin 1,5 bulan nih Fatimah di Vietnam, mungkin ada pengalaman apa yang berkesan masih diingat sampai sekarang?
3: Sebenarnya kalau yang berkesan banyak banget karena salah satunya kalau misal kita bekerja itu kan kita kerja bareng-bareng dan walaupun kadang-kadang tuh mereka kan ngobrol sendiri kayak aku bilang tadi, kadang ngobrol sendiri, kadang kayak ngajak ngobrol aku, atau bahkan kadang tuh kerjanya diem-dieman gitu, kayak kita diem aja tapi kayak peaceful aja gitu.
2: Yeah, yeah.
3: Jadi

0: berkesannya tuh di sana peaceful banget sih,
1: wow.
0: Enak gitu. Since aku juga di kotanya bukan di ibu kota, aku namanya kotanya Dalat,
2: Dalat.
0: Itu kayak kalau di Indonesia kayak di Batu gitu, di Malang.
2: Dingin dong, sejuk dong ya.
0: Wow. Kalau malam tuh kayak 11 derajat gitu. Jadi aku tidur pakai jaket.
2: Karena tadi perkebunan ya.
0: Pertanian tapi kayak pertanian, di gunung juga kan.
2: Di gunung. Gitu. Oh, gitu.
0: Jadi peaceful banget sih. Paginya enak, malamnya juga kayak adem, menyenangkan.
1: Enggak ricuh gitu ya suasananya.
0: Enggak ricuh, slow living banget.
2: Seru. Dan mungkin ada pelajaran apa yang bisa diambil dari ikut volunteer itu?
0: Pasti banyak banget ya, kayak dari hal kecil sampai hal besar tuh sebenarnya banyak banget pelajarannya. Karena kita langsung dikasih ke pengalaman yang harus terjun lapangan langsung. Dan lingkungannya sangat berbeda sama di lingkunganku sekarang. Tapi kalau yang paling kerasa itu mungkin aku lebih punya nyali sih, kayak karena lebih berani juga ya otomatis. Terus ya punya this new mentality gitulah, gitu. Terus aku kalau ngambil keputusan misal itu bisa lebih berani juga, terus bisa lebih vokal terhadap suatu hal lain gitu. Jadi ya dari situ lebih berani, intinya lebih berani gitu.
2: Oke. Jadi memang ada perubahan ya dari sebelum ikut dan setelah ikut.
1: Tapi dibawa kan ke Indonesia mental ya, itu
0: harus kebawa sih.
1: Oke, keren.
2: Terus mungkin bagi teman Pro 2 nih yang pengen ikut, kan tadi bisa, nggak hanya ISEC, nggak hanya mahasiswa UNS aja yang pengen ikut program ini, gimana caranya?
0: Kalau caranya tuh kita bisa masuk ke website namanya isec.org. Nah, ketika kalian masuk situ, kita bisa langsung buat akun atau sign in. Dan setelah sign in itu langsung diarahkan ke product interest, atau mau global volunteer atau global talent. Nah, global talent itu ada lagi sih, kayak programnya sama tapi kita magang. Jadi kayak kita dapat gaji gitu. Nah, tapi kalau global volunteer ini kan bisa untuk siswa juga. Jadi sebelum mahasiswa juga udah bisa daftar. Jadi masuk ke product interestnya, pencet global volunteer, dan di situ langsung kita bisa cari deh mau negara mana, mau opportunity yang mana, itu bisa langsung dicari di situ. Tapi kalau mau info yang lebih lanjut, itu bisa pantengin aja Instagramnya Isec UNS, itu di unstoppable.youth. Di situ kita ada banyak konten informasi tentang global volunteer.
1: Kalau tipsnya ada nggak sih, Khania, dari kamu gitu ya, biar bisa ikut ke luar negeri juga volunteer?
0: Ini bisa keterima atau kayak bisa bisa
1: keterima?
0: PD aja sih, PD. Terus bahasa Inggrisnya kalau misal merasa masih kurang itu bisa diasah lagi, karena itu nilai plus banget ya, bahasa Inggris, terus PD, dan juga ya terlihat meyakinkan aja gitulah kalau interview, dan juga ada video introduction nanti gitu. Jadi memberikan info-info positif gitu tentang diri kalian.
1: Yang penting PD ya.
2: PD. Fatimah, latihan bahasa Inggris dari kapan nih?
0: Aku
2: bisa bahasa Inggris.
0: Aku tuh sebenarnya aku kalau ditanyain bahasa Inggris tuh kayak aku nggak tahu belajarnya dari mana gitu. Kayak soalnya dari kecil itu aku udah nontonnya kartun misalnya bahasa Inggris. Jadi kayak tahu-tahu bisa sendiri gitu sih. Tapi dulu sempet les emang.
2: Tapi berawal dari tontonan, dari film.
1: Dari sekitar aja berarti ya.
0: Iya, dari sekitar aja.
2: Oke. Mungkin terakhir dari Fatimah, ada pesan apa nih buat teman Pro 2 yang mungkin biar bisa kayak Fatimah sekarang, pengalamannya banyak,
1: dan ikut berani mencoba,
2: volunteer sana sini, gimana?
0: Kalau pesan dari aku sebenarnya udah disebutin kakaknya tadi sih, itu berani mencoba. Kalau nggak nyoba, kalau kalian nggak keluar dari zona nyaman kalian tuh pasti juga nggak bakal ngerasain gimana gitu rasanya, apalagi kalau kalian tahu-tahu hidup di Vietnam 1,5 bulan. Itu kan sebenarnya aku nggak berekspektasi kalau aku bakal kayak gitu di tahun ini juga sih. Aku pikir aku abis lulus baru bisa keluar negeri sendiri, tapi ternyata ketika aku memberanikan diri dan akhirnya aku juga membuktikan bahwa aku tuh bisa gitu, dan di depan orang tua juga kayak aku bisa kok, akhirnya dapat izin. Nah, itu baru baru bisa jalan gitu. Jadi emang harus berani sih, harus berani, terus yakin, dan juga jangan merasa kayak puas di apa ya, di titik kalian sekarang gitu.
1: Terus explore ya.
2: Nah, target ke depan dari Fatimah apa nih?
0: Target apa ini secara
2: apa ya?
1: Mungkin boleh dari kuliahnya kali
2: kuliah
1: ya
2: dulu, mungkin boleh.
0: Karena aku masih semester 4 ya, itu aku ya targetnya masih akan memfokuskan ke akademik nanti. Apalagi semester 5, semester 6 itu kan agak pusing ya.
1: Betul.
0: Terus, since aku juga mau ngasih info nih, di UNS, khusus di UNS aja, di beberapa prodi itu Global Volunteer ini bisa direkognisi KKN.
1: Oh gitu.
0: Iya, jadi perjalananku kemarin aku rekognisi kan di KKN. Dan itu targetku, karena waktu KKNku ini akan kosong, aku akan mungkin magang atau bahkan magang di luar negeri kan, kita juga enggak ada yang tahu ya.
1: Benar. Gitu ini sih. Privilege juga dong berarti ya.
0: Karena udah punya pengalaman ini.
1: Iya,
0: ya, karena dapat ya exposure ke di luar Indonesia itu udah cukup bagus ya itu.
1: Oh, keren.
2: Tapi ada negara yang pengen dituju untuk magang mungkin?
0: Aduh.
2: Ke mana nih?
0: Mungkin kalau realistis aja tetap deket-deket ya, kayak mungkin di Malaysia atau di Singapura, kita nggak ada yang tahu, tapi semoga bisa lah ya.
2: Amin. Wow, luar biasa ya Fatimah.
1: Keren
2: ya.
1: Banget.
2: Wow. Terima kasih Fatimah.
1: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih banyak juga kakak-kakak.
2: Keren banget. Dan mungkin sekali lagi bisa cek di mana tadi buat teman pro 2?
0: Di isec.org atau di Instagramnya unstoppable.youth.
1: Terima kasih banyak Fatimah udah join ke pro 2 ya. Terima kasih sudah bercerita juga pastinya, sharing sama teman pro 2.
0: Terima kasih banyak juga kak.
1: Nanti ditunggu juga pengalaman selanjutnya biar main lagi ke pro 2.
0: Oke.
2: Baiklah, teman pro 2, kita masih lanjut lagi di Zona Detik di Sore Ceria pastinya sampai nanti jam 7 malam ya, bareng Detik aja. Dan buat kamu yang pengen request lagu, bisa langsung join WhatsApp di 081-327-866-966.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tandpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Saya Wayan Bisma, pengamat sepak bola nasional, mengucapkan selamat kepada RRI sebagai Radio Piala Dunia 2026, khusus RRI Surakarta. Semoga menyuguhkan terobosan program yang inspiratif dan menarik di momen Piala Dunia 2026. Buat warga Solo dan sekitarnya, simak dan pastikan channel terbaik Piala Dunia 2026 bersama RRI Surakarta. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia 2026.

0: Pro 2. Belakangan ini penipuan yang mengatasnamakan bea cukai itu tambah banyak dan juga tambah sering loh. Modusnya macam-macam, mulai dari penipuan jual beli online, penipuan lelang palsu, dan juga penipuan kiriman dari luar negeri.
1: Yuk waspada biar kalian gak kena tipu. Caranya gampang kok. Kalau ada permintaan pembayaran bea masuk dan pajak impor, jangan mau kalau harus transfer ke rekening pribadi. Yang benar harus ke rekening penerimaan negara dan memakai kode billing. Kalau ada info tentang lelang dari bea cukai, cek dulu di website lelang www.lelang.go.id. Selain di website itu, sudah pasti itu penipuan. Kalau ada yang bilang kamu dapat kiriman barang, cek dulu di website www.beacukai.go.id/barangkiriman atau di aplikasi mobile Bea Cukai.
0: Dan atau kalau ada yang kontak kamu dan juga ngaku-ngaku petugas Bea Cukai, buruan hubungi kantor Bea Cukai Surakarta. Kamu bisa telepon di 0271 719 601, atau kamu juga bisa aduin lewat WhatsApp di 0896 980 50 ribu, atau juga bisa melalui akun Facebook dan juga Instagram @beacukai Surakarta.

cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika, membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika, hanya di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Lanjut lagi teman Pro 2 di Detik, Zona Detik.
1: Zona Detik.
0: Yes, masih ada Atika dan Desva yang nemenin kamu sampai nanti jam 7 malam ya teman Pro 2.
1: Betul sekali.
0: Sebelum kita nanti break azan maghrib, mau bacain WhatsApp dulu dari teman Pro 2.
1: Oke, okay, dari
0: ada siapa Des?
1: Dari Mr. Prapto.
0: Oke.
1: Okay, ini katanya Mat sore, Mat bertugas, semangat sehat selalu.
0: Mbak okay. Shirley katanya.
1: Oh, Mbak Shirley. Oh, Mbak Shirley. Mbak Shirley-nya udah pulang.
0: Iya, kalau Mbak Shirley udah
1: Mr.
0: pulang
1: Prapto,
0: ya.
1: Iya.
0: Kak Prapto. Tadi kan si Shirley kan shift siang.
1: Shift siang, betul. Mm,
0: dan ini yang di sore ada Deswa dan Atika.
1: Yes.
0: Gitu. Thank you sudah menyapa
1: Thank
0: si Shirley.
1: You. Si Shirley mana balik lagi nih kesini.
0: Demi ya.
1: Tiba-tiba datang lagi, nongol lagi.
0: Enggak dong, udah menikmati sore deh kayaknya di rumah ya si Shirley
1: oh,
0: ya.
1: Oh iya, benar.
0: Lanjut lagi dari Kak Ninda katanya, request lagu Selena Grey Sumpah Mati ya. Oke.
1: Okay. Oke. Okay.
0: Nanti ya lagunya diputerin.
1: Sekarang?
0: Sabar dong, kan dibacain dulu.
1: Oke. Okay. Ada apa dari
0: info-info ya? Aja seputar Indonesian Idol ya teman Pro 2 bakalan rilis lagu. Pokoknya teman Pro 2 juga pantengin ya lagu-lagu baru yang dirilis sama musisi-musisi Indonesia bakalan ada di Pro 2 teman Pro 2. Oke.
1: Okay?
0: Thank you ya Kaninda informasinya ya.
1: Yes.
0: Dan gimana Des?
1: Gimana apanya?
0: Ada update apa?
1: Ada update update to the date.
0: Apa sih?
1: Enggak.
0: Aneh.
1: Besok kan sudah weekend gini ya. Ah, ini seru sekali nih.
0: Kenapa?
1: Kita nanti bahas apa ya?
0: Nanti kita bakal bahas seputar weekend kali ya.
1: Ya boleh tuh.
0: Okay,
1: boleh
0: okay,
1: tuh.
0: Okay.
1: Weekend apa ya? Pokoknya nanti ya.
0: Iya, pokoknya yang udah ada rencana, yang udah ada rencana atau belum ada rencana, stay tune terus teman Pradua. Nanti kita bakal topik emangnya. Di batik
1: boleh.
0: Oke.
1: Boleh dong.
0: Oke, kalau gitu teman Pro 2. Kenapa?
1: Cuma topik aja kali.
0: Seru. Iya, setiap Jumat tuh enaknya topik. Iya enggak sih, Des? Kok enggak kompak sih?
1: Iya, bener banget. Serius
0: ya
1: gitu.
0: Kan? Heeh.
1: Oke lah.
0: Males banget kayak gitu responnya.
1: Nanti ya. Di batik ada
0: ya,
1: waktu kurang lebih 1 jam teman Pro 2 untuk kita bercanda tawa.
0: Enggak dong. Iya sih, tapi maksudnya sharing gitu kan.
1: Ngobrol aja.
0: Iya.
1: Curhat aja atau sekedar request lagu juga boleh teman Pro 2.
0: Oke, kamu masih bisa request lagu dan sharing dan cerita apapun itu teman Pro 2 di 081327866966 bareng Detik sampai nanti jam 7 malam.
1: Yuhu.
0: Oh, mana tadi lagunya ini dia?

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: Oke, teman Pro 2, habis ini kita bakal kasih informasi seputar anak-anak muda lah ya. Pokoknya
1: yeah.
0: Infonya anak muda ya, teman Pro 2.
1: Benar. Ini ada di batik ya, teman Pro 2. Kenapa? Kenapa?
0: Dia kalau di sini tuh enggak berfungsi gak. Jujur.
1: Oh, enggak kedengeran ya.
0: Iya, makanya kadang penyiar tuh sampai sini.
1: Enggak.
0: Karena serius. Kalau si Shirley di sini.
1: Ini kencang banget.
0: Iya, emang.
1: Kencang banget tuh. Oke.
0: Segini aja deh.
1: Kalau kamu segini.
0: Oke.
1: Wow, cukup kencang ya.
0: Oke, teman Pro 2 ya, kamu boleh sambil cerita-cerita kira-kira weekend mau kemana, teman Pro 2. Atau ada rencana mau ngapain sih, spill dong, karena juga weekend bingung ya mau kemana nih, teman Pro 2 udah mulai bosen nih. Mau kemana ya?
1: Rekomendasi kegiatan kuliner atau tempat gitu, teman Pro 2, yang mungkin cocok banget untuk kegiatan di weekend, di Sabtu Minggu ya. Kalau kamu mau kemana nih sementara ini, Tika, ada rencana ngapain gitu nggak? Atau ya udah aja di rumah, santai, slow, tidur, rebahan,
0: pengen
1: bangun.
0: Pengen paling aku
1: jujur ya sih,
0: ya kan, paling mau jajan-jajan aja lah kayaknya gitu.
1: Apa sih jajanan yang apa ya akhir-akhir ini lagi up boom?
0: Chicken roll. Yogurt.
1: Ini tahu kocek.
0: Oh iya, benar.
1: Ini juga ini ya, tahu kocek.
0: Iya sih.
1: Kemarin sempat nyobain, teman Pro 2, ini ada jajanan. Kalau kamu tahu di lapangan Karangasem ya.
0: Iya.
1: Itu kan banyak jajanan SD, dan ternyata kita baru tahu kalau di situ ada tahu kocek juga.
0: Iya, enak.
1: Dan iya, pedes.
0: Pedes, tapi kan bisa request. Pedesnya seberapa, enak deh, tapi teman Pro.
1: Dan aku baru tahu kalau tahu kocek itu ada kobis ya.
0: Iya, dikasih kobis.
1: Baru ngerti jujur.
0: Masa sih?
1: Kenapa sih namanya tahu kocek?
0: Gak tahu, mungkin di kocak-kocak gitu, di kayak diaduk gitu kan dia. Kayaknya ya, dicobek gitu kan.
1: Tapi dia tahunya itu ada ininya ya, apa? Acinya?
0: Atau, iya, jadi tahu ya, aci ya? Kayak dia tahu wali lah, kayak tahu aci lah. Tapi dipenyet gitu pakai kayak sambal bawang lah, cabe, terus ditambahin kubis atau kol gitu.
1: Enak sih,
0: tapi kemarin tuh kita kebanyakan jajan ya, Des. Kita jujur kebanyakan jajan aci tahu kemarin.
1: Kamu sih.
0: Kamu aku juga.
1: Enggak, aku telur ini. Telur
0: congkel.
1: Telur congkel.
0: Iya sih, dan akhirnya kita enggak habis.
1: Aku habis.
0: Iya, aku juga.
1: Jajananku habis, jajananmu yang enggak.
0: Kan kamu yang habisin.
1: Enggak.
0: Tapi sebenarnya aku tuh paling suka cilor maklor sih. Itu menurut aku enak.
1: Terlalu,
0: tapi yang di sini
1: terlalu bumbu banget.
0: Itu yang bikin enak.
1: Bumbu banget.
0: Itu yang bikin enak.
1: Aku lebih suka telur congkel sih. Telur congkel sama cilung.
0: Oh iya lagi, kamu template
1: cilung
0: ya.
1: Cilung selalu
0: jajan.
1: Itu sih. Bener-bener. Enak banget. Gak
0: tapi
1: tahu kenapa
0: ya, kalau
1: mengingatkan kita ke zaman SD ya.
0: Betul.
1: Jajanan SD banyak sih sekarang ya.
0: Makanya kalau jajan-jajan gitu tuh jadi kalap gitu loh, jadi lapar mata. Tapi nanti kayak udah kenyang gitu kan, teman Pro 2.
1: Tanpa disadari.
0: Benar banget.
1: Apalagi
0: gitu.
1: Jajanan yang unik ya. Sarang laba-laba. Sarang laba-laba.
0: Iya.
1: Sarang laba-laba.
0: Kue yupi.
1: Kalau pentol mah udah ini ya.
0: Udah awam sih.
1: Awam ya.
0: Apa namanya, marsote. Itu ya,
1: martabak sosis telur. Terus tahu crispy. Itu juga udah biasa mungkin.
0: Iya benar-benar.
1: Apa yang
0: tapi enak loh
1: jarang
0: itu tahunya.
1: Hah?
0: Enak di situ SD
1: enak
0: itu.
1: Banyak soalnya yang ngumpul di situ.
0: Banyak banget.
1: Mungkin ada enggak sih teman Pro 2 yang di Solo ya? Jajanan-jajanan kayak yang di lapangan Karangasem atau apa, lapangan Sri Waru atau
0: nggak tahu
1: dulu, yang
0: Sri Kandi
1: bukan kan ada juga tuh, itu juga kayak gitu. Dan mungkin ada lagi nggak nih di Solo tuh, apa di alun-alun juga banyak. Alun-alun telur gulung, telur telur apa,
0: di CFD-an banyak,
1: CFD juga banyak gitu kan.
0: Iya gitulah ya, teman Pro 2, kalau jajan tuh kadang kita suka lapar mata karena pilihannya banyak banget ya, teman Pro 2. Rasanya kayak kita akan makan semua, padahal aduh udah terlanjur kenyang nih gitu. gitu. Mm-hmm. Tapi kamu ada nggak teman pro 2 jajanan favorit kamu yang kamu belinya tuh template gitu kayak
1: selalu
0: setiap
1: itu aja ya?
0: Iya, siap setiap di CFD tuh jajannya selalu
1: dan nggak bosen-bosen gitu.
0: Iya benar banget. Boleh di spill ya teman pro 2 ya, sambil kita kasih lagu dulu, sembari nanti kita siapin info buat kamu di segmen Batik,
1: Bahas Tingkah dan Karya Anak Muda.
0: Kamu lagi di segmen Batik,
1: Bahas Tingkah dan Karya Anak Muda. Gudangnya informasi seputar anak muda.
0: Dan pastinya relate banget sama kamu.
1: Bareng Desva,
0: Atika juga.

0: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
0: Mandi lagi. Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo. Kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih. Kasian Ina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.

0: tak bisa jatuh cinta. Berapa kali kamu putar lagu ini di playlist kamu?
1: Berapa kali? Berapa yang menghitung sih? Karena muternya bukan hanya green tea aja. Green iya tea lagi green tea.
0: Jangan ubah teh judul hijau. Lagu deh.
1: Maca. Teh hijau, tulus ya.
0: Oh, tapi berarti selain lagi siaran dengerin juga?
1: Dengerin.
0: Oh iya.
1: Dengerin. Kadang di rumah, di kamar malam gitu pakai TWS lah ya. Kadang kan dengerin teh hijau. Terus
0: kelas.
1: Apa ya?
0: Lagu favorit kamu untuk merenung apa, Des? Atau untuk ya maksudnya?
1: Lagu favorit
0: lagi
1: untuk
0: sendirian aja.
1: Merenung ya. Aku ada satu lagu favorit untuk merenung. Dan
0: aku tebak ya.
1: Aku putar berkali-kali.
0: Aku tebak.
1: Apa sih? Soal nebak nih.
0: Ya kan nebak aja, belum tentu benar.
1: Oke. Okay.
0: Sailor Song.
1: Salah.
0: Oh, salah.
1: Salah. Kamu Sailor Song?
0: Enggak.
1: Lagu merenung?
0: Enggak.
1: Kalau aku lagu merenung Rabun Jauh, benar dia.
0: Apa sih?
1: Kenapa tiba-tiba? Kenapa sih?
0: Ini kok Rabun Jauh aneh loh, banget.
1: Eh, kenapa?
0: Tapi enak sih lagunya. Hey, emang bikin galau kayak vibes-nya jadi kayak dup gitu, jadi kayak gitu.
1: Dia kan lagunya cuma 2
0: Rabun
1: menit
0: jauh,
1: atau 2 menit
0: dari
1: atau 3 menit
0: gitu
1: ya?
0: Kan. Iya, ya. Lagunya singkat tapi sedih gitu.
1: Singkat tapi sedih dan
0: katanya kamu enggak suka lagu itu. Bukan enggak suka sih, lebih ke jarang dengerin lagu itu.
1: Kan ini merenung.
0: Oh, buat merenung
1: kan
0: aja.
1: Katanya
0: iya
1: buat
0: sih
1: merenung. Bener-bener. Kan emang merenung tiap hari.
0: Iya sih.
1: Kan enggak. Tapi sekalinya merenung itu bisa keputar berkali-kali.
0: Itu lagu itu.
1: Lagu
0: Rabun
1: itu.
0: Jauh.
1: Rabun Jauh berkali-kali.
0: Aku
1: bahkan,
0: jarang sih jujur dengerin itu.
1: Langsung kayak Rabun Jauh abis nih. Langsung aku replay lagi. Langsung.
0: Hah?
1: Abis lagi.
0: Jadi kamu
1: replay lagi. Abis lagi.
0: Repeat.
1: Ya, repeat lagi. Benar.
0: Demi apa sih?
1: Iya. Yeah. Aku ulang terus, aku repeat terus.
0: Rabun Jauhnya Benadia.
1: Ya, emang ada lagi Rabun Jauh.
0: Iya, maksudnya iya itu
1: Benadia.
0: Kan. Wow. Wow.
1: Itu lagu enak
0: Congrats
1: banget.
0: Congrats ya Benadia, lagu kamu
1: enak
0: bisa meromantisasi Deswa dalam merenung.
1: Benar. Lagu
0: iya
1: enak
0: sih
1: banget buat
0: kalo
1: merenung ya.
0: Kalau kamu apa? Aku merenung tuh jujur.
1: Pasto.
0: Iya, tapi enggak sih.
1: Aku pasti kembali.
0: Enggak. Aku
1: terus,
0: location
1: apa?
0: Unknown.
1: Oh, ya, kenapa?
0: Gak tau, apalagi yang sama Niki. Enggak sih, tapi
1: yang featuring Niki ya.
0: Itu makin galau. Tapi aku lebih suka versi OG-nya, karena lebih melodinya lebih main kan. Jadi itu buat merenung.
1: Tapi bukannya lebih melo yang bareng Niki ya?
0: Iya, makanya. Tapi
1: lebih,
0: aku lebih
1: emang
0: suka
1: OG the best ya.
0: Lebih enakan yang itu. Tapi semua enak. Cuman ya itu aku kalau merenung itu kalau nggak lagunya Adele.
1: Yang?
0: Yes. Yang love. Bukan Make You Feel My Love kalau
1: okay.
0: Yang
1: tapi
0: When the rain is blowing in your face kan kayak pas banget, misalnya lagi nangis terus kayak sedih aja gitu.
1: Oh, oke. Okay. Tapi paling sering yang mana nih yang untuk merenung?
0: Location unknown.
1: Location.
0: Iya.
1: Oke. Iya sih. Iya, dia
0: Fix
1: iya,
0: You Coldplay juga.
1: Oh, banyak ya.
0: Banyak.
1: Sering
0: ya
1: merenung ya.
0: Enggak, karena aku lebih suka lagu galau sih sebenarnya.
1: Oh, iya juga.
0: Gitu. Tapi kita bukan ngomongin lagu galau teman pro dua ya.
1: Aduh, galau nih.
0: Aduh, jangan galau dong.
1: Merenung
0: jadi
1: dulu kali.
0: Ngapain merenung-renung? Ya. Ujian hidup banyak amat.
1: Merenung bagi enggak jadi. Yuk, lanjut.
0: Jangan aneh deh.
1: Apa sih?
0: Jadi kita di Batik kali ini teman Pro 2 mau kasih info nih soal Zahran Mamdani teman Pro 2. Zahran Mamdani itu siapa sih? Yaitu adalah wali kota.
1: Zahran Mamdani,
0: sorry. Itu adalah wali kota NYC atau New York City.
1: New York City. Kenapa ada, nih sama Zahran Mamdani?
0: Ada kabar apa ya? Ini kabar baik sih. Seru.
1: Oke.
0: Karena ternyata Zahran Mamdani teman Pro 2 nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 Inggris versus Argentina bersama 100 narapidana di Rikers Island teman Pro 2.
1: Hey,
0: keren ya.
1: Bener. Baru kapan nih? 15 Juli.
0: Iya, baru
1: Rabu,
0: aja.
1: Rabu 15 Juli. Benar ya?
0: Iya, benar-benar. Wali kota New York, teman Pro 2 Zohran Mamdani menghadiri acara nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026 antara Inggris versus Argentina bersama lebih dari 100 narapidana di kompleks penjara Rikers Island pada Rabu 15 Juli 2026, teman Pro 2.
1: Ya, keren banget. Coba ini ada gambar-gambarnya juga ya. Ini para napi diajak seru-seruan bareng. Oh, makan juga. Dan keren tau.
0: Keren.
1: Kayak jarang ada gitu loh. Kayak seorang wali kota mengadakan acara nonton, menghadiri acara nonton bareng Piala Dunia bareng
0: narapidana
1: 100 gitu. Lagi
0: banyak ya. Enggak dong. Enggak dong. Dilansir dari Associated Press ya, aduh enggak kelihatan jujur ya. Acara tersebut, teman Pro 2, merupakan bagian dari program penghargaan bagi narapidana yang berkelakuan baik deh.
1: Pantes.
0: Iya, yang sekolahnya baik ya, di dalam ya. Sejak Piala Dunia bergilir, teman Pro 2, otoritas Rikers Island telah menggelar sekitar 90 sesi nobar yang diikuti sekitar 4.500 dari total 6.600 penghuni penjara, teman Pro 2. Wow, lebih dari 50%.
1: Lebih dari 50%, benar. Ini cukup banyak sekali ya.
0: Banyak.
1: Jadi yang berkelakuan baik banyak.
0: Banyak. Luar biasa.
1: Luar biasa ya. Kita aplaus dulu kali ya. Appreciate.
0: Kita harusnya kasih filter yang tepuk tangan tuh.
1: Iya.
0: Yang edit TikTok tuh,
1: appreciate ya buat napi di New York City sana ya. Ternyata baik-baik ya sebenarnya, teman-teman. Nah, ada juga Komisaris Pemasyarakatan New York, Stanley Richard, ini juga menyebutkan bahwa kegiatan seperti ini bisa menciptakan lingkungan penjara yang lebih aman sekaligus mengakui sisi kemanusiaan para napi atau narapidana. Sementara itu, Mamdani juga bilang bahwa momen Piala Dunia adalah milik seluruh warga New York ya, termasuk mereka yang suatu hari akan kembali ke masyarakat setelah menjalani masa hukuman ya, narapidananya, gitu ya. Jadi berhak juga napi untuk menonton Piala Dunia.
0: Iya dong,
1: gitu loh.
0: Pasti di sana juga nonton ya pastinya.
1: Iya. Nah, kunjungan tersebut ini menuai beragam respon publik ya, karena dilakukan di tengah sorotan terhadap kondisi Rikers Island yang selama bertahun-tahun dikritik akibat persoalan kekerasan, kepadatan penghuni dan pengelolaan fasilitas, teman berdua. Tapi hal ini membantah itu semua ya.
0: Oh iya, iya benar-benar.
1: Iya kan? Benar kan?
0: Membantah adanya stigma itu ya, Desia. Benar sih, aku setuju banget. Dan ternyata bahkan juga terbukti, teman Pro 2, kalau 100 narapidana yang berkelakuan baik di sekolah ya, di dalam situ, sampai diajak sama wali kota NYC loh, teman Pro 2. Tandanya ya, di sana tuh benar-benar maksudnya bukan sekedar hukuman aja gitu loh, tapi memang ada pembelajaran. Betul, ada humanity-nya, humanity, terus ada ya konsekuensi yang bisa dijalankan tuh lewat mungkin hasil karya dan kegiatan-kegiatan positif kayak gitu loh, teman Pro 2. Keren ya, keren banget, dan appreciate juga bagi wali kotanya ya kan, Des, karena udah bantu dan juga berbagi kebahagiaan bersama narapidana di dalam situ.
1: Karena memang berhak ya.
0: Iya.
1: Baik lagi, tadi Piala Dunia adalah milik semua masyarakat gitu. Jadi walaupun narapidana yang dihukum juga berhak buat nonton, teman Pro 2.
0: Berhak bahagia.
1: Yoi.
0: Gimana menurut kamu, teman Pro 2, kalau kayak gini kemanusiaan kayak gini tuh
1: Indo,
0: kenapa?
1: Kalau di Indo diadain gimana ya?
0: Seru juga ya? Sih. Boleh. Mungkin bisa jadi inspiring ya.
1: Yes,
0: bagi
1: maybe. Soon ya.
0: Iya, benar banget, bagi pihak-pihak setempat, teman Pro 2 ya. Menurut kamu gimana sih, berkesan enggak sih, teman Pro 2? Ya kan, sebagai narapidana juga butuh banget hiburan kayak gitu ya, kayak wali kota NYC yang mengajak 100 narapidana untuk nobar Pildun 2026, teman Pro 2.
1: Napi juga manusia.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: Teman Pro 2, Wali Kota NYC tadi sebagai informasi terakhir kita di perjumpaan minggu ini ya, teman Pro 2 ya. Terima kasih banyak ya yang udah join detik dari Senin lalu sampai hari Jumat ini. Pokoknya maaf deh kalau misalnya ada sesuatu yang kurang ya, teman Pro 2 ya.
1: Maaf, kamu boleh, kita banyak kurangnya sebenarnya.
0: Benar, kamu boleh kasih tahu kira-kira kalau sore ceria dikasih apa sih biar semakin seru gitu ya, teman Pro 2.
1: Kalau pengen topik, kita akan topik.
0: Boleh, kalo boleh.
1: Kalau pengen apa lagi
0: info,
1: ya?
0: Info, kita info. Atau tapi, pengen apa deh, boleh kasih ide.
1: Boleh, teman Pro 2 ya.
0: Oke deh, teman Pro 2. Kita mau bacain WhatsApp dulu sebelum pamit ya, Des.
1: Oke, ada Timothy seperti biasanya ngirimin link YouTube ya.
0: Oke.
1: Ini terkait video musik aja.
0: Oh, thank you
1: ya,
0: thank you informasinya.
1: Dari Purwokerto.
0: Wow, jauh-jauh dari Purwokerto. Makasih ya.
1: Thank you.
0: Oke, teman Pro 2, terima kasih banyak. Happy weekend buat kamu ya. Terus dengerin Pro 2 bareng penyiar favorit kamu setiap hari Senin sampai hari Minggu. Almost 24 jam, teman Pro 2.
1: Enggak, 24 jam juga.
0: Almost.
1: Oh, almost. Yo, yes.
0: Almost 24 jam kecuali jam
1: berapa ya? Dari
0: 00 sampai 5.
1: 5 ya?
0: Iya.
1: 0 sampai 5 aja.
0: Jadi selain itu kita full ada
1: full
0: buat kamu, teman
1: Pro 2. Teman Pro 2. Yes. Ada sepada, santai siang, sore ceria, dan jaga malam.
0: Dan terima kasih semuanya. Habis ini bakalan ada siapa, Des?
1: Ada MLC bareng RRI Pro 2 Jakarta. Di sana ada Ruth Garcia ya.
0: Dan yes, ditemani susah dengan ya namanya. Udah Ruth, terus bukan Gracia.
1: Iya,
0: kan
1: Garcia.
0: Ya, tapi Garcia. Yeah. Wow.
1: Ruth Garcia.
0: Oke. Okay.
1: Nanti hostnya ada
0: Elan.
1: Edit atau Elan ya?
0: Loh. Elan deh kayaknya.
1: Antara edit kalau enggak Elan ya, iya, sama produknya. Nanti pokoknya stay aja, dengerin aja, simak aja bareng RRI Pro 2 Jakarta nemenin kamu kurang lebih selama 1 jam ke depan. Dan detik pamit sampai di sini, teman Pro 2. Jadi thank you banget dan see you besok Senin.
0: Bye-bye, happy weekend ya, teman Pro 2. Oh iya, besok Sabtu, tapi kan masih ada kita, Des. Bahkan masih ada Desva ya, teman Pro 2 ya. Dia berarti Sabtu sekarang nih ya, teman Pro 2 ya. Sabtu ya, siang ada Desva, Sabtu Sabtu Minggu malam ada Desva juga. Jadi besok pokoknya tungguin aja, teman Pro 2.
1: See you-nya tuh detik iya,
0: benar. Besok siang pokoknya kamu tungguin aja, tiba-tiba ada Desva aja nongol gitu ya. Karena ini something new juga nih dari Pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran, Desva ada di segmen apa sih gitu kan, ada segmen baru apa yang mengait Pro 2 gitu ya. Stay tune terus di 105,5 Pro 2 FM. Salam
1: teman terbaik kamu.
0: Bye bye, happy weekend.

Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini tentunya ditemani sama Edi Tama. Dan satu jam ke depan seperti biasa, gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang luar biasa keren. Karena malam hari ini juga spesial, karena Edi nanti gak akan sendiri, karena kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Ruth Garcia. Yes. Jadi dia baru aja ngerilis single terbarunya yang ini nih katanya ada kaitannya sama single-single sebelumnya. Nanti kita bahas tentunya. Dan buat kamu semua teman Pro 2 yang malam hari ini pengen ikut seru-seruan, ikut bertanya, penasaran sama lagunya, pokoknya bisa pantengin terus di live chat YouTube RRI Jakarta. Kamu juga bisa langsung bertanya, langsung drop aja di kolom komentar. Nanti bakal gue juga bakal bacain pertanyaan kamu. Atau mungkin bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05 tentunya. Jadi buat kamu semua teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap pantengin terus Pro 2 FM favorit kamu di daerah kamu tentunya. Karena Edit nanti bakal balik barengan sama Ruth Garcia setelah yang satu ini. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Eddie, nemenin lo di malam hari ini. Tentunya teman pro 2 seluruh Indonesia. Dan malam hari ini Eddie udah gak sendirian, karena Eddie udah barengan sama Ruth Garcia.
1: Hai, halo.
0: Anyway, gue manggilnya Ruth atau Garcia sih?
1: Ruth aja ya?
0: Ya. Oke, okay, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Baik banget.
0: Luar biasa. Ini walaupun tadi ya sempat menerjang kemacetan ya.
1: Selalu ya.
0: Selalu.
1: Gak apa-apa. Ini teman-teman Pro 2 FM.
0: Ah, seru. Itu dia tentunya ya. Tapi gimana akhir-akhir ini kesibukannya apa nih?
1: Seperti yang tadi saya bilang ya, kesibukannya
0: Shooting aja.
1: Ya, shooting konten sendiri.
0: Gak apa-apa, yang penting kan shooting, tetap judulnya adalah shooting,
1: iya
0: kan?
1: Nunggu callingan ya, siapa tahu ada orang-orang yang mau casting saya, silakan.
0: Bener. Halo Joko Anwar.
1: Boleh hubungi.
0: Oke, berarti lagi apa, lagi aktif banget konten-konten berarti ya?
1: Sekarang aktif ngonten, terus aku juga sekarang lagi aktif-aktifnya building apa ya, persona aku sebagai fitness.
0: Oh
1: fitness,
0: iya?
1: Iya.
0: Oh wow.
1: Lagi masuk di situ juga.
0: Wih, seru. Tapi berarti apa maksudnya fitnessnya everyday itu?
1: Kalau iya, aku nge-gym bisa sampai 3-4 kali dalam seminggu. Cuman lately aku lagi jarang karena belum dapat gym yang tetap lagi, karena aku baru pindah kan. Cuman emang gitu, jadi kayak selain aku ngonten, aku juga aktif nge-gym, aku juga baru ngambil license.
0: Oh iya.
1: Sertifikasi.
0: Wow. Serius?
1: Serius.
0: Gokil.
1: Fun fact.
0: Hashtag fun fact. Oke, tapi berarti apa maksudnya yang dipersiapkan buat ambil sertifikasi itu tuh apa tuh berarti?
1: Sebenarnya aku pengen punya dasar sih untuk ngajarin, apalagi okay. kan di media platformnya aku pakai untuk ngajarin yang beginner. Karena aku juga dulunya beginner dan nggak punya siapa-siapa untuk mulai, apalagi dulu nggak punya duit.
0: Bener.
1: Jadi aku ngambil license ini buat jadi pedomannya aku. Jadi kayak kalau aku ngajarin based on something, tidak cuma ngomong aja.
0: Bener, ada dasarnya setidaknya.
1: Ada dasarnya,
0: lah ya.
1: Betul.
0: Bener-bener, wow. Tapi emang dari dulu suka nge-gym atau gimana nih sampai akhirnya ngambil license? kayaknya random banget ya ambil license gitu kan?
1: Tapi dari dulu, dari SMA tuh aku suka banget workout tipis di rumah. Ya karena gratis ya kalau dari YouTube kan. Sampai akhirnya sudah punya uang sendiri, akhirnya kayak okay, kayaknya aku bisa deh pakai personal trainer. Dan aku ngerasain kayak oh iya ya, perbedaannya jauh banget sama aku cuman kayak mengira-ngira oh gerakan ini yang benar, gerakan itu yang benar.
0: Okay.
1: Dan emang untuk lifestyle juga sih, jadinya jadi lebih sehat, jadi lebih kuat gitu.
0: Oh iya, benar-benar. Tapi apa maksudnya apa hal yang mungkin saran dari Kak Ruth gitu untuk orang-orang yang baru mau mulai nge-gym gitu?
1: Sarannya aku adalah jangan malu untuk belajar. Jadi ada masanya ketika kamu mau nge-gym tapi mungkin kan gak tahu harus ngapain.
0: Iya,
1: takut
0: bener.
1: Tanya orang, bener. Takut kayak di tempat gym terus buka tutorial.
0: Yeah,
1: aku
0: ngerasa
1: sih kayak banyak banget yang kayak diem-diem kalau buka video gitu.
0: Benar-benar.
1: Iya, just don't be shy kayak.
0: Benar. Maksudnya kita awam juga gitu kan, sebagai orang baru mungkin ya nggak ada salahnya untuk belajar, nggak ada salahnya untuk bertanya juga.
1: Dan
0: gitu
1: mulai
0: kan.
1: Dari yang paling gampang, mau jalan kaki, mau workout di rumah aja, start dari ya hal-hal kecil lah.
0: Benar. Tapi kan kayak gitu, yang paling susah adalah konsisten.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Betul.
0: Gimana caranya biar bisa konsisten tuh gimana sih?
1: Kalau aku jujur punya apa ya? Punya orang yang aku lihat.
0: Oke.
1: Okay. Punya patokannya siapa? Aku suka lihat Pinterest cewek-cewek kalau bajunya kotak-kotak.
0: Oke. Okay.
1: Banget,
0: iya benar. Benar.
1: Jadi itu yang bikin aku kayak oh oke, okay, aku harus kalau mereka bisa aku bisa juga gitu.
0: Oh gitu. Mungkin kayak ngeset sebuah goals kali ya.
1: Iya betul.
0: Benar.
1: Harus sih punya goals.
0: Punya menurutku. Goals gitu kan, dan harus disiplin.
1: Betul
0: gitu
1: betul.
0: Kan?
1: Dan itu harus datang dari diri sendiri.
0: Ah, itu dia. Benar. Tapi kalau nge-gym gini tuh ngaruh enggak sih sama maksudnya sama nyanyi gitu-gitu? Karena kan kalau gym apa ya? Kalau dilihat ya mungkin kayak lebih ke otot gitu, masa otot betul. Segala macam. Kalau nyanyi mungkin lebih ke pernafasan segala macam gitu kan?
1: Iya benar, stamina.
0: Iya benar.
1: Apalagi gitu kan, kita juga kalau di apa weight lift gitu, itu kan juga harus pakai core.
0: Benar.
1: Core-nya juga dilatih.
0: Betul.
1: Itu ngaruh banget sama nyanyi. Nyanyi juga.
0: Oh, iya.
1: Ya, sama-sama pakai diafragma. Jadi
0: iya
1: dan itu juga terlatih stamina ketika lagi nyanyi, ketika lagi gerak, karena ya basically kalau kita nyanyi juga itu kan yang digunakan adalah otot juga.
0: Betul
1: kan.
0: Betul sih. Benar sih, diafragma itu juga otot ya kan.
1: Yes,
0: benar-benar. Gokil, gokil. Berarti kalau bermusik udah dari tahun
1: 2016.
0: Wow, 10 tahun berarti ya.
1: Juga kayak, oh iya ya, udah lama
0: satu
1: banget.
0: Satu dekade loh, pas persis loh.
1: Udah lama banget.
0: Berarti 2016 itu adalah rilis lagu pertama.
1: Di tahun 2016 itu aku pertama kali debut menjadi personal girl band.
0: Oke. Okay.
1: Jadi dulu dari girl band dulu namanya Soul Sister, siapa tahu
0: teman-teman
1: Radio FM ada yang tahu.
0: Yes.
1: Nah, dari situ kita semua akhirnya ambil jalan masing-masing pada solo semua. Baru deh aku ketemu sama Passion Vibe dan aku mulai berkarir solo.
0: Oke. Tapi kalau gue lihat juga kan maksudnya di lagu-lagunya banyak nih ya collab sama maksudnya bikin lagu produksi segala macam sama Caleb J.
1: Yeah.
0: Sama Bela Negara AB gitu kan. Gimana sih rasanya kerja bareng sama Caleb J itu yang kita tahu gitu kan lagu-lagunya kan kayak rilis langsung booming, rilis langsung booming gitu kan.
1: Honored loh. Bisa jadi part dari timnya mereka karena aku benar-benar mulai sama Passion Vibe itu di saat Caleb juga lagunya belum naik waktu itu yang Now I Know sama
0: sekarang.
1: Ya It's Only Me itu masih baru rilis.
0: Yeah.
1: Dan dia masih promo-promo di TikTok-nya juga.
0: Benar.
1: Di saat dia masih kayak merintis itu, aku masuk sama Passion Vibe. Aku kenal sama Kak AB, kenal juga sama Kak Edo, Caleb. Dan dari situ kita kayak berjuang bareng gitu. Jadi rasanya kayak, oh aku ngelihat loh gitu prosesnya.
0: Bener-bener, berarti kayak ngerasa temen seperjuangan gitu ya.
1: Iya, bener-bener. Wow. Karena bener-bener apa-apa tuh sama Caleb juga sekarang, sama Kak AB. Bahkan nulis-nulis lagu dan kayak kita juga sekarang lagi, aku lagi belajar untuk kayak nulis buat orang lain juga, diajarin sama mereka. Jadi kayak seru banget.
0: Wow. Apa maksudnya, apa ya dari Kak AB, dari Caleb gitu kan, apa yang paling teringat gitu kan, dari maksudnya diajarin segala macem gitu kan, dari nulis lagu. Dia juga, maksudnya Caleb tuh kemarin gue sempat ngobrol kan.
1: Iya.
0: Emang inspirasinya random banget sih.
1: Iya, Caleb.
0: Agak random sih inspirasi datang sih gitu. Tapi kalau dari Ruth Garcia sendiri, apa maksudnya yang ditangkap dari Caleb dan juga KB, Bela Negara AB?
1: Aku belajar cara mereka itu berpikir cepat sih. Ketika, jadi aku tuh dulu tipikal orang yang gak fleksibel. Ketika aku pengen sesuatu, misalnya dalam menulis lagu, aku suka pakai beberapa kata dan sama mereka, kayaknya kita harus merubah ini. Aku bisa yang kayak nggak mau. Sama mereka tuh kayak kita, ya kan kita di sini juga maunya mengeluarkan sesuatu yang terbaik ya.
0: Bener.
1: Jadi kayak karena kita bekerja dalam satu tim, mungkin karena aku juga dulu kayak nulisnya biasanya sendiri dan ketika harus ngumpul sama orang lain dan ikut nulis bareng, itu sih aku jadi kayak menurunkan egoku dan kayak berusaha untuk kayak, oh iya, yang lebih bagus tuh kadang bukan dari apa yang kita lihat doang, tapi dari kacamata orang lain.
0: Betul. Berarti itu juga kah yang diterapkan di single terbarunya, Tak Ingin Salahkan Cinta nih?
1: Iya, betul. Aku, menurut aku lagu ini lagu yang challenging sih, karena ini pertama kalinya aku nulis lagu sedih. Boleh didengar semuanya. Semua yang aku punya biasanya tuh bahagia, love, idopi.
0: Bener.
1: Pertama kali yang sedih banget.
0: Dan katanya ceritanya juga sedikit kompleks nih ya.
1: Banget lah.
0: Aduh.
1: Akan banyak yang relate atau?
0: Nah, nanti kita coba cek ya. Dan buat teman Pro 2 juga mungkin yang ingin bertanya-tanya di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05 tentunya. Jangan kemana-mana, nanti kita bakal ngebahas soal Tak Ingin Salahkan Cinta dari Ruth Garcia. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Balik lagi di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Ruth Garcia.
1: Halo.
0: Alright, tadi sempat di spill sedikit ya, single terbarunya Tak Ingin Salahkan Cinta.
1: Iya.
0: Gitu kan. Ini emang sekompleks itukah ceritanya dari lagu ini?
1: Menurutku ini kompleks banget karena balik lagi mungkin banyak yang mengalami, mungkin banyak juga yang sebenarnya tidak akan relate karena tidak pernah mengalami, which is adalah hal yang bagus. Tapi menurutku lagu ini kenapa begitu kompleks karena ada pro dan kontranya antara perasaannya gitu.
0: Iya, benar. Ada itu ya. Berarti lagu ini bercerita tentang apa nih?
1: Jadi sebenarnya Tak Ingin Salahkan Cinta ini bercerita tentang seorang wanita yang dikhianati, diselingkuhin.
0: Okay.
1: Tapi alih-alih dia tuh marah sama keadaannya, sama dua orang ini yang mengkhianati dia, dia malah mencoba untuk mengerti. Kayak memahami, aku paham. Ini lebih ngomong ke cewek sih, menurut aku lebih kenanya kalau dia lagi ngomong ke orang ketiganya. Kalau misalnya karena dia juga wanita, dia tuh sebenarnya mengerti rasanya keinginan itu dan kebutuhan itu.
0: Benar-benar.
1: Cuman ya itu yang di lagu ini aku tidak ingin menyalahkan cintanya karena apa? Kadang yang salah adalah keadaan dan orangnya. Kenapa harus memilih dua orang di satu keadaan yang sama, situasi yang
0: bener
1: sama?
0: Bener sih. Tapi yang bikin kompleks itu kan biasanya kan kalau orang diselingkuhin pasti kan marah, emosi segala macam. Tapi ini malah justru melihat dari POV orang ketiganya berarti?
1: Yes. Berempati sih.
0: Berempati.
1: Ketika lagu ini aku nulis sama Caleb juga, sama Kak Abe, itu aku berusaha untuk out of the box. Jadi ini kan banyak banget ya lagu-lagu tentang perselingkuhan.
0: Bener.
1: Tapi ngangkatnya biasanya antara pasangan.
0: Yes.
1: Jarang sekali ada mungkin, tapi masih jarang aku dengar ketika seorang wanita berbicara dengan orang lainnya itu.
0: Benar.
1: Yeah.
0: Jadi kan maksudnya beda banget ya, maksudnya sudut pandang yang diambil gitu kan.
1: Iya.
0: Beda banget gitu kan. Tapi kenapa akhirnya ambil POV itu tuh kenapa?
1: Karena menurut aku ini jarang diomongin. Makanya aku pengen ngomongin hal seperti ini karena aku yakin aku gak bilang kayak gak boleh marah-marah kalau udah diselingkuhin, disakitin. Berekspresilah bebas gitu loh. Bener. Itu hubungannya kalian urus gitu.
0: Bener.
1: Tapi ada beberapa orang termasuk aku, mungkin aku tipe orang yang sebenarnya soft spoken. Malu ya, pikir gak sih kalau soft spoken? Ya anggaplah seperti itu ya. Anggaplah aku soft spoken. Aku tipikal yang gak bisa marah-marah. Jadi ketika ada sesuatu, aku biasanya kayak lebih mengelak untuk berargumen, atau aku berusaha untuk melihat dari sisinya mereka. Jadi aku juga baru mendalami, kayak coba baca-baca, kok bisa ya aku nulis lirik seperti ini. Ternyata ada namanya empati, tapi ya lebih ke conservative empati atau apa gitu. Itu ketika kita tuh memahami perasaan orang lain, ingin kayak walk on their shoes gitu, memahami apapun yang mereka alami, tapi sebenarnya tidak menyetujui. Walaupun kita tidak menyetujui kan, yang kadang marah-marah juga nggak bisa menyelesaikan masalah gitu.
0: Bener sih. Tapi kan bukannya itu malah kayak mengorbankan perasaan diri sendiri, enggak ya?
1: Aku rasa kayaknya berempati itu kadang nggak harus mengorbankan perasaan sih. Kayaknya mungkin ada harus melewati fase-fase. Aduh, males banget ya ngomonginnya, kayak dalam banget. Sepertinya kayaknya ketika kita udah mencapai kedewasaan emosional tertentu, kayaknya ability untuk melihat melihat suatu problem itu bukan tentang kita doang, bakalan ya itu unlocked.
0: Bener sih. Berarti ini lagu untuk orang-orang yang emotional stable ya.
1: Iya kan? Jadi bilangin emotional stable.
0: Iya kan, maksudnya biasanya kan orang-orang ketika diselingkuhin pasti refleks yang pertama adalah marah, emosi gitu kan, langsung kayak hajar gitu kan, maksudnya bukan hajar secara fisik gitu ya, maksudnya kayak konfront gitu kan ke orang yang diselingkuhin.
1: Berantem gitu.
0: Bener. Tapi ini lebih ke apa, berarti acceptance juga enggak acceptance sih.
1: Karena sebenarnya masih ada, ya itu tadi kontranya, kayak dia di lirik lagunya ada yang kayak kenapa harus aku gitu, kenapa ini harus terjadi kepada aku gitu. Jadi ada bagian dimana aku ngerasa kayak aku ngerti kamu juga wanita, tapi bukankah berarti kita itu tidak saling menyakiti? Karena aku sebagai wanita, aku gak mau nyakitin cewek lain juga gitu.
0: Iya sih, benar.
1: Jadi ada rasa kecewanya, ada rasa kayak gimana ya, complicated banget lah, gundah mungkin ya, kayak bener. Aku memahamin dia, tapi kayak kenapa aku harus di posisi yang kayak disakitin gitu.
0: Iya sih, bener. Tapi kalau di lagu ini berarti endingnya mengikhlaskan atau seperti apa tuh berarti?
1: Koma sih ya. Kita tunggu. Iya, kita tunggu lagu terbarunya.
0: Oh iya, wow. Berarti masih akan ada kelanjutan ceritanya berarti ya?
1: Yes, karena sebenarnya aku kan udah ngeluarin mungkin ini lagu Indonesiaku yang ketiga.
0: Okay.
1: Yang pertama itu ada judulnya, mungkin teman-teman kalau pengen dengerin Tak Ingin Salahkan Cinta juga bisa ikutin lore-nya.
0: Okay.
1: Itu di lagu pertama aku bikin Oh Cinta,
0: oh,
1: itu
0: cinta.
1: Tuh tentang kayak kita lagi PDKT-an sama cowok.
0: Oh, oke.
1: Okay. Rasa jatuh cintanya pertama.
0: Butterfly era gitu
1: iya,
0: ya.
1: Butterfly era. Keduanya yang kayak mulai masuk ke fase yang serius. Okay. Dimana kayak oh iya, gue akhirnya bisa ngelihat lu sebagai pasangan gue selama-lamanya gitu.
0: Bener.
1: Kan. Tapi ternyata di lagu tiga ini adalah konfliknya. Makanya kayak berlanjutnya mungkin akan ada di lagu keempatnya.
0: Oh wow, oke. Okay. Berarti sebelumnya yang pertama Oh Cinta. Terus Belah Hati. Belah Hati itu yang fase tadi ya, melihat sebagai pasangan.
1: Iya, pasangannya, keseriusan cintanya. Gitu.
0: Wow. Tapi kenapa akhirnya bikin apa ya? Berarti empat, kita anggap empat lagu yang akan dalam satu benang merah cerita gitu kan. Kenapa akhirnya bikin sesuatu yang berkesinambungan, kayak mungkin apa, kayak sequel kalau film-film mungkin ya. Kenapa tuh?
1: Karena menurut aku satu lagu tuh tidak cukup untuk mengungkapkan semua cerita.
0: Oke, benar sih.
1: Jadi kayak ya tadi kayak film-film sequel, karena setelahnya tuh biasanya akan ada cerita-ceritanya yang lain juga kan. Aku tuh waktu lagi bikin-bikin beberapa lagu-lagu ini sama teman-teman yang lain, lagi pengen kayak apa ya, zoom out gitu loh. Jadi kayak kita menulis lagu apa? Oke, tentang hubungan, pasangan gitu. Tapi kan sebenarnya di dalam berhubungan, dalam berpasangan itu ada yang namanya ketika kita lagi PDKT-an. Ada yang nanti kita lagi emang kayak udah mau serius. Bahkan juga yang seperti ini, kayak konfliknya ternyata.
0: Benar.
1: Menurut aku kayak apa ya, ya mungkin lagu keempat ini akan jadi penentuan lah, kira-kira apa sih kalau orang udah diselingkuhin, udah disakitin, biasanya apa sih responnya gitu.
0: Ah, itu dia. Tapi itu nanti ya. Tapi menurut Karut nih, ketika kita mungkin jatuh cinta, apakah kita juga harus siap untuk disakitin? Karena kan namanya cinta, kita harus menerima segala sesuatunya itu kan.
1: Iya, betul.
0: Iya kan? Ya ada butterfly era-nya, ada cinta-cintanya, maksudnya senang-senangnya, ada sedih-sedihnya, segala macam gitu.
1: Ya terima, karena menurut aku jatuh cinta itu datang dalam banyak bentuk ya. Mau itu juga kita lagi ngomongin pasangan. Bisa bahagia-bahagianya, sedih-sedihnya bukan cuman karena dikhianatin ya, bisa juga kayak karena ada problem antara dua orang ini. Ya ketika kamu jatuh cinta sama seseorang, ya kamu gak bisa kontrol apapun yang akan terjadi. Yang bisa kamu kontrol adalah dirinya kamu. Jadi ketika kamu siap untuk mencintai seseorang, make sure kamu itu bisa mengendalikan diri kamu sendiri dulu.
0: Lah itu dia, betul ya. Jadi gak usah terlalu rumit ya ngurusin orang, ngatur orang gitu kan. Mending atur diri dulu.
1: Yes,
0: gitu
1: betul ya. Yang kayak lagu ini sebenarnya kayak apa ya, kenapa dia gak marah-marah? Ini aku perjelas lagi, kenapa gak marah-marah? Karena kemarahan itu kadang tidak bisa juga mengendalikan aksi dari orang lain.
0: Yes.
1: Jadi yang ada capek doang gitu.
0: Betul. Malah drain. Emosi kita yang drain gitu ya. Benar. Oke, gue makin penasaran. Tak Ingin Salahkan Cinta ini sebenarnya bisa dibilang sedikit kompleks ya. Tapi mungkin akan ada juga teman produser seluruh Indonesia yang relate juga. Jadi nanti mungkin bisa kasih feedback ya, kira-kira gimana nih setelah dengerin lagu dari Ruth Garcia, Tak Ingin Salahkan Cinta. Jadi langsung aja kita dengerin. Ini dia Ruth Garcia dengan Tak Ingin Salahkan Cinta.

0: Well, masih di MLC dan baru aja kita dengarkan ya, Tak Ingin Salahkan Cinta dari Ruth Garcia. Wow, sangat galau sekali ya lagunya ya. Dan fun fact adalah ini jadi lagu galau pertama bisa dibilang ya, dari Ruth Garcia ya. Tadi kita off air sempat cerita juga ya, katanya pas recording sempat nangis juga, sempat break.
1: Gimana?
0: Berarti emosinya sangat-sangat terkuras, gimana nih akhirnya? Pertama kali berarti ya nyanyiin lagu galau?
1: Ini pertama kali dan juga kayak cerita sedih pertama yang aku mau bawakan sebagai, dan aku tulis jadi karya. Ya nangisnya karena mungkin kayak ditarik balik ya.
0: Okay,
1: setiap orang kan pasti nyanyi kayak menuangkan perasaannya lagi. Betul. Atau harus masuk ke dalam lagu tersebut. Ketika lagi nyanyiin ini, itu 2 jam atau 3 jam di shift kita lagi recording, itu cuma nangis doang.
0: Wow.
1: Nangis doang, benar-benar yang kayak mau nyanyi satu line pun tuh masih yang kayak gak bisa.
0: Wah, itu capek banget sih.
1: Capek banget. Secara ya emosionalnya. Iya.
0: Maksudnya secara emosi capek, jadi akhirnya kayak badan juga kebawa capek
1: pasti,
0: gitu kan.
1: Pasti. Dan di lagu ini pertama kalinya aku nyanyi kayaknya duduk deh.
0: Pas recording. Iya.
1: Iya. Karena kan biasanya fun fact kayak maksudnya orang-orang kan kebanyakan mungkin prefernya berdiri. Posturnya lebih enak mungkin kalau nyanyi. Di lagu ini tuh mungkin ngebayangin pas lagi tenang, karena kalau orang lagi galau mungkin antara rebahan gitu, meringkuk gitu.
0: Bener. Ya. Bener, cuman kalau recording rebahan kan agak susah ya.
1: Mikrofonnya dari atas kan
0: makanya. Makanya agak susah, jadi duduk gitu ya. Wow, tapi gimana maksudnya secara apa ya, berarti secara cerita kan ini juga emosinya agak-agak kompleks nih ya. Maksudnya ada emosi marah, tapi juga ada yang empati gitu. Yes. Tapi gimana menempatin emosi itu akhirnya gimana?
1: Menempatin emosinya adalah yang tadi pertama balik lagi ke lagu itu. Jadi kayak merasakan seakan-akan aku lagi menjalani cerita itu. Dan apa ya, lebih memahami liriknya lagi sih ketika nyanyi. Jadi kayak perkatanya tuh diresapin. Itu sih mungkin yang bikin kayak capek dan tiba-tiba kayak bisa nangis kalau lagi dengerin lagu ini.
0: Iya sih.
1: Karena kalau cuman nyanyi satu kalimat, maksudnya cuman nyanyi selewat aja, kadang tuh kita gak ngerasain perasaan apa yang mau disampaikan kan.
0: Betul.
1: Tapi kayak coba deh orang lagi galau disuruh dengerin lagu galau, nangis pasti.
0: Iya sih.
1: Kalau lagi happy kan kayak lewat aja udah.
0: Benar. Cuma kalau lagi galau dengerin pun nangis.
1: Iya.
0: Apalagi nyanyi. Makanya, ya kan.
1: Beratnya.
0: Dan akhirnya berarti makan waktu 2-3 jam tuh recording aja.
1: Untuk pemanasannya ya, pemanasan nangisnya.
0: Oke.
1: Sisanya ya sudah.
0: Iya sudah.
1: Yang adalah.
0: Benar. Berarti ini masih diproduserin sama?
1: Sama Bela Negara.
0: Bela Negara Abi
1: dan
0: ya.
1: Dan juga Kalab juga.
0: Wow. Oke. Gokil sih lagunya emang. Ini berarti jadi salah satu part dari 4 lagu yang akan rilis. Berarti itu akan jadi EP atau gimana tuh?
1: Ya mungkin jadi EP.
0: Ya, aduh.
1: Berarti bukan cuma 4 dong. Mungkin ada.
0: Akan ada lagi berarti dong. Gak cuma 4 dong. Berarti nextnya akan ada EP berarti?
1: Iya.
0: Oke.
1: Akan ada EP nantinya.
0: Tapi berarti rilis masih single-single dulu.
1: Single-single
0: nanti
1: dulu
0: akan
1: aja.
0: Jadi EP gitu ya.
1: Iya.
0: Seru.
1: Ditunggu.
0: Seru. Dan ini juga ada yang sudah merapat ya di live chatnya dari RRI Pro 2 Atambua. Katanya keren lagunya.
1: Oh, terima kasih.
0: Aduh, sama ada dari Catherine Devijani. Wow, suaranya keren.
1: Terima kasih, senang aku dipuji.
0: Wow. Tapi kalau dibandingin nih ya, kalau kemarin-kemarin kan di Oh Cinta, Belah Hati dan sebelum-sebelumnya nyanyi lagu yang vibesnya tuh happy, ceria, Butterfly Era, dan ini sekarang galau. Lebih sulit mana nyanyi lagu happy sama galau?
1: Sudah terbukti ya, ternyata lebih susah nyanyi lagu galau. Makanya aku kayak salut dengan banyak musisi di luar sana yang emang lagunya kebanyakan lagu-lagu nangis itu kayak wah kalian kuat.
0: Bener. Wow, emosi kalian kuat sekali ya.
1: Iya, kayak, aku satu lagu aja udah kayak kalau dibawain tuh ngep rasanya. Gak kuat.
0: Benar-benar. Tapi kalau kalau di lagu Tak Ingin Salahkan Cinta ini, ada maksudnya ada terinfluence sama artis-artis atau musisi-musisi lain gak sih?
1: Sebenarnya di lagu ini dan bahkan di beberapa lagu sebelumnya, aku kan sebenarnya suka banget sama lagu-lagu lawas ya.
0: Okay.
1: Iya, aku suka banget sama, aku banyak nge-cover-cover juga biasanya dari lagu-lagu lama.
0: Okay.
1: Terus aku pengen mengembalikan lagi feel lagu-lagu itu. Makanya di beberapa laguku mungkin kalau teman-teman suka dengerin, ya vibes-nya kayak gitu,
0: iya,
1: kayak
0: sih
1: diajak untuk bernostalgia dari melodi dan juga ya instrumennya.
0: Benar-benar. Tapi berarti siapa artis favoritnya yang influence banget kayaknya yang bernyanyi itu?
1: Sebenarnya sih Ariana Grande ya. Okay. Bukan lama-lama banget.
0: Oh iya, benar. Oke. Okay.
1: Tapi aku suka banget ngedengerin Whitney Houston pasti,
0: oh, wow. Okay.
1: Mariah Carey, terus Coco Lee.
0: Oh wow.
1: Banyaklah penyanyi-penyanyi lama. Mungkin sekarang juga lagi into Michael Jackson lagi.
0: Oh iya benar. Apalagi kemarin film biopik juga naik banget kan.
1: Iya, pas biopiknya naik bener-bener. Itu aku langsung kayak, oh ternyata dia sangat menginfluence aku sekarang gitu.
0: Benar. Tapi apa nih maksudnya buat yang dengerin lagu ini Tak Ingin Salahkan Cinta gitu kan, teman pro 2 semua, kira-kira apa harapan Ruth ketika mungkin orang selesai dengerin lagu ini tuh apa yang didapetin?
1: Yang aku harapkan ketika kalian denger lagu ini, pastinya semoga kalian sudah berdamai dengan situasinya kalian, dengan kesakitan yang kalian alami. Mau kalian gak relate pun, semoga lagu ini tuh bisa kayak nemenin kalian, sekedar kalian mau apa ya, mengisi waktu luang seperti tadi katanya.
0: Bener.
1: Ada pengen galau.
0: Ada yang pengen galau.
1: Ada yang pengen galau gak? Dengerin aja Tak Ingin Salahkan Cinta.
0: Bener.
1: Dibayangin aja pasti galau kok.
0: Nah, coba ya, coba memposisikan diri di posisi itu gitu kan. Yeah. Pasti nangis juga sih. Iya kan? Bener. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Ruth Garcia. Tapi setelah ini, gue mau dengerin dulu nih salah satu singlenya juga yang kemarin ya. Yang ini berarti di apa, dari cerita ini yang kedua nih, Belah Hati.
1: Belah Hati.
0: Seru nih kayaknya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih berangkat sama Ruth Garcia.
1: Halo.
0: Alright, tadi kita sempat nge-spill dikit ya tentang next project-nya nih. Berarti akan ada apa lagi nih next-nya?
1: Next-nya sih aku rencana akan ngeluarin EP.
0: Oh, wow.
1: Didoakan sesegera mungkin, mungkin tahun ini.
0: Oke.
1: Okay. Siapa tahu kalian suka sama lagu-lagunya.
0: Benar.
1: Yang enggak tahu aku juga mungkin siapa tahu lagi nyari lagu-lagu dengan suasananya yang nostalgia.
0: Betul.
1: Bisa banget dengerin lagu-laguku.
0: Oh, wow. Tapi berarti di EP yang akan datang berarti vibes-nya masih kayak ya 90-an, 80-an gitu-gitu
1: yes.
0: ya.
1: Aku ngambil itu sih temanya untuk di EP ini.
0: Berarti akan ada lagu galau lagi kan di EP itu?
1: Gimana ya? Mau galau lagi enggak?
0: Nah, gue nanti pantengin aja, ditungguin aja gitu ya. Tapi jadi bisa update-update di mana nih kalau teman Prodo pengen tahu update-nya?
1: Di sosmednya aku pastinya di RUTH GRCH untuk Instagramnya aku sama juga TikTok aku. Aku di sana banyak meromosiin lagunya aku, kesarinnya aku. Terus kalau misalnya pengen nonton visualizer-nya sudah keluar semua, itu bisa di Passion Vibe Channel. Kalian bisa nonton itu nangis-nangisnya aku.
0: Aduh. Benar-benar bisa ditonton ya. Dan tentunya bisa di request ya lagu-lagu dari Ruth Garcia di Prodo FM seluruh Indonesia. Oke, last but not least, kira-kira apa ini yang ingin disampaikan dari Ruth Garcia ke teman Prodo seluruh Indonesia?
1: Buat teman-teman Prodo di seluruh Indonesia, jangan lupa pokoknya jangan galau-galau terus ya. Gak apa-apa kalau kalian disakitin, dengerin aja Tak Ingin Salahkan Cinta. Kalau gak relate pun, lagu-laguku yang lain juga enak kok.
0: Betul.
1: Jadi jangan lupa di request lagu-laguku.
0: Nah itu dia tentunya ya. Terima kasih sekali lagi buat Ruth.
1: Terima kasih
0: buat singlenya. Dan nanti ditunggu EP ya di tahun ini berarti. Nanti main lagi kesini
1: ya,
0: dong. Oke, terima kasih juga buat teman Prodo seluruh Indonesia sudah seru-seruan bareng sama Ruth Garcia di malam hari ini di MLC 1 jam terakhir. Dan abis ini tentunya bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Editama pamit dan
1: Ruth Garcia pamit.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

0: Perdua.
1: Info Perdua bareng aku, Atika Raharja.
2: Dan aku, Deswa Fitra.
1: Minion and Monsters teman Perdua mencatat prestasi baru bagi Illumination dengan meraih skor 89 di Rotten Tomatoes, melampaui Despicable Me 2010 yang sebelumnya menjadi film dengan nilai tertinggi dari studio tersebut dengan skor 80% teman Perdua. Pencapaian ini teman Perdua menjadi kejutan karena sebagian besar film Illumination selama ini menerima penilaian yang cenderung biasa dari para kritikus teman Perdua. Disutradarai Pierre Coffin dan ditulis bersama Brian Lynch, film ini menghadirkan kisah mandiri tentang para Minion yang mencari bos besar untuk mereka layani teman Perdua. Selain mendapat respon positif dari kritikus teman Perdua, Minions and Monsters juga sukses loh di box office dengan pendapatan global sekitar 57,97 juta US dollar serta menghadirkan banyak referensi sebagai bentuk penghormatan kepada industri perfilman Hollywood.
0: Info Perdua.
2: Beralih ke informasi selanjutnya teman Perdua. Film The Batman Part 2 atau Part 2 kembali mengalami penundaan jadwal tayang dan kini dijadwalkan rilis di bioskop pada tanggal 18 Februari 2028. Sutradara Matt Reeves mengumumkan perubahan tersebut sekaligus merilis cuplikan uji kamera perdana yang menampilkan kembalinya Robert Pattinson sebagai Batman. Naskah ditulis oleh Matt Reeves teman Perdua bersama Mattson Tomlin, sementara detail cerita masih dirahasiakan. Sebelumnya, film ini sempat dijadwalkan tayang pada Oktober 2026, lalu diundur ke Oktober 2027 sebelum kembali ditunda ke tahun 2028 untuk memberi waktu tambahan pada proses pasca produksi. James Gunn teman Perdua menyatakan penundaan tersebut merupakan hal yang wajar dalam industri perfilman.
0: Baru saja kamu dengerin Info Perdua.

Moonlit Floor, coming from Lisa, teman berdua. So kiss me. Barengan sama Jemaah Cinta sampai nanti jam 12 malam di Jaga Malam lagi di zona nyaman, teman berdua. Kalau malam kamu tidak boleh galau, kalau malam kamu harus selalu nyaman. Wes, gimana kabar kamu di hari Jumat ini? Sudah hari Jumat aja, teman berdua. Tadi aku ada satu cerita sih, teman berdua, yang membuat aku tuh tersadar. Ternyata cerita itu ya, kayaknya nggak akan cerita deh, kepanjangan deh ya. Pokoknya ada satu cerita, aku sama temanku tiba-tiba tuh keinget. Ternyata cerita yang lagi dibahas tadi itu terjadi satu minggu yang lalu, bertepatan dengan hari Jumat juga. Dan aku dan temanku sama-sama merasa, kok waktunya cepat sekali ya, sudah hari Jumat lagi ya. Tiba-tiba Jumat lagi ya, teman bro dua ya. Gimana kabar kamu di hari Jumat ini ya? Agenda apa nih weekend, teman bro dua? Ada kalong weekend di bulan ini? Kayaknya nggak ada ya. Udah tanggal 17 pertengahan bulan ya. Wayai tanggal tua nggak sih? Atau mungkin belum tanggal tua buat kamu, teman bro dua ya. Ikut happy yang belum tanggal tua, yang sudah tanggal tua, semangat. Itu aja. Yang mau WhatsApp boleh 081327866966. Karena hari ini weekend atau weekdays ya, Jumat ya. Weekend ya masuknya, teman berdua. Apalagi Jumat ini sudah malam ya. Ini kayaknya masuknya udah ke weekend deh. Tapi gak apa-apa, kita akan bahas topik di malam hari ini, teman berdua. Buat kamu yang ada topik, boleh banget langsung aja di WhatsApp. Tadi WhatsAppnya udah belum sih? Kayaknya belum deh. Udah kali belum ya? Yaudah, bacaan lagi ya. 081327866966. Kita ke pembacaan nasib. Tarot.

0: Eh Beb, jadinya kita makan apa nih?
1: Itu kok ada rame-rame antri panjang ya Beb? Apaan ya? Jujur kepo sih Beb, ikutan yuk.
0: Ah males ah Beb, kelamaan. Belum karuan cocok juga kan sama selera kamu.
1: Dih, kamu kok gitu sih Beb?
0: Udah, kamu ngantri aja di sana. Aku mau makan mie ayam. Nanti kalau udah dapet Beb, samperin aja aku di situ ya. Eh Beb, gimana? Udah dapat belum?
1: Aku kecewa, males banget ah Beb. Lagi lapar gini, pas giliran aku malah abis.
0: Ya, kamu FOMO sih. Lihat waiting list aja langsung nemplok. Lapar itu yang dikasih makan perut, bukan sosmed.

Sebelum ke topik jaga malam di malam hari ini, teman Pro 2 mau update informasi dulu dari dunia film ya. Jujur akhir-akhir ini teman Pro 2 ya, kalau kamu buka aplikasi buat beli tiket ya apapun itu sih, maksudnya aplikasi jadwal-jadwal di bioskop juga silakan dicek teman Pro 2, jujur filmnya bagus-bagus banget. Ada Evil Dead Burn, ada Moana, Cek Kodam, Jangan Buang Ibu, Obsession masih ada, Petaka Gunung Welirang juga ada, Fo-UFO ada, 402 Rumah Sakit Angker Korea, ada Minion, ada Toy Story, ada Doraemon juga, tapi ini segmented ya. Doraemon ada gak sih di ini teman Pro 2? Di tuh kan gak ada kan, karena biasanya di kalau film-film Jepang tuh emang segmented di bioskop-bioskop tertentu teman Pro 2 ya. Di bioskop-bioskop di daerah Solo, Sukoharjo sih kayaknya jarang ya. Aku gak tahu tapi yang ada di Pakuan apakah ada teman Pro 2 ya. Ada juga ini film Lastri, baru ya ini ya. Dan jujur banyak banget teman Pro 2 ya yang aku sebutkan tadi ya. Ini film-film bagus semuanya. Jujur aku pengen nonton sih satu persatu teman Pro 2. Aku udah nonton Jangan Buang Ibu, sudah juga kemarin terakhir nonton Obsession juga udah, terus nonton Toy Story sih, aduh aku kurang minat Toy Story, kenapa teman Pro 2 ya, karena aku tim setuju dengan Toy Story itu seharusnya emang berhenti di Toy Story 3 aja, karena itu menurutku udah epic banget konklusinya, udah bagus banget teman Pro 2, udah bikin sedih ya itu film Toy Story 3 ya. Tapi ya gak apa-apa, buat kamu yang suka teman Pro 2 ya, silahkan nonton film-film ini, bagus-bagus banget ya. Dan kita akan ngomongin Christopher Nolan dengan The Odyssey-nya. Akhirnya resmi tayang di bioskop dan langsung bikin rekor baru ya. Yeah, this is Christopher Nolan guys. Saat ulasan perdana dirilis teman Pro 2 ya, film ini debut dengan skor 98% di Rotten Tomatoes. Yang meski ya kini turun ke 96%, teman Pro 2 itu masih di atas 95% ya. Ini angkanya masih cukup untuk menjadikan The Odyssey sebagai film dengan rating kritikus tertinggi sepanjang karir Nolan, walaupun sempat sebelum rilis ya, sebelum rilis filmnya, saat rilis trailernya teman Pro 2 ya, ini Christopher Nolan di Twitter dirujak habis-habisan ya karena orang-orang di Twitter ya, di X teman Pro 2 ini banyak yang bilang kurang setuju sama cast pemeran dari The Odyssey Christopher Nolan ini ya. Karena sebenarnya jujur bagus-bagus cast-nya teman Pro 2, ada Matt Damon, ada Zendaya, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, dan Lupita Nyong'o. Oh, itu kurang berbintang apa? Ini kayaknya menyanyi Expendables kali ya. Ya, ada Matt Damon teman Pro 2 di film, aduh aku tuh kalau Matt Damon tuh selalu lupa filmnya yang di antariksa-antariksa itu, aduh apa namanya, teman Pro 2 lupa. Zendaya, Tom Holland, ya Spider-Man, Anne Hathaway juga ada, Robert Pattinson, Batman, Twilight ya kan, dan juga Lupita Nyong'o di film Black Panther teman Pro 2 ya, ikonik banget pastinya ya, walaupun sempat dirujak tapi ternyata 98% ulasan perdana di Rotten Tomatoes membuktikan kalau Christopher Nolan ya emang Christopher Nolan. Kita beri tepuk tangan dulu dong. Dan capaian tersebut teman Pro 2 membuat The Odyssey mengungguli deretan film Nolan yang selama ini jadi favoritnya kritikus-kritikus ya. The Dark Knight aku udah nonton, Dunkirk belum, Memento belum, Oppenheimer aku kenapa masih menahan untuk nonton Oppenheimer ya teman Pro 2 ya, padahal kan film bagus banget ya. Aku masih menahan sih, masih belum ada vibes buat nonton Oppenheimer gitu. Tapi kayaknya habis ini mau nonton deh, karena aku masih mencari teman Pro 2 di mana nonton film Oppenheimer yang legal, bukan ilegal ya teman Pro 2 ya, karena aku nggak mau ya, harus legal dong ya, karena kita mensupport kreator filmnya teman Pro 2 ya. Ini Christopher Nolan udah pusing capek mikirin jalan ceritanya, terus dieksekusi sama krunya ya, dan ini pasti capek sekali teman Pro 2. Mari kita apresiasi dengan nonton film lewat bioskop, kalau udah nggak ada ya cari di streaming platform yang legal. Sekali lagi, legal teman Pro 2 ya. Dan banyak ulasan memuji skala cerita dari The Odyssey ini teman Pro 2 ya. Visualnya yang spektakuler, yes, seperti Nolan yang kita tahu ya. Serta cara Nolan menghidupkan kisah epik Yunani karya Homer ini
ke layar lebar. Jadi buat kamu yang belum nonton ya, silahkan nonton ya, karena kayaknya ini recommended deh dari Rotten Tomatoes ya, 82 ya. Yang sudah nonton silahkan, boleh kamu kasih testimoninya, 82.

0: Eh, ngapain kamu, Cit?
1: Buang sampah.
0: Citra, kok buang sampah sembarangan gitu sih?
1: Ya kan cuma sebungkus kecil doang, Sher. Nanti juga hilang sendiri.
0: Hilang sendiri. Kecil-kecil gitu plastik juga kali. Terurainya bisa lama banget, puluhan sampai ratusan tahun. Apalagi kalau sampai menyumbat saluran air, bisa banjir tempat ini.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, akibatnya sengeri itu, Citra.
2: Stop, Sherlister!
0: Kenapa kamu, Cit? Kenapa?
1: Kita putar balik, mau nggak? Mau ambilin sampah yang tadi aku buang di jalan.
0: Daripada buang sampah sembarangan, disimpan dulu kan bisa.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

That was Baby Steps sama Bro 2 dari Olivia Dean ya. Aku masih menemani kamu sampai nanti jam 12 malam 20 lebih 54 menit ya. Jam 9 malam kurang 6 menit. Gimana buat kamu teman Bro 2 di malam hari ini? Sudahkah kamu makan malam ya? Atau kamu justru malah intermittent fasting? Ais, yang lagi diet-diet nih ya. Karena biasanya kalau lagi IF ya itu mentok itu biasanya jam 7 gak sih? Jam 7, jam 8 lah ya. Oke lah ya. Kayaknya kalau jam 9 makan sih kayaknya udah kemalaman sih ya kayaknya ya. Karena kan biasanya 12 jam tuh ya. Jadi nanti makan lagi di misalkan terakhir makan jam 8 malam gitu. Ya udah, nanti besoknya berarti makan lagi jam 8 pagi. Udah 12 jam itu teman Bro 2. Adakah kamu yang intermittent fasting juga ya? Puasa malam, makan malam teman Bro 2 ya. Karena katanya nih, katanya ya, IF ini sangat amat bagus juga buat menjaga kesehatan ya. Karena di malam hari itu organ-organ di dalam tubuh ya, terutama pencernaan ya, karena kita lagi ngomongin makan, organ-organ pencernaan ini sedang bekerja dengan sesuai porsinya gitu. Jadi mereka lagi kerja nih, kalau ditambahin makan lagi ya nanti jadi kerjanya double-double gitu, kerjanya gak maksimal. Jadi harus butuh waktu lagi buat bekerja dan mencerna makanan-makanan yang masuk teman Bro 2. Kalau kamu mau makan malam juga ya silahkan saja, semua pilihan, yang penting bahagia dan sehat. Buat kamu yang mau WhatsApp boleh ya, sebelum ke topik di jaga malam di malam hari ini, biasa clueless nih ya. Ulur-ulur waktu dulu ya kan. Kok jujur banget loh ya. Buat kamu yang ada topik ya silahkan teman Bro 2 ya, nanti kita bahas bareng-bareng ya. Ke WhatsApp-WhatsApp juga boleh 081-327-866-966. Dan buat kamu jangan lupa buat follow sosial media RRI Pro 2 FM Solo, ada di Instagram dan juga TikTok at RRI Pro 2 Surakarta. Dan buat kamu yang bertanya-tanya, bray, dengerin Pro 2 FM Solo kalau enggak lewat radio analog, kalau enggak lewat radio di mobil, dengerin lewat mana, bray? Bisa langsung kamu ke Play Store dan juga App Store yang tersedia di HP kamu teman Pro 2, langsung aja cari RRI Digi.

kita. Kamu bisa langsung akses, terutama ya, terkhususnya RRI Pro 2 FM Solo ya, itu boleh banget. Atau kamu kepo penasaran sama RRI Pro 2 FM seluruh Indonesia, bisa langsung teman Pro 2 ya, bisa kamu streaming ya teman Pro 2, boleh banget langsung di RRI Digital.

Mau bacain WhatsApp dulu teman berdua ya, yang sudah masuk di malam hari ini ada dari Lara. Assalamualaikum kak, selamat malam. Selamat malam juga Lara ya, gimana kabar kamu? Waalaikumsalam, gimana kabarnya di malam hari ini Lara? Mau izin request lagu dong, Live It Up dari Nick Jam sama Will Smith dan Era Is Trevi. Oke, boleh ditunggu ya request lagunya Lara. Terima kasih banyak sudah masuk di WhatsApp ya. Lanjut lagi dari RBM Family. Aku lagi ngemil Mas Uwe sambil ngirimin foto. Ini popcorn lagi seri. Ini popcorn kan bener kan? Dulu aku pernah makan telur tiap hari sehari 9 butir. Sarapan 3 butir, makan siang 3 butir, dan makan sore 3 butir sampai hampir setahun. Sekarang sudah makan nasi seperti umumnya, cuma makannya dikit. IF itu bagus dan bikin badan jadi enak. Setuju, iya sih, jujur sih jadi enak ya badannya teman berdua ya. Jadi gak tahu, kayak rasanya jadi enteng aja gitu kalau IF ya, intermittent itu jadi enteng. Gak tahu apa penyebabnya, ya pasti ada lah secara ilmu ya, secara teoritis pasti ada teman berdua. Tapi aku tidak mempelajari sejauh itu sih. Aduh, enak nih RBM Family. Aduh, enak banget ya. Ini popcorn kan ya kan? Aduh, jujur ya. Aku akhir-akhir ini lagi pengen banget popcorn teman berdua. Karena popcorn tuh kalau bikin sendiri tuh sebenarnya bisa kan. Cuma kan agak ribet kan. Tapi sebenarnya yang paling enak tuh kan popcorn di bioskop tuh. Cuma kok mahal banget ya. Tolong ya. Nonton film sama makan popcornnya lebih mahal. Makan popcornnya loh ya. Sebenarnya ada sih alternatif lain teman berdua yang lebih murah dan dapat lebih banyak juga. Tapi malah justru kayaknya kebanyakan deh porsinya. Ada biasanya di supermarket teman berdua. Kalau kamu ke supermarket terus lihat, biasanya dia jadi satu sama produk kopi biasanya. Silahkan dicari tuh. Gak mungkin dong aku sebut merek di sini dong. Tapi gak apa-apa sebut merek ya. Janganlah ya. Thank you ya RBM Family. Sudah masuk di WhatsApp, izin batuk teman berdua. Sorry. Aduh, aku tuh masih batuk-batuk FOMO loh akhir-akhir ini karena kemarin habis bapil, batuk pilek. Jadi so sorry teman berdua kalau tiba-tiba ada backsound batuk yang kurang enak dan mengganggu ya. So sorry. Karena ya belum sembuh 100% sih, tapi udah enakan pastinya. Buat kamu jaga kesehatan ya teman berdua. Lanjut lagi dari Timothy. Selamat malam Mas Rama Gemji. Ini bukan Rama Gemji ya, ini JJ. Emang suaranya JJ sama Rama ini sama ya? Kayaknya beda deh. Iya, masa sih? Emang sama suaranya ya? Mas sudah makan belum? Sudah, alhamdulillah sudah. Lagunya diputerin dong dari Tatiana Safira. Yang apa tuh? Boleh dikasih judul lagunya Timothy. Terima kasih ya Timothy sudah masuk di WhatsApp. Ditunggu request lagunya. Cemilanku itu namanya Cikur. Cikuro? Bukan. Cikur. Kakek popcorn loh teman berdua. Serius. Cikur apa sih? Coba ya aku cek ya. Cikur. Coba. Cikur. Coba kita cari. Cikur. Tuh. Munculnya Cikuro. Oh kencur. Ah serius. Oh pilus. Oh ini pilus kan? Iya benar gak sih pilus? Pilus, bener pilus. Bukan popcorn. Oh, bukan popcorn ya. Ya, tapi visualnya kayak popcorn loh. Tapi emang agak kecil sih. Nggak segede itu sih ya kalau... nggak sekecil itu kalau popcorn teman berdua ya. Ini aku, Cikur. Ini pilus ya berarti ya. Seteman sama pilus kan. Aduh, enak sih pilus. Aku juga suka teman berdua. Salah satu makanan yang menurutku bisa di segala situasi dan kondisi ya. Itu sih pilus ya. Pilus bisa digado, bisa. Makan pilus aja bisa. Terus makan pakai nasi juga bisa, enak loh pilus pakai nasi, serius. Kamu pasti juga sering cobain kan, enak loh, jujur. Thank you RBM Family ya, judulnya Kehadiranmu. Oke, boleh ditunggu ya requestannya ya. Sama kak, sama yang mana nih? Sama apanya itu, Lara? Sama ini, sama apa sih tadi, intermittent fasting ya? Atau yang apa? Lara. Oke, ini juga Timothy kirimin story dari WhatsAppnya RRI Pro 4 Solo. Ada Guyub Keroncong Surakarta teman berdua ya, Senin 20 Juli 2026 dari jam 20.00 sampai 22.00, jam 8 malam sampai jam 10 malam waktu Indonesia bagian Barat, yang berlokasi di lobi timur RRI Surakarta. Silahkan buat kamu yang mau nonton Guyub Rukun ya. Guyub Rukun ya bener kan, Guyub itu pasti rukun gak sih? Guyub Keroncong
Surakarta ya, menampilkan Orkes Keroncong Kecamatan Banjarsari. Boleh langsung aja datang di hari Senin 20 Juli 2026 jam 8 malam sampai jam 10 malam. Silahkan teman Pro 2 ya, lokasinya Lobi Timur RRI Surakarta. Sama atau beda Bray lokasinya sama RRI Surakarta? Sama dong ya, masuk ke RRI Surakarta dulu, langsung ke Lobi Timur. Ya pastinya buat kamu yang mau nonton ya teman Pro 2 di 20 Juli 2026 nanti hari Senin, gratis ya. Jadi buat kamu tidak perlu khawatir ya, pastinya gratis, kamu bisa langsung nonton pertunjukan Guyub Keroncong Surakarta. Terima kasih banyak ya Timothy ya. Habis ini kita bahas topik teman Pro 2. Masih kelulus sih sebenarnya, tapi ya habis ini ya. Jujur kayaknya jarang banget deh ya lagu Sedih Aku Sebelum Hujan ini akhir-akhir ini diputar di Pro 2. Jarang kan? Jarang gak sih? Ya deh, kita puterin dulu ya. Kita dengerin bareng-bareng. Kangen gak sih? Kangen lah. Trend TikTok nih pada zamannya.

0: Mbak?
1: Iya mas.
0: Pesen kopi 2, roti bakar 2 ya. Yang satu keju, yang satu coklat.
1: Iya mas, ditunggu ya.
2: Piala dunia sesok ki mesti jagoan kusen menang. Portugal lah.
0: Lah apaan, New Mexico lah. Udah jelas punya privilege jadi tuan rumah juga.
2: Yora, tetep bakal kalah kui. Portugal loh, duwe Bang Dodo.
0: Alah, belum tentu. Timku nanti yang menang.
2: Alah, yora lah. Tetep timku sih menang. Pilihanku kui.
1: Eh alah mas, mas. Tak simak dari tadi kok utur-uturan. Berantem. Suka bola tuh wajar, tapi fanatik jangan. Yang penting semuanya seneng toh. Apalagi nontonnya di TVRI. Dengerinnya di RRI.
0: Iya mbak. Tapi...
1: Tapi apa?
2: Anu mbak, tapi...
1: Tapi apa? Kok suka enak ngeyel lo dibilangin?
2: Iku roti bakarnya gosong mbak.
1: Iya, maaf mas.
3: Jangan biarkan fanatisme sepak bola merusak persaudaraan kita.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya teman berdua, kita ke topik jaga malam di malam hari ini ya. Jadi buat kamu yang bertanya-tanya topiknya apa, Bray? Nah, langsung aku spill ya. Kok backsoundnya numbuk-numbuk gini sih? Sorry, bentar teman berdua ya. Padahal mau nyetel You Got a Friend in Me-nya Toy Story loh. Nah, ini dia.

Karena akhir-akhir ini teman bro dua ya, aku tersadar ternyata sekarang sudah memasuki musim kemarau ya. Udah gak ada tuh hujan-hujan yang biasanya datangnya tuh random. Tiba-tiba siang hujan, malamnya sumuk, atau kebalikannya. Siangnya panas banget, malamnya tiba-tiba hujan. Udah gak ada ternyata saat-saat ini ya. Kayaknya sudah 100% teman bro 2 masuk ke musim kemarau. Selamat datang musim kemarau.

Di malam hari ini kita membahas hal yang masih berkaitan dengan kemarau dan penghujan, teman berdua. Tapi tidak akan membahas si kemarau dan si penghujan ini ya. Kalau ada salju sih kayaknya seru ya di Indonesia ya. Ada musim salju gitu. Sebulan aja udah. Bisa gak sih? Tapi juga di malam hari ini tidak akan ngomongin tentang salju, teman berdua, tapi akan mengomongkan akan ngobrolin ya, membahas topik, teman berdua, antara kedinginan dan kesumuan. Enggak, bukan kesumuan, apa ya kata padanan yang sama-sama kedinginan ini, apa ya, sumu aja kali ya. Jadi teman berdua, topik di malam hari ini simple aja, kamu pilih kedinginan atau sumu. Dan kasih tahu alasannya juga ya, kenapa kamu pilih sumu atau kedinginan. Salah satu ya, gak boleh hybrid. Langsung aja ke WhatsApp 081-327-866-966. Sekali lagi, jaga malam barengan sama Jaja Majenta sampai jam 12 malam nanti. Topiknya, kamu pilih kedinginan atau sumuk.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Take a Chance with Me di malam hari ini, teman bro 2. Rame banget loh ya yang udah join ke topik di WhatsApp malam hari ini. Buat kamu yang mau bergabung di topik, sama topik ya, topik siapa? Topik atau tema, teman bro 2, kamu bisa banget join ya. Tema topik obrolan di malam hari ini, kamu pilih kedinginan atau pilih sumuk, teman bro 2? Karena terkadang musim tuh gak pengaruh ya, antara musim hujan tuh gak pasti dingin juga gitu. Karena kadang kalau mendung tok ya, mendung tok ning raudan-udan, ya sumuk ya teman bro 2 ya. Jadi gak melulu musim hujan tuh selalu dingin ya, mungkin kalau habis hujan deres dingin gitu. Dan di musim kemarau belum tentu sumuk juga teman bro 2, karena kadang tuh anginnya tuh angin sepoi-sepoi ya, pokoknya silir gitu lah. Jadi bukan angin panas ya, karena kalau di musim penghujan biasanya tadi, kalau misalkan udah mendung banget tapi gak hujan-hujan, itu sumuk ya. Kata orang dulu sih gitu, tapi beneran kan? Iya, aku merasakan hal itu beneran kok teman bro 2 ya. Langsung aja buat yang mau join, dan boleh banget kamu juga kasih tahu alasannya, kenapa kamu pilih kedinginan atau pilih sumuk. Tadi WhatsApp dari Lara, makasih ya kak sudah diputerin lagunya tadi, Live It Up ya, dari Nick Jam featuring sama Will Smith dan Era Istrevi. Semoga kakak selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam setiap aktivitas, dan tetap semangat menghibur para pendengar juga pastinya. Sukses selalu ya kak Eis. Terima kasih Lara, sama-sama. Terima kasih juga sudah selalu setia jadi teman Pro 2 ya, sudah selalu jadi teman terbaik kami RRI Pro 2 FM Solo. Terima kasih banyak buat kamu. Langsung teman Pro 2 yang belum join topik, join-join dong ya. Kasih tahu alasannya kamu pilih

Saya Fariza Adinugraha, juara Bintang Radio RRI Indonesia 2019, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI atas siarannya yang begitu lengkap, momennya juga banyak. Maka dari itu jangan sampai terlewatkan Piala Dunia 2026. Dengerinnya hanya di RRI Radio Piala Dunia.

Bernadia satu bulan teman pro 2 ya. Ini jujur lagu galau banget sih. Salah satu lagu Bernadia yang aku suka banget ya. Selain Apa Mungkin ya, menurutku lagu satu bulan ini jujur bagus banget teman pro 2. Dan dulu pertama kali aku nonton musik videonya, sedih banget. Jujur, serius. Aku sampai berkata kepada diriku sendiri, J, kamu jangan sampai relate sama lagu Bernadia ini, karena dari video klipnya aja sedih banget teman pro 2. Brerido ini boleh gak sih muter lagu dua kali? Karena apa ya, gak boleh ya Brerido ya, gak boleh kayaknya ya kalau muter lagu dua kali. Tapi jujur ini bagus sekali ya lagunya, dan salah satu keinginanku adalah pengen nonton Bernadia secara live ya. Kemarin ada sih di Solo, cuma waktunya gak cocok aja. Lagi siaran malam sih.

Let's go. Bacain WhatsApp dari kamu teman Pro 2 yang sudah masuk di malam hari ini dari Timothy. Kalau aku Bray, aku lebih pilih dingin sih, soalnya santai, nggak bikin pusing. Setuju. Biasanya kalau lagi sumuk musim panas, apalagi teman Pro 2 ya, itu biasanya bikin pusing loh. Tapi kayaknya kalau sumuk doang sih masih oke lah ya. Sumuk terus panas gitu, itu aduh kayaknya emang lebih baik itu di rumah aja gitu. Thank you so much ya Timothy ya, sudah memilih dingin. Sudah memilih kedinginan ya, lanjut lagi karena alasannya nggak bikin pusing. Oke, okay. Dari Theo lanjut lagi teman Pro 2 ya. Kalau aku Bray, pilih kedinginan atau pilih sumu, aku pilih kedinginan aja karena memang suasananya dingin. Iya memang kan kedinginan.

Kalau aku sih juga tim dingin ya, sama kayak Theo, sama kayak Timothy juga, karena ya aku suka dingin teman-teman, aku gak suka sumuk ya, karena aku orangnya sumukan banget. Dan aku mengklaim diriku sendiri, enggak sih, aku gak self-claim ya. Penyiar-penyiar Pro 2 tuh mengklaim Deji Magenta tuh suka dengan AC yang sangat amat dingin. Sampai teman Pro 2 ya, situasi atau suasana tubuhku ini ya, suhu tubuhku ini jadi patokan buat penyiar-penyiar Pro 2. Kalau JJ Magenta di suatu hari nih ya, cuacanya lagi dingin banget, terus JJ Magenta merasa kedinginan, berarti itu emang beneran dingin. Kalau aku tidak merasa kedinginan teman Pro 2, bisa disimpulkan ya, ada dua kesimpulan, berarti emang hawanya yang gak dingin, yang kedua emang lagi gemberges aja gitu. Dan penyiar-penyiar Pro 2 itu ya, itu bisa banget melihat apakah JJ Magenta itu sedang sakit bohongan atau sakit beneran. Kalau sampai JJ Magenta lagi siaran, terus tiba-tiba suhu AC-nya dikecilin sama JJ Magenta, itu berarti emang aku lagi sakit beneran. Tapi aku merasa kadang tuh jadi orang yang sumuan tuh gak enak teman berdua, karena dimanapun aku tuh selalu butuh kipas angin, pokoknya butuh suhu yang dingin. Aku tuh gak bisa sumuk dikit aja tuh pasti langsung gak nyaman pokoknya. Kata Cika Fika, butuh yang hangat-hangat. Oh ya silahkan, ini api unggun aja, api unggun di depan rumah ya, depan kos mungkin ya. Kamu cari dulu Cika ya, cari ranting-ranting yang banyak ya di pohon-pohon. Kalau gak ada silahkan ditebang dulu yang mungkin usianya tuh sudah tua gitu, dan nanti diganti dengan yang baru ya. Kalau menebang-nebang ya, jangan nebang doang tapi gak diganti yang baru. Jangan, ngapain kayak gitu. Habis itu kamu bisa menyalakan api unggun di depan rumah atau kos kamu, Cika. Gitu ya, oke? Setuju ya? Bisa diterima? Bisa dong. Buat kamu teman Pro 2 yang belum join ke WhatsApp ya, topik di malam hari ini, kamu pilih kedinginan atau sumuk ya, langsung aja ke WhatsApp 081327 866 966. Let's move to astronomy.

0: Mbak, berhenti, Mbak. Berhenti.
1: Iki opo lho? Aku meh digawane ngendi iki?
2: Enggak, Mbak, terpaksa kami amankan. Ayo ikut saya ke posko sekarang juga.
1: Tapi, Mbak, anakku iki nangis. Rewel wae iki lho.
2: Ya, saya tahu, tapi kami tetap harus bawa Mbak ke posko karena
3: Mbak buang sampah di sungai.
1: Bu, tolong saya jangan dihukum, Bu.
2: Jadi Mbak tahu Mbak salah?
1: Ya tahulah. Gini-gini, saya ini kan juga bisa baca tulisan. Dilarang buang sampah di sungai.
2: Nah terus kenapa Mbak tetap nekat buang sampah di sungai?
1: Biar nggak suleten ibu saya itu loh, Bu. Ngomelin saya terus, tambah tangisan anak saya ini. Stres lama-lama saya.
2: Suleten itu hanya mitos loh, Mbak. Mbak bisa kena pasal pidana kalau buang sampah di sungai. Penjara 3 bulan.
1: Wadudu, ojo toh, Bu. Pieng ku anakku sopo sing ngopeni.
2: Lah iya, mulut toh, Mbak.
3: Stop buang popok bekas di sungai.

I knew it, I knew you dari Taylor Swift, teman bro dua ya, masih menemani kamu pokoknya di malam hari ini. Siap-siap untuk menyambut besok hari Sabtu ya. Jadi udah masuk weekend gak sih hari Jumat itu, teman bro dua? Karena menurutku sih udah masuk weekend ya, tapi kayaknya kalau gak masuk weekend juga gak apa-apa gak sih. Kayak jadi hari yang memang sebenarnya harinya itu santuy gitu, jadi gak terburu-buru dengan apapun dan juga tidak terbuai dalam apapun itu, teman bro dua ya. Ya kayaknya hari Jumat ini, dulu waktu sekolah juga aku merasa emang hari Jumat ini jadi hari transisi gitu, dari hari yang emang berat ya di Senin sampai Kamis, terus besoknya di hari Sabtu gitu. Jadi kayak hari Jumat tuh malah vibesnya tuh menurutku menyenangkan ya. Terus juga ada TGIF ya, Thanks God It's Friday ya. Jadi ya memang hari Jumat nih hari yang sangat spesial sih menurutku, vibesnya tuh beda aja gitu. Jadi buat kamu teman berdua ya, langsung boleh WhatsApp, kamu pilih sumuk atau kedinginan, langsung di WhatsApp ya. Habis ini aku bacain WhatsApp dari kamu, tapi bentar, habis home ya.

Lanjut lagi teman bro 2. Masih bacain WhatsApp dari kamu yang pilih sumu atau pilih kedinginan. Lanjut lagi dari April. Aku sih pilih sumu ya, Bray. Eits, kenapa tuh, April? Kalau kedinginan segala macam selimut tuh keluar semua, Bray. Kalau sumu kan baju tebel, selimut tebelnya masuk lemari. Oh, jadi ini ya. Jadi enggak banyak yang keluar dari lemari gitu. Sama lebih irit buat cucian gak sih teman bro 2? Karena baju tebel sama selimut tebel kan gak keluar kalau dari musim sumu ya. Thank you ya April ya. Lanjut lagi teman bro 2 dari Aprilia Dian Pramesti. Wes, ini mah ke April bro 2 nih, salah satu saker kita ya. Beda April ya. Ini April, bedanya gimana? Aprilia Dian kali ya. Halo, Kak Aprilia Dian. Selamat malam bro 2. Malam dong, lebih baik kedinginan karena tinggal nyari jaket atau selimut beres. Setuju ya. Aku lagi-lagi tim kedinginan teman bro 2 ya. Daripada harus kesumuan ya, karena kesumuan. Karena kesumuan tuh jujur aduh. Lebih harus apa ya? Lebih harus ribet gitu loh, karena kan harus cari kipas angin, harus cari apa-apa gitu. Kalau dingin tuh kayaknya tinggal pakai jaket, selesai, sama selimut deh ya kalau mau tidur ya.

Lanjut lagi teman Pro 2. Satu lagi kali ya. Tadi dari 2 April sudah. Sekarang dari RBM Family deh ya. Selamat malam Pro 2. Selamat malam juga RBM Family. Kalau aku pilih sumu. Kalau badan kedinginan itu tandanya kurang sehat. Nah itu kan, tadi aku udah sempet cerita ya. Kalau jujur magenta tuh, oh enggak deng, ini sorry berarti ini sumu ya. Sumu yang dijadikan tanda badan tuh kurang sehat gitu. Kalau kedinginan berarti tanda, gimana sih, bentar. Kalau aku pilih sumu, soalnya kalau badan kedinginan itu tandanya kurang sehat. Oh oke, okay. Berarti kalau kedinginan tuh rasanya kurang sehat gitu. Iya benar, seperti yang aku cerita tadi kan. Kalau sampai DJ Majenta matiin AC ya, itu kan berarti udah dingin banget ya. Berarti itu emang lagi sakit gitu. Tapi kalau untuk mengukur ya teman Pro 2, mengukur apakah suhu atau hawa-hawa di hari itu sumu atau dingin, ya tinggal tanya sama JJ aja. Kalau DJ merasa dingin ya itu berarti emang dingin banget. Kalau merasa sumu ya berarti masih bisa diperdebatkan gitu. Gak nemu jawabannya dong ya. Aku kalau sakit kena air terus menggigil jadi kedinginan itu tidak menyenangkan. Iya sih, benar sih. Menggigil karena sakit kedinginan sih nggak enak ya. Jangan sampai teman Pro 2 ya. Pokoknya stay healthy buat kamu, jaga kesehatan. Apapun cuacanya ya, karena sakit itu tidak enak ya. Ada satu kutipan dari Aderai. Ya kamu tahu kan Aderai teman Pro 2. Bodybuilder yang badannya gede banget. Kalau kita lagi sakit, keinginan kita tuh cuma satu, sembuh. Tapi kalau kita sembuh, sehat, banyak keinginan dan banyak mimpi-mimpi yang ingin kita capai. Asik. Buat Mas JJ selamat bertugas. Sama-sama, terima kasih ya. Buat RBM Family ya. Kok udah sama-sama aja, terima kasih ya. Buat RBM Family, selamat beristirahat juga, selamat menikmati playlistnya Pro 2 FM Solo. Tadi dari Kak Aprilia Dian juga, boleh sekalian request dong J, boleh dong. Kota ini tak sama tanpamu, dari Nadif Basalamah ya. Kemarin aku baru nonton Nadif teman Pro 2, ya 2 mingguan kemarin lah ya. Jujur aku gak expect ternyata suaranya Nadif tuh bagus banget, sama kayak rekamannya. Dan kayaknya si Nadif ini gak pakai sampling vokal deh waktu live teman Pro 2. Benar-benar real suaranya Nadif yang nyanyi gitu. Jujur sih bagus banget ya. Resiko enggak ketemu sebulan. Resiko ketemu sebulan sekali. Ya berarti enggak ketemu sebulan ya. Ketemunya sebulan sekali karena beda kota. Oke, boleh. Kota ini tak sama tanpamu buat kamu yang sedang berbeda kota ya. Berbeda kota. Sedang beda kota dengan siapapun itu, semoga bisa cepat kembali bertemu.

0: Samsul, kamu udah punya tiketnya kan?
1: Oh, udah dong, Preti. Ya. Tenang.
2: Maaf, Mas. Bisa saya lihat tiketnya, Mas?
1: Oh, siap. Ini, Pak, tiketnya.
2: Baik, saya cek dulu ya, Mas, ya.
1: Monggo.
2: Maaf, Mas. Ini tiket Mas tidak bisa di-scan loh.
1: Huh?
2: Terus ini warnanya, jenis kertasnya juga beda loh, Mas.
0: Gimana ini, Sul?
1: Ntar dulu, Pret. Ini aku juga bingung.
2: Bentar, maaf Mas, kalau boleh tahu Masnya itu beli tiketnya di mana toh? Online atau gimana toh Mas?
1: Gini loh Pak, saya tuh tadi belinya di bapaknya yang it.
2: Yang mana?
1: Bapaknya yang jual tadi di mana ya Pak ya?
2: Gini wae Mas. Tiket ini kan nggak berlaku karena ini tiket palsu alias kloningan Mas. Yaudah, sana, silakan Mas dan Mbaknya, kalau mau masuk bisa beli tiket resmi di booth OTS ya.
1: Duh, hancur aku.
2: Yaudah, next, selanjutnya, ayo.
0: Kamu bikin malu aja. Ilfil aku tuh, udahlah, kita putus.
1: Preti, kita kan belum jadian, kok minta putus?
0: Aku jijik sama

Inan atau Sumu, teman Pro 2. Lanjut lagi bacain WhatsApp dari Lika ya. Aku sih gak dua-duanya, Bray. Eits, kenapa? Suruh pilih satu loh, masa gak dua-duanya? Satu doang, pilih dong. Soalnya mau yang normal aja lah. Soalnya kalau gerah, gak kuat. Kalau kedinginan juga gak suka. Jadi sukanya yang normal aja. Kalau kedinginan tuh sampai gak bisa ngapa-ngapain gitu waktu di pondok. Ah, oke. Kalau di pondok cuma diem, sibuk menghangatkan diri saja. Ah, seru banget. Tapi pas kegerahan di Bekasi, Bekasi panas ya, Bekasi ya. Juga gak suka karena kayak langsung dibuluk gitu. Dibuluk? Buluk kuduk? Dibuluk gitu dirinya karena keringatan. Jadi buluk gitu. Jadi buluk? Oh, buluk. Buluk ini. Buluk. Apa sih? Gimana cara mendeskripsikannya, Lika? Buluk gitu dirinya karena... Oh, I see. Paham, baru paham. Jadi ini kan, karena badannya banyak keringetan, terus jadi ini, pakaiannya yang dipakai itu jadi gak rapi lagi gitu kan, jadi buluk. Oke, oke, oke. Nangkep, nangkep, nangkep. Nah, aku tuh juga gitu sebelnya dengan cuaca yang sumuk tuh, karena aku kan keringetan ya, teman Prodro. Jadi aku tuh... Aduh, kadang tuh kalau lagi mau ada acara gitu yang mengharuskan outfitnya tuh selalu rapi. Sebenarnya semua acara harus kayak gitu gak sih? Jangan sampai keringetan terus bau gitu loh. Aku tuh paling takut dibilang bau, teman Prodro. Karena aku sangat amat keringetan ya. Aku dengan itu ya. Karena ketakutanku itu aku selalu bawa parfum. Dan parfumku cepet banget habis. Dan aku selalu tanya sama teman-temanku. Siapapun itu, bahkan penyiar-penyiar Pro 2 juga. Kalau hawanya lagi panas banget, aku keringetan. Aku selalu tanya sama penyiar-penyiar Pro 2. Siapa contohnya ya? Shirley, Deswa, Tika, Brido. Aku bau gak sih gitu. Karena aku paling gak bisa kalau sampai dibilang, J, kamu tuh bau. J, aku lebih pilih dibilang, J, kamu gak ganteng ya gitu. Aku lebih pilih dibilang daripada dibilang, J, kamu bau ya gitu. Pokoknya aku sangat amat takut dengan bau, teman Pro 2. Aku selalu membawa parfum pasti, dan aku selalu pakai antiperspiran. It's life hack for you yang kebanyakan keringat. Thank you so much ya, Lika ya. Lanjut lagi, teman Pro 2 dari Ahmad Dwi. Kalau aku sih pilih kedinginan aja, Bray. Ah, oke, okay. Iya. Sama, aku juga pilih kedinginan karena ya udah tinggal pakai selimut, kalau enggak pakai jaket yang tebel. Kelar. Masalah sudah teratasi. Thank you ya, Ahmad Dwi ya. Lanjut lagi, teman Pro 2. Karena aku suka sumuk aja deh, Bray. Loh, karenanya mana? Enggak. Aku suka sumuk, Bray. Gak ada bersin-bersin, gak ada selimut tebel, gak bolak-balik kamar mandi, gak mager kemana-mana. Iya sih, benar. Karena kalau dingin tuh hawanya jadi mager ya, serius. Kadang tuh mau kemana-mana jadi malas, teman Bro. Karena, aduh dingin nih, udahlah enak di kamar aja. Atau mungkin enak nyantui-nyantui aja gitu. Aku dulu juga KKN, teman Bro 2 ya. Aku KKN di Cepogo, Boyolali. Aku sangat amat menikmati Cepogo Boyolali karena di sana sangat dingin, enggak sangat dingin, enggak dingin-dingin banget sih. Kayaknya enggak sedingin Tawangmangu deh. Iya enggak sih? Buat kamu warga Boyolali. Tapi aku sangat amat menikmati Cepogo Boyolali karena dingin dan bisa mager-mageran gitu. Tapi Upi enggak suka ternyata. Thank you ya Upi ya. Terakhir ya, terakhir nih, teman Bro dari Unika. Kok jadi belibet gini? Dari Unika, terakhir ya. Aku sih pilih sumuk, Bray. Soalnya masih mending bisa ngadep kipas angin. Terus minum es kan segar. Kalau kedinginan ribet, soalnya aku gak tahan dingin. Nah, kadang juga ada
beberapa manusia yang emang tercipta untuk gak tahan sama dingin. Kalau aku sih tahan banget sama dingin ya, teman Pro 2 ya. Kalau Yunika berarti gak tahan dingin. Jadi kalau sumuk tuh ya udah oke-oke aja gitu. Paling ya udah ngerasa kayak kok sumuk mentoh iki gitu. Setelah itu ya udah gak berlanjut lagi gitu. Kalau mungkin buat manusia-manusia yang emang tercipta buat gak tahan sumuk, kok sumuk mentoh iki ngadem weh ning ndi gitu-gitu.

Yo teman berdua, thank you so much buat kamu yang sudah menemani Jajan Macinta di Jaga Malam. Malam hari ini udah mau jam 11 malam. Habis ini ada jazz music sampai nanti jam 12 malam. Thank you so much. Pamit ya. Bye bye. Happy weekend.

Kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

Teman berdua dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surakarta Program 2 telah menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang, dan hingga malam hari ini, hari Jumat, tanggal 17 Juli tahun 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 MHz, kami ucapkan selamat malam dan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surakarta. Mengudara pada frekuensi FM 105,5 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Sabtu, tanggal 18 Juli tahun 2026. Dari Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta, kami ucapkan selamat pagi dan tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara tetap di udara, sekali

Segala kemuliaan hanya milik-Mu, keagungan hanya milik-Mu, alam semesta bersujud pada-Mu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami, Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami, Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan, kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah, dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin,

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyya ba'dah. Teman-teman Pro2 FM yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan suplemen hati ini, senantiasa kita bersyukur dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa, yaitu menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi dari semua apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita senantiasa saling mengingatkan satu dengan yang lain, nasihat-nasihat kebaikan. Salah satunya adalah dengan kita senantiasa mendengar nasihat-nasihat untuk saya pribadi dalam suplemen hati kali ini. Pada suplemen hati kali ini, suatu judul yang saya ketengahkan adalah ketiga rasa sedih melanda hati. Setiap manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan, sering kita alami rasa sedih. Begitu juga baik tua maupun muda, kaya atau miskin, senantiasa ada dalam kehidupannya, tidak lepas dari yang namanya kesedihan. Baik itu Nabi Muhammad SAW maupun Nabi dan Rasul yang lainnya. Karena kita tahu bahwasannya kesedihan merupakan emosi yang muncul pada seseorang manusia yang banyak disebabkan oleh beberapa faktor. Misalkan adanya kekecewaan, perasaan yang tidak beruntung, kehilangan sesuatu, dan ketidakberdayaan manusia. Saat sedih, manusia menjadi lebih banyak diam, mengurung diri, kurang bersemangat, dan menarik diri dari pergaulan maupun dari masyarakat maupun orang banyak. Yang sebenarnya kesedihan itu adalah fitrah dari manusia itu sendiri. Sebagaimana kisahnya Nabi Yakub alaihissalam, ketika dia sedih dikarenakan kehilangan Nabi yang dicintainya, anaknya, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Juga Nabi Nuh alaihissalam sedih karena kehilangan anak dan istrinya. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun banyak mengalami kesedihan-kesedihan itu. Namun kita tahu bahwa kesedihan-kesedihan para Nabi dan Rasul tidak melampaui batas, bahkan tidak sampai melemahkan iman. Ini berbeda dengan keadaan kita semua yang kadang-kadang dengan kesedihan itu kita jadi malas, kita jadi gundah gulana, ataupun kita berubah sikap dari karakter-karakter secara signifikan. Teman-teman Prodo FM yang berbahagia, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 139, yang artinya, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Teman-teman Prodo FM yang berbahagia, inilah salah satu resep, salah satu firman Allah subhanahu wa ta'ala yang ditujukan kepada kita semua, diperintahkan kepada kita untuk tidak bersedih hati. Dan juga memberikan penjelasan terkait dengan tafsir ayat yang mulia ini, bahwasanya ada beberapa hal berkaitan dengan sebab-sebab terjadinya kesedihan yang ada dalam diri kita. Yang pertama, kesedihan itu biasanya karena kita jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita jauh dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau bahkan kemudian yang kedua adalah kita selalu banyak dosa dan kehilafan ataupun melakukan berbagai macam pelanggaran-pelanggaran yang Allah tetapkan pada kita. Dan yang ketiga adalah kita tidak mampu untuk berbuat kebaikan. Apapun bentuk kebaikan yang kita lakukan, kita harus bisa melakukan kebaikan-kebaikan itu. Entah itu yang kecil ataupun yang besar kebaikan itu harus kita lakukan supaya rasa kesedihan itu tidak melanda dalam diri kita masing-masing. Teman-teman Prodo FM yang berbahagia, lalu bagaimana caranya kita menghilangkan kesedihan yang ada dalam diri kita? Kalau kita sedang sedih, maka akan terasa dunia kelihatannya menjauh dari kita. Maka resepnya Islam dalam hal ini yang pertama adalah janganlah bersedih. Yakinlah Allah Subhanahu wa taala selalu bersama kita. Sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 40, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan janganlah engkau bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita. La tahzan, innallaha ma'ana." Maka Allah menurunkan ketenangan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membantu dengan bala tentaranya yang tidak terlihat olehmu, dan Dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Kemudian yang kedua adalah selalu dalam kehidupan kita memperdomani Al-Quranul Karim. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 38, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kami berfirman, turunlah kamu semuanya dari surga itu. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ini memberikan penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita salah satu caranya untuk menghilangkan kesedihan dalam diri kita adalah kita harus banyak membaca Al-Qur'an, mentadaburi Al-Qur'an dan mengamalkan Al-Qur'anul Karim dengan pemahaman yang betul, karena Al-Qur'an itu adalah obat hati, terutama obat kesedihan. Kemudian yang ketiga, senantiasa kita mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW, ittiba' bir rasul. Sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-35, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, hai anak-anak Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul daripada kamu yang menceritakan kepadamu ayat-ayat-Ku, maka barang siapa yang bertakwa dan mengadakan perbaikan, tidaklah ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Kemudian pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman Prodo yang berbahagia, yang keempat adalah istiqamah. Sebagaimana dalam surah Fusilat ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa bersedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Demikian teman-teman Prodo FM yang berbahagia, sebagai penutup ada salah satu doa dari Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Doanya adalah demikian yang artinya, ya Allah, aku berlindung padamu dari rasa sedih dan gelisah. Aku berlindung dari sifat lemah dan malas, dan aku berlindung padamu dari sikap pengecut dan bakhil, dan aku berlindung padamu dari cengkraman hutang dan penindasan orang lain. Mudah-mudahan doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, untuk teman-teman Prodo FM dan untuk saya dan seluruh umat Islam yang mendengarkan suplemen hati ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan memberikan inspirasi dan motivasi untuk kita bisa berbenah, untuk kita bisa menghilangkan kesedihan dan kita tetap optimis bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu membersamai orang-orang yang bertakwa. Saya doakan teman-teman Prodo FM masuk surga, demikian juga teman-teman bahkan kami semua di sini masuk surga bersama-sama di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam suplemen hati.
1: Sudah kamu simak suplemen hati.

0: barusan kamu simak. Teman terbaik kamu.
1: Kamu lagi dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara di 105,5 Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

Astuti Derni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia.

0: Info Pro 2 bareng sama aku Rama Gemzi. Film kawakan legendaris dari Amerika Serikat Top Gun 3 digaruk kembali dan menampilkan Tom Cruise sebagai peran utamanya, teman Pro 2. Kabar ini langsung disampaikan oleh Paramount Pictures di CinemaCon Las Vegas. Dan gak hanya Tom Cruise yang dipastikan kembali dalam laga film Top Gun 3, ada produser di balik saga Top Gun, Jerry Bruckheimer yang bakal kembali. Dan Top Gun 3 akan menampilkan Tom Cruise sebagai Kapten Pete Mitchell, Mel Stiller sebagai Rooster, dan Glenn Powell sebagai Hangman sebagai pemerannya, teman Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Motor legendaris era Perang Dunia 2 dari Inggris, teman Pro 2, Royal Enfield. Melalui sub-brand Flying Flea-nya, resmi meluncurkan motor listrik pertamanya yaitu Royal Enfield C6, teman Pro 2. Motor ini bernama Flying Flea C6 hadir dengan desain yang sangat berbeda dari motor listrik kebanyakannya, teman Pro 2. Motor ini mengadopsi gaya vintage yang terinspirasi dari motor-motor perang legendaris era Perang Dunia Kedua. Tapi ada yang berbeda, teman Pro 2. Dari motor ini dibekali mesin listrik atau nol emisi, teman Pro 2, tidak menggunakan mesin konvensional bensin.
1: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ketemu aku lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 yang bakal nemenin teman Pro 2 sampai di jam 10 siang teman Pro 2. Tapi setelah di jam 10 aku masih nemenin teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist bareng sama aku Rama GMZ. Nah, kita bakal seru-seruan bareng di sini. Bakal bahas-bahas yang menarik lah pastinya teman Pro 2 di Spada ini, di pagi-pagi ini, di hari weekend, di hari Sabtu teman Pro 2. Pasti kalian lagi pada liburan atau lagi tidur. Tapi enaknya tidur sih kalau jam segini sih teman Pro 2. Oke nih teman Pro 2, yang mau gabung atau mau request lagu boleh banget ya, kayak biasa sama aku nama GMZ di WhatsApp Pro 2 081-327-866-966. Dan juga yang lagi liburan atau mau liburan, selamat liburan bersama keluarga kalian teman Pro 2. Nikmatin waktu bersama keluarga kalian, jalan-jalan sepuasnya dan seru-seruan bareng keluarga. Karena liburan bareng keluarga tuh seru juga teman Pro 2. Dan juga kalau liburan sama teman-teman juga boleh, sama-sama serunya teman Pro 2. Dan aku mau nyapa-nyapa aja deh, nyapa-nyapa dulu teman Pro 2 yang mau berangkat liburan, mau berangkat main, berangkat kerja dan lain-lain. Semua aku sapa teman Pro 2 di hari ini. Dan ada lagunya abis ini yang spesial bakal aku puterin, yang relate banget buat teman Pro 2 dan semua yang abis ini bakal mau liburan. Tunggu aja lagunya teman Pro 2. So, keep stay tune di 105,5 Pro 2 FM Solo. Jargonnya apa teman Pro 2? Teman terbaik kamu. Selamat liburan buat teman-teman Pro 2 yang lagi liburan teman Pro 2.

saya Astriti Derni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala

0: Don,
1: hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Masih di Sepada Teman Pro 2 bareng sama aku Rama GMZ di sini, dan juga teman Pro 2 yang mau gabung atau mau request lagu boleh banget langsung aja WhatsApp di 081327866966. Ada dari Kak Arman Putra, katanya mau request lagu. Tetap apa lagunya, tetap Juwita dari Rosa, spesial buat bundaku yang hebat, ditunggu ya Kak. Terima kasih. Oke, abis ini aku siapin ya lagunya Juwita dari Rosa teman Pro 2. Yang mau gabung atau mau request lagu boleh banget keep stay tune di 105,5 WhatsApp 081327866966. Let's go.